0: Pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
1: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
0: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
2: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
3: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas selenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
0: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita, dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.

0: Kami awali informasi Haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional Haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak Haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
1: Ya, Rizky, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan Kepala Sektor 9 Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis, tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan kepada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
2: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja data 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa dibanding apa namanya perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu. Tanggal 5 kita sudah kosong.
1: Dan pendengar, Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Eropa, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Medesion Terhaji, ke 3 dari Kursi Udara untuk Indonesia.

0: menuju ke beberapa debarkasi, salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal, salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
1: Pendengar? Ya. Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di asrama haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
2: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 portal dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
1: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
3: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
4: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Seluruh jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan Debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Safra Sigaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi Sika memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang yang sudah 100% selesai sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
2: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
4: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000. Kalau 20.000, idealnya sih mestinya 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis, sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu bisa.
2: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.
0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial.
5: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
4: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan dalam kotak penalti lagi, gol lagi, gol!
6: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati, dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik, dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo, dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2020. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, selamat pagi ya. Selamat menjalankan aktivitas Anda. Dan pendengar, ternyata ada ya yang namanya Hari Panik Internasional yang diperingati tepat hari ini. Iya, memang kalau kita mendengar kata panik ya, mungkin yang terbayang ini adalah rasa cemas, gugup, bingung, atau kehilangan kendali ketika menghadapi suatu situasi ya. Padahal dalam kehidupan kita sehari-hari rasa panik ini bisa saja muncul ya ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak terduga ya. Misalnya mungkin terlambat berangkat ya ke tempat aktivitas atau menghadapi masalah pekerjaan di kantor atau mungkin berada dalam kondisi yang membutuhkan keputusan yang cepat ya. Namun pendengar, panik yang berlebihan ya ini justru bisa membuat kita sulit untuk berpikir jernih karena saat kita panik seringkali malah kita mengambil keputusan secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan akibatnya. Nah, jangan sampai rasa panik menguasai diri kita ya ketika kita mungkin sedang menghadapi masalah. Nah, cobalah untuk tetap tenang, menarik nafas, berpikir positif dan mencari solusi dengan kepala dingin. Karena memang seringkali ya masalah yang terlihat besar ini bisa menjadi lebih mudah ketika kita menghadapinya dengan ketenangan. Ya, jadi di momen Hari Panik Internasional ini, mari kita jadikan pengingat bahwa mengelola emosi dan menjaga ketenangan adalah bagian penting dalam menjalani kehidupan. Ya, apapun tantangan hari ini, pendengar, hadapi dengan tenang, yakin dan percaya bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya.

Ya, pendengar, ayo kita ramaikan bersama ya, karena pemerintah Kota Palangkaraya telah menyiapkan berbagai kegiatan untuk memeriahkan hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya. Dan rangkaian kegiatan ini tentunya menjadi momen istimewa bagi seluruh masyarakat Kota Palangkaraya. Bukan hanya sebagai perayaan hari jadi semata ya pendengar, tetapi juga menjadi ajang kebersamaan, mempererat silaturahmi, dan menunjukkan semangat masyarakat dalam membangun kota yang kita cintai ini. Dan sejumlah kegiatan juga telah disiapkan ya, dan nantinya akan dipusatkan di kawasan halaman indoor dengan melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan ya. Ya, pendengar, kegiatan syukuran kemudian dilanjutkan dengan berbagai kegiatan sosial termasuk juga penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan tidak hanya itu ya, kegiatan edukatif dan kepedulian terhadap lingkungan juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan. Dan salah satunya nanti juga ada kegiatan penanaman pohon yang menjadi pesan penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menciptakan Kota Palangkaraya yang semakin hijau ya. Ya, mari masyarakat Kota Palangkaraya kita dukung bersama ya rangkaian kegiatan hari jadi ke-69 ini, dan mari kita juga jadikan momentum ini sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap Kota Palangkaraya tercinta ya. Terus menjaga kebersamaan, menjaga kerukunan, dan juga bersama-sama membangun Palangkaraya yang semakin maju dan nyaman untuk kita semua. Ya, informasi selengkapnya tentang peringatan hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya nantinya ya pada bulan Juli 2026. Anda dapat membacanya di rri.co.id.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kita mengetahui ya bagaimana prediksi cuaca sepanjang hari ini di wilayah Kalimantan Tengah. Kami sudah terhubung dengan prakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi. Bagaimana Kak kondisi cuaca sepanjang hari ini yang bisa disampaikan untuk pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya? Silakan.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hari ini. Untuk memulai aktivitas hari ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Hari ini Kamis 18 Juni 2026, dimulai pada pagi hari ini. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur bagian selatan, wilayah Seruyan bagian selatan, dan juga wilayah Seruyan bagian utara. Bagian wilayah Katingan bagian utara dan di sebagian wilayah Kabupaten Sukamara bagian selatan. Sedangkan untuk wilayah kabupaten lainnya saat ini terpantau cerah berawan hingga berawan. Lalu pada siang hingga sore hari hujan ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian pada malam hari di wilayah Kabupaten Lamandau bagian utara, Seruyan bagian utara, Kota Waringin Timur bagian utara, Katingan bagian utara, Gunung Mas, Kapuas bagian utara, Pulang Pisau bagian utara, Palangkaraya bagian utara, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, dan Barito Timur bagian utara diperkirakan masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kecuali di wilayah Kabupaten Kapuas bagian tengah, Murung Raya bagian timur, Barito Utara dan Barito Selatan bagian utara dan juga selatan diperkirakan masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG diimbau agar tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Lamandau, Kota Waringin Barat bagian utara, Seruyan bagian utara, Kota Waringin Timur bagian utara, Katingan, Gunung Mas, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, dan Kapuas. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kalimantan Tengah. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti genangan air, jalanan licin, tanah longsor, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas Sobat BMKG semuanya pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Kak Chandra Mukti Wijaya ya, dan pendengar informasi cuaca kembali dapat Anda simak ya malam hari pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palangkaraya.
4: Awal bulan sudah datang. Jangan sampai listrik ikut padam gara-gara lupa bayar. Ingat ya, bayar listrik mulai awal bulan dan bayar pakai PLN Mobile. Lewat PLN Mobile, bayar listrik jadi lebih cepat, lebih praktis, dan banyak keuntungannya. Ada promo menarik, riwayat pembayaran tersimpan, semua bisa dalam satu genggaman. Yuk, biasakan bayar listrik tepat waktu, Pakai PLN Mobile, solusi pintar untuk hidup lebih nyaman. PLN Mobile, mudah, cepat, dan menguntungkan. Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi.

saat ini terus melakukan langkah nyata dalam upaya mencegah dan juga memutus rantai penularan penyakit tuberkulosis atau TBC. Ya, salah satunya adalah melalui penguatan deteksi dini dengan melakukan screening kesehatan secara aktif yang menyasar lingkungan sekolah dan komunitas pendidikan sepanjang tahun 2026. Dan pendengar, langkah jemput bola ke sekolah-sekolah ini juga menjadi penting mengingat interaksi yang cukup tinggi di lingkungan sekolah, ya, mulai dari ruang kelas, kegiatan belajar bersama, sampai dengan aktivitas antar siswa. Dan dengan adanya pemeriksaan lebih awal, diharapkan kasus TBC ini bisa ditemukan lebih cepat dan mendapatkan penanganan yang tepat. Ya, TBC sendiri ini merupakan penyakit yang dapat dicegah dan diobati, ya. Karena itu kesadaran masyarakat menjadi kunci utama. Jangan ragu untuk melakukan pemeriksaan, ya, apabila mungkin ada Anda di antaranya mengalami gejala seperti batuk yang berlangsung lama, kemudian juga demam yang berkepanjangan, berat badan yang menurun tanpa sebab yang jelas, ataupun juga keluhan kesehatan lainnya. Dan pendengar, tentunya melalui upaya bersama ini, ya, semoga masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga kesehatan, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta tidak memberikan stigma kepada mereka yang sedang menjalani pengobatan. Karena melawan TBC bukan hanya tugas pemerintah dan tenaga kesehatan saja, tetapi ini membutuhkan peran kita semua, mulai dari keluarga, sekolah, sampai dengan lingkungan masyarakat. Ya, pendengar, bagi Anda yang mungkin ingin memberikan tanggapan, masukan, saran, ataupun berbagi pengalaman, ya, terkait topik kita pagi hari ini tentang upaya memutus rantai penularan TBC melalui screening di lingkungan sekolah, ya, silakan Anda bisa bergabung bersama kami, ya, di line telepon 0536322178 atau di 3221779 atau juga melalui line WhatsApp di 0811 520 3123.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id?

Iya, mendengar sejalan dengan perluasan program CKG ya secara nasional, strategi penemuan kasus TBC secara aktif di Palangkaraya kini diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Dan pemerintah tidak hanya bergerak melalui fasilitas kesehatan dasar, melainkan juga mengoptimalkan peran UKS atau unit kesehatan sekolah, serta pembentukan kelurahan siaga TBC untuk mengedukasi para guru dan orang tua siswa. Ya, semakin banyak kasus yang berhasil ditemukan sejak dini, ya, maka penanganan medis bisa segera diberikan sekaligus mencegah resiko penularan yang lebih luas di area sekolah. Dan diharapkan ya pendengar melalui gerakan terintegrasi ini, masyarakat dihimbau untuk mendukung penuh pemeriksaan berkala di sekolah dan menghilangkan stigma negatif terhadap penderita. Dengan pengobatan gratis yang dijamin penuh oleh pemerintah, deteksi dini di tingkat sekolah menjadi kunci utama mewujudkan Kalimantan Tengah yang sehat dan bebas TBC. Ya, pendengar, kami akan bacakan ya beberapa WhatsApp yang sudah masuk di 0811-520-3123 ya. Selamat pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat pagi, saya Rina dari Palangkaraya. Menurut saya program screening TBC di sekolah ini sangat bagus karena anak-anak banyak berinteraksi setiap hari. Semoga bisa dilakukan rutin agar penyakit bisa diketahui lebih awal dan segera ditangani. Terima kasih ya Ibu Rina di Palangkaraya. Kemudian juga dari Pak Budi ya, memang pencegahan lebih baik daripada mengobati. Selain screening, saya berharap edukasi tentang TBC juga diberikan kepada siswa dan orang tua agar tidak ada lagi anggapan negatif terhadap penderita TBC. Ya, dari 0823, dari 08 12 23 45 sekian sekian, saya seorang guru di Palangkaraya. Kami sangat mendukung kegiatan ini karena sekolah bukan hanya tempat belajar tetapi juga tempat membangun kesadaran hidup sehat sejak dini. Anak-anak perlu diajarkan menjaga kebersihan dan kesehatan. Ya, baik, terima kasih. Kemudian juga ya dari Pak Andi di Palangkaraya, menurut saya masyarakat juga harus ikut berperan, bukan hanya pemerintah, mulai dari jendela rumah, menjaga sirkulasi udara, makan makanan bergizi, dan segera periksa jika ada gejala. Ya, baik, terima kasih ya pendengar Pro 1 RRI yang sudah mengirimkan komentar dan juga tanggapannya melalui WhatsApp pagi ini. Ya, pendengar ya, terkait dengan topik pagi ini ya, putus rantai penularan, Palangkaraya gencarkan screening TBC di lingkungan sekolah ya. Langkah jemput bola ke sekolah-sekolah ini menjadi penting ya, mengingat interaksi yang cukup tinggi di lingkungan sekolah, mulai dari ruang kelas, kegiatan bersama, sampai dengan mengantar siswa. Tentu dengan adanya pemeriksaan lebih awal ya pendengar, diharapkan bahwa kasus TBC ini bisa ditemukan lebih cepat dan juga mendapatkan penanganan yang tepat.

0: Vin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak, maaf.
0: Sana cepat.
1: Iya, iya.
0: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
1: Pak, Papa.
0: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
3: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kita akan mengikuti informasi harga pasar. Pagi ini kami sudah terhubung dengan reporter Aga Jaya Bijaksana. Aga.
1: Ya, baik. Rekan Olivia Dewi Sri Tanjung di studio.
0: Iya,
1: Bisa
0: rekan.
1: saya informasi.
0: Iya, rekan Aga, silakan laporan Anda pagi ini.
1: Informasikan bahwa oke. Baik, bisa saya informasikan harga pasar nasional pasar besar Kota Palangkaraya ini tidak mengalami perubahan seperti hari-hari sebelumnya. Harga cenderung stabil dan ada mengalami penurunan walaupun tidak cukup. Harga yang bisa saya sampaikan pada pagi pasar besar, khususnya pasar tradisional di Kota Palangkaraya, di mana berdasarkan penuturan para pedagang, harga-harga seperti harga beras, harga cabai, dan harga tabung perubahan. Disampaikan yang pertama, harga beras pangkung itu Rp14.000, beras medium. Untuk beras premiumnya itu seperti beras Mayang itu Rp26.000. Beras Rp10.000 dan beras Mayang Rp22.000. Ya, ada juga di bulan sini daging ayam broiler atau ayam ras itu di Rp30.000 per kilogramnya. Daging ayam kampung lebih mahal sedikit, tidak sedikit, lebih mahal. Rp90.000 per kilogramnya. Telur ayam broiler ada Rp1.800 per butirnya dan telur ayam kampung Rp2.500 per butirnya. Cabai merah keriting justru mengalami kenaikan. Sepertinya cabai ini masih menjadi sorotan saat ini karena memang terjadi kenaikan. Itu harga cabai rawit biasa saja Rp90.000 per kilogramnya, cabai merah itu Rp80.000, dan cabai rawit hijau itu Rp90.000 juga. Bawang merah dan bawang putih itu masih stabil, meskipun bawang merah masih tergolong tinggi harganya di Rp50.000 dan bawang putih itu Rp38.000 per kilogramnya, meskipun harga normal itu bawang putih Rp32.000 hingga Rp32.000 per kilogramnya. Harga-harga lain saya pantau tidak ada mengalami perubahan. Harga minyak goreng sesuai merek, yang paling murah itu harga minyak itu harga eceran tertinggi Rp15.700. Minyak goreng Bimoli Rp22.000, Sanko Rp23.000, Tropical Rp24.000, Sanya yang 2 liter itu Rp46.000, minyak Fortune Rp22.000. Dan juga saya memantau harga gula pasir itu di Rp19.000 per kilogramnya. Mungkin

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Kamu tega banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
2: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
1: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri tahu.
2: Ya ampun, maksud aku gak begitu. Cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita...

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Ya, pendengar, tentu harapan kita semua ya bahwa melalui kegiatan screening TBC ini semakin banyak masyarakat yang mendapatkan informasi, pemeriksaan lebih awal dan juga penanganan yang tepat apabila ditemukan adanya gejala ya, dan khususnya untuk Kota Palangkaraya semoga juga terus menjadi kota yang sehat, masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan, semakin sadar menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta bersama-sama mendukung berbagai program pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua. Dan pendengar, mari kita jaga kesehatan mulai dari diri sendiri, keluarga, dan juga lingkungan sekitar ya, karena kesehatan adalah investasi berharga untuk masa depan. Dan pendengar, baiklah, sesaat kita nantikan pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami akan kembali menghadirkan Halo RRI.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, beredar di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang menyatakan PT Pertamina Patraniaga resmi membatasi pembelian bahan bakar minyak subsidi jenis Pertalite bagi pengguna sepeda motor, hanya boleh membeli Pertalite maksimal Rp50.000 dalam sekali transaksi. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dikutip Kompas.com. Pertamina telah membantah informasi mengenai pembatasan pembelian Pertalite untuk sepeda motor yang diklaim hanya boleh Rp50.000 per transaksi seperti yang diberitakan Kompas.com. Penjelasan Pertamina, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert Tumatubun mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan terkait pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite, baik untuk roda 2 maupun roda 4. Robert memastikan masyarakat masih bisa membeli Pertalite seperti biasa tanpa adanya pembatasan. Selain itu, Robert menegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan aturan terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan maupun mesin tertentu.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung.
4: Sesaat lagi, kita ikuti Halo RRI Palangkaraya, hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, berjumpa kita di pagi hari ini dalam program Halo RRI. Bersama saya Dewi Sri Tanjung ya, pendengar program Halo RRI, ruang dialog publik yang menjadi jembatan antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik di Kalimantan Tengah. Ya, pendengar Halo RRI hadir untuk menyuarakan aspirasi Anda, mulai dari keluhan layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan pemerintah lainnya ya. Apa yang Anda rasakan, apa yang Anda alami, dan juga apa yang Anda butuhkan, kami dengarkan, kami catat, dan kami teruskan kepada pihak terkait. Dan pendengar, partisipasi Anda juga sangat penting ya dalam program ini. Jika Anda memiliki laporan, keluhan ataupun masukan terkait pelayanan publik di lingkungan Anda, silakan bisa bergabung bersama kami ya. Anda dapat menghubungi kami melalui line telepon di 0536-3221-779 atau juga melalui WhatsApp ya di 0811-520-3123. Sekali lagi ya di 0536-3221-779 atau melalui WhatsApp di 0811-520-3123. 23. Sebutkan nama, lokasi, dan juga permasalahan yang ingin Anda sampaikan secara singkat, jelas, dan juga santun. Ya, untuk memudahkan pelaporan, Anda juga bisa menyertakan foto ya, pendengar, ataupun video supaya memudahkan kami menindaklanjutinya.

0: Saya tidak percaya kalau saya adalah beban.
1: Saya juga tidak percaya kalau saya merepotkan.
2: Masyarakat memperlakukan orang berkebutuhan khusus seolah-olah kami kurang dari mereka.
0: Kadang orang asing bertanya seolah-olah mereka berhak pada hidup kami, pada kisah hidup kami.
1: Jangan langsung bertanya, kenapa bisa begini?
2: Jawabannya tentu kami jawab, tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang salah.
0: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
1: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
2: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.
4: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.

0: Ya, pendengar sembari menantikan kebersamaan Anda ya, ada info bagi Anda yang mana akhir-akhir ini ya pendengar di grup WhatsApp warga Palangkaraya sedang ramai sekali ya tentang teks berantai soal pembegalan di area RTA Milono. Nah, menyikapi hal tersebut wajar kalau kita merasa khawatir ya, tapi mari kita salurkan rasa khawatir tersebut menjadi tindakan yang lebih waspada, bukan panik yang berlebihan. Ya, ingat kembali rumus aman berkendara di kota cantik kita ya. Yang pertama, kalau berkendara subuh atau malam hari, simpan dulu perhiasan ataupun barang berharga di dalam jok motor ataupun tas yang posisinya aman ya. Yang kedua, usahakan jangan bermain handphone di pinggir jalan sepi. Ya, kejahatan sering terjadi bukan karena ada niat, tetapi karena ada kesempatan. Dan satu lagi pendengar ya, kalau Anda menerima pesan berantai yang modelnya copy paste, tanpa ada foto korban, tanpa ada rilis resmi polisi, atau tidak tahu siapa yang pertama kali menyebarkan, stop di Anda saja. Jangan di-share lagi ke grup keluarga atau mungkin grup RT. Khawatirnya hal tersebut atau informasi yang Anda dapatkan merupakan informasi lama atau bahkan kejadiannya di kota lain yang cuma diganti nama jalannya saja supaya bikin geger ya. Ya, baik pendengar, masih dalam program Halo RRI ya di kesempatan pagi hari ini. Silakan bagi Anda yang ingin melaporkan atau mengeluhkan atau mungkin memberi masukan ya terkait dengan pelayanan publik di lingkungan Anda, kami tunggu kebersamaan Anda pendengar di 0536-3221-779 ya, atau boleh juga kirimkan melalui WhatsApp di 0811-520-3123. Sekali lagi di 0536-3221-779 atau melalui line WhatsApp di 0811-520-3123. Iya pendengar, selamat pagi pendengar Halo RRI. Sedikit saran ya, ini dari pendengar RRI yang mengirimkan laporannya melalui WhatsApp. Pendengar, sedikit saran untuk pihak terkait, khususnya DLH, Dinas Lingkungan Hidup, pohon-pohon besar seperti, ya, pendengar ini mengirimkan foto dan juga video ya, pendengar. Pohon-pohon besar memang membuat naung bagi pengendara. Iya, membuat rindang bagi pengendara. Namun alangkah baiknya sebagian dilakukan pemotongan untuk menghindari pohon tumbang yang mengancam keselamatan pengguna jalan, terutama di kawasan ataupun area lampu merah bundaran burung. Oke, baik, terima kasih untuk pendengar RRI yang mengirimkan laporannya ya pagi ini melalui WhatsApp ya di 0811-520-3123 terkait dengan pohon-pohon besar, yang mana pohon-pohon besar ini bisa saja apalagi kalau musim hujan ya pendengar, karena beberapa waktu yang lalu kejadian juga di kawasan Jalan Muhammad Husni Tamrin, di mana pohon yang tumbang ini juga sempat menjadi musibah begitu ya bagi beberapa pengguna jalan yang kebetulan lewat di kawasan Jalan Muhammad Husni Tamrin. Ya, baik pendengar, silakan kirimkan kembali ya laporan ataupun mungkin keluhan Anda di line telepon 0536-3221-779 atau juga melalui WhatsApp di 0811-520-3123 ya, sekali lagi di 0811-520-3123.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
5: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
4: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
5: Justru itu bro, jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
4: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
5: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
6: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

0: Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
1: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.

Ya, pendengar, beberapa waktu yang lalu ya, warganet ini mengeluhkan kondisi jalan lele yang rusak dan berlubang ya, yang mana ini juga sempat viral di media sosial. Seorang warga melalui akun Instagramnya @NadiaR ini membagikan curhatannya ya, pendengar, mengenai kondisi jalan tersebut yang hingga kini masih dinilai masih membahayakan pengguna jalan. Dan dalam unggahannya ia juga mengaku kehilangan salah satu teman sekolahnya yang mengalami kecelakaan di ruas jalan lele hingga meninggal dunia. Dan peristiwa itu membuatnya berharap adanya perhatian serius ya dari pihak terkait terhadap kondisi jalan yang sudah lama dikeluhkan warga. Menurutnya, lubang-lubang di sepanjang jalan tersebut menjadi ancaman bagi para pengendara. Ya, pendengar, unggahan tersebut juga mendapat beragam tanggapan dari masyarakat ya, dan banyak warganet juga turut menyampaikan keluhan serupa dan berharap perbaikannya segera dilakukan. Ya, pendengar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangkaraya ya memastikan bahwa percepatan penanganan ruas jalan lele yang hingga kini masih menyisakan segmen yang belum selesai dilebarkan dan diaspal. Ya, langkah ini juga dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan keselamatan dan juga kenyamanan masyarakat saat berkendara, terutama setelah terjadinya kecelakaan yang diduga berkaitan dengan kondisi infrastruktur jalan di kawasan jalan tersebut. Ya, pelaksana tugas ya Kepala Dinas PUPR Kota Palangkaraya Fahrial Anhar ini mengatakan pihaknya memberikan perhatian serius terhadap kondisi ruas jalan lele tersebut ya, agar potensi resiko bagi pengguna jalan dapat diminimalkan. Ya, Fahrial juga menjelaskan pada 2024 Dinas PUPR juga telah melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan di kawasan jalan lele, namun masih terdapat sekitar 200 meter ruas jalan yang belum bisa diselesaikan, khususnya pada pekerjaan pelebaran jalan. Menurutnya, penyelesaian pekerjaan ini dilakukan secara bertahap karena masih terdapat pekerjaan lain yang dilaksanakan instansi terkait di lokasi yang sama. Ya, ia mengaku bahwa pada titik lokasi kecelakaan, kondisi jalan memang belum sepenuhnya dilebarkan dan masih terdapat perbedaan elevasi antara badan jalan dan bahu jalan yang berpotensi mempengaruhi keselamatan pengguna jalan. Karena itu, penyelesaian pekerjaan ini menjadi prioritas untuk mendukung keamanan dan kelancaran mobilitas masyarakat. Dan Fahrial juga menghimbau masyarakat agar tetap berhati-hati ya saat melintasi ruas jalan lele selama proses penanganannya berlangsung. Ya, itu tadi ya pendengar, tanggapan dari Kepala Dinas PUPR Kota Palangkaraya Fahrial Anhar terkait dengan pelebaran jalan yang memang saat ini sedang dikerjakan oleh Dinas PUPR Kota Palangkaraya ya. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, masih kami tunggu tentunya kebersamaan Anda dalam program Halo RRI di kesempatan pagi hari ini ya. Di line telepon kami di 0536322179 atau melalui WhatsApp di 0811-520-3123. Sekali lagi ya, di line telepon 0536322179 atau melalui WhatsApp di 0811-520-3123.

Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
6: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.

0: Baik, pendengar masih dalam program Halo RRI ya di kesempatan pagi hari ini ya. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung dalam program Halo RRI pagi ini, masih kami tunggu pendengar di line telepon 0536 3221779 atau melalui WhatsApp ya di 0811 520 3123. Ya, pendengar, Wali Kota Palangkaraya akhirnya turun langsung ya meninjau kondisi jaringan kabel komunikasi yang sebelumnya ini menjuntai di sejumlah titik kota. Ya, salah satu ya lokasi yang menjadi fokus pengecekan ini berada di kawasan Jalan Geobos pada Senin kemarin. Ya, peninjauan ini dilakukan bersama jajaran terkait dan penyedia layanan komunikasi untuk mencari solusi terbaik dalam perbaikan serta penataan kabel. Ya, langkah tersebut diharapkan ya pendengar bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat sekaligus juga mempercantik wajah Kota Palangkaraya dan memastikan bahwa infrastruktur telekomunikasi ini tertata dengan lebih rapi dan juga nyaman. Ya, menurut Anda juga pendengar, mungkin adakah di sekitar Anda ataupun di kawasan tempat tinggal Anda ya, kira-kira kawasan mana lagi di Kota Palangkaraya yang perlu segera ditertibkan dari kabel-kabel yang semrawut ya. Silakan bagi Anda yang mungkin juga ingin mengeluhkan terkait hal tersebut ya di 0536 3221779 atau juga melalui WhatsApp ya di 0811 520 3123 ya. Ya, pendengar, beberapa waktu tadi ya tim Halo RRI juga sempat menghubungi Kepala DLH Kota Palangkaraya Bapak Untung Sutrisno untuk menanyakan terkait aduan masyarakat ya terkait dengan rindangnya atau tentunya juga suburnya pohon-pohon yang berada di kawasan area lampu merah Bundaran Burung Palangkaraya ya. Kami tim Halo RRI beberapa saat yang lalu ini menghubungi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya Bapak Untung Sutrisno untuk menanyakan terkait aduan masyarakat. Namun saat ini beliau sedang ada acara ya pendengar, sehingga kami akan menghubungi di lain kesempatan. Ya, mungkin bagi Anda juga yang ingin menghubungi kami ya, melaporkan ataupun juga mengeluhkan terkait dengan infrastruktur jalan kah atau hal lainnya, pelayanan publik mungkin ya pendengar, silakan di 0536 3221779 atau melalui WhatsApp di 0811 520 3123 ya. Iya, pendengar, terkait dengan kabel-kabel provider komunikasi yang terlihat semrawut ya di sejumlah ruas jalan Kota Palangkaraya. Ini juga menjadi perhatian pemerintah kota ya. Iya, tentunya untuk melihat langsung kondisi di lapangan ya, Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin ini meninjau langsung ya pendengar penataan kabel dan juga tiang provider komunikasi di kawasan Jalan Geobos. Dan dalam kesempatan tersebut ya, Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin juga mengingatkan pentingnya peran seluruh provider untuk ikut menjaga kerapian dan keamanan instalasi jaringan yang ada di ruang publik. Ya, menurutnya ya bahwa penataan kabel bukan hanya soal estetika kota, tetapi juga demi menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat.
1: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nah. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

0: kunci utama untuk menjalani kehidupan yang aktif dan bahagia. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat dan produktif. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, serta memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan. Mulailah hidup sehat dari sekarang, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik setiap hari.
1: Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya yang masih dalam program Halo RRI, sudah ada Pak Farudin di Desa Daun Bango, Kabupaten Katingan. Selamat pagi, Pak Farudin.
2: Selamat pagi. Saya iya. Sekarang ada di Palangkaraya, Bu.
1: Oh, ada di Palangkaraya, Pak. Iya. Ya. Kira-kira ada laporan apa nih yang mungkin ingin disampaikan pagi ini?
2: Mengenai pesan berantai itu, kalau bisa itu minta tolong sampaikan ke pihak terkait lah untuk mengecek nomor-nomor itu supaya kalau bisa diblokir.
1: Oke. Kemudian, Pak?
2: Kemudian untuk jalan-jalan yang berlubang, kayaknya seperti yang di Katingan sana, memang parah sekali, tapi itu tidak bisa kita menyalahkan pimpinan daerah, soalnya pimpinan daerah tidak ada dana untuk yang dananya ditarik dari ke pusat.
1: Oke, baik. Terkait efisiensi, saya, Pak ya.
2: Iya, saya kasihan sekali yang dimasukkan di anu itu, dimasukkan masyarakat di media sosial. Rupanya banyak yang tidak tahu juga masalahnya.
1: Oke, baik.
2: Terjadi efisiensi. Iya. Untuk kan masalah MBG.
1: MBG
2: yang di Katingan belum jalan, banyak yang belum jalan. Kalau bisa enggak usah jalan sekalian aja. Soalnya di pusat banyak yang cari untungnya.
1: Oke, baik Pak Farudin, itu saja, Pak.
2: Iya, cuma itu aja.
1: Iya, baik, terima kasih Pak Farudin ya di Desa Daun Bango, namun saat ini berada di Kota Palangkaraya ya. Oke deh, kami coba sapa dulu ada pendengar Pro 1 yang ingin bergabung ya di pagi hari ini. Iya, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi,
1: Pak. Iya.
3: Dewi.
1: Iya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa ini, di mana, Pak?
3: Saya Bang Agau di Geobos.
1: Oh, oke, okay. Ada ya. Pak Agau di kawasan ya, Jalan
3: Geobos. Salam sehat, Pak Dewi ya.
1: Iya, salam sehat juga, Pak Agau.
3: Tegas.
1: Amin.
3: Menanggapi apa kabel-kabel yang berseliweran itu, Mbak Dewi ya. Kalau bisa ya, yang punya apa saluran-saluran WiFi itu, kalau bisa tolong ditertibkan supaya bagus kelihatannya. Dan juga supaya jangan hal-hal ada hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama kan konsleting itu yang utama. Yang keduanya lagi, saya menanggapi dari Bapak Farudin tadi ya, supaya dana-dana yang ada ya dari pusat tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan jangan dipergunakan kepada hal-hal yang seperti mengundang artis-artis dari ibu kota. Jadi ini yang perlu kita anukan, dana yang ada ini kita pergunakan untuk kesejahteraan kita bersama. Jadi harapan kami seperti itu. Terus untuk MBG ya, makan bergizi gratis. Memang betul bilang Bapak Farudin tadi di Jalan Panengah itu SD, ada cucu saya di sana itu. Di sana kan belum ada juga yang MBG itu. Jadi harapan kami kalau bisa memang betul ada yang enggak ada. Jadi kalau bisa diratakan saja kalau bisa. Kalau enggak ada ya bubarkan saja. Itu demikian Mbak Dewi ya.
1: Oke, baik, terima kasih tanggapannya Pak Agau ya, yang berada di kawasan Jalan Geobos Kota Palangkaraya. Oke, baik, kami coba sapa kembali ya pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini. Oke, terputus ya. Iya, pendengar silakan, bagi Anda yang ingin bergabung masih kami tunggu kebersamaannya di 0536322179 atau melalui WhatsApp ya di 0811520 3123 ya. Terima kasih atas tanggapan dan juga mungkin laporan serta keluhan ya dari masyarakat di Kota Palangkaraya pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Dengan ibu siapa? Di mana? Halo?
4: Halo.
1: Iya, selamat pagi. Dengan ibu siapa? Di mana?
4: Dengan Mama Yuda, Bu Dewi.
1: Oke, ada Mama Yuda di Sampit ya, Mama Yuda ya.
4: Iya,
1: Iya, Mama Yuda silahkan ingin menyampaikan apa nih pagi hari ini?
4: Cuma menyampaikan anu aja MBG juga.
1: Oke, terkait MBG ya.
4: Iya, kalau di daerah di kampung kami juga enggak ada MBG sampai lulus anak sekarang kelas 6, enggak ada.
1: Oke, okay. Memang baru berjalan 2 tahun ini Mama Yuda ya, dan memang ada tadi juga Pak Agau ini belum Pak ya, Farudin ya di Katingan.
4: Enggak merata MBG-nya lagi.
1: Belum merata ya.
4: Ya, di samping ini ya di daerah kami ini belum ada.
1: Oke, okay, baik. Silakan kembali mungkin komentar
4: sampai entah bertahap enggak tahu. Ya cuma itu
1: saja. Hanya itu ya. Oke, baik, terima kasih Mama Yuda ya, di Sampit.
4: Pagi jelang siang.
1: Baik, selamat pagi menjelang siang. Selamat beraktivitas ya untuk Mama Yuda dan juga warga Sampit dan sekitarnya pagi hari ini yang juga mendengarkan Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Iya, baik pendengar, ini kami baru saja mendapatkan balasan ya dari Pak Doni. Pak Doni yang mana Pak Doni ini merupakan kepala bidang ya pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya. Untuk perihal

Layanan ini bebas pulsa, serta layanan ini juga 1 kali 24 jam. Ya, itu tadi tanggapan untuk Ibu Nur Lela, ya, Ibu Nur Lela yang ada di kawasan RTA Milono. Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, masih ada waktu dan juga kesempatan kita dalam program Halo RRI. Di kesempatan pagi hari ini, silahkan bagi Anda yang ingin bergabung, ya, kami tunggu di 0536-3221-778 atau di 3221-779 atau melalui WhatsApp di 0811-520-3123.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo, mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan nama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Tahukah Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia

0: ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai Puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
1: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.

0: Ya, terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya dan tim Halo RRI juga sempat menghubungi ya pendengar Kasat Reskrim Kota Palangkaraya terkait dengan pesan berantai ya begal yang beraksi di kawasan Jalan RTA Milono, namun belum ada tanggapan ya. Dan pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, terima kasih juga untuk Pak Farudin, Pak Agau, dan juga Mama Yuda yang tadi juga sempat bergabung bersama Halo RRI pagi hari ini menyampaikan keluhan dan juga pendapatnya ya terkait MBG pada tentunya program Halo RRI mendatang. Kami mungkin akan mencoba menghubungi Bupati Kota Waringin Timur dan juga Bupati Katingan ya terkait program MBG yang masih belum terlaksana di beberapa wilayah di Kalimantan Tengah. Ya, baik pendengar, sebelum kami akhiri ya program Halo RRI pagi hari ini, ada pantun untuk Anda ya. Indah bunga di tengah taman, duduk senduh sambil makan ketan. Sampai jumpa pendengar yang baik dan budiman. Halo RRI hadir lagi pada edisi pekan depan. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda. Saya Dewi Sri Tanjung dan juga tim Halo RRI undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, menjelang siang, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI Palangkaraya. Terima kasih atas partisipasinya, karena laporan dan kepedulian Anda penting untuk

Erwin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka.
1: Astal.
0: Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
2: Pendidikan terbaik adalah guru.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Bas News RRI Palangkaraya.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Flash News edisi Kamis tanggal 18 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat ini sejumlah kebutuhan pangan pokok di Palangkaraya seperti beras, bawang merah, dan cabai rawit mengalami kenaikan harga. Mengatasi hal tersebut, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP, melakukan berbagai strategi dalam upaya menstabilkan harga pangan diantaranya dengan menggelar gerakan pangan murah atau GPM di setiap wilayah kelurahan yang ada di Kota Palangkaraya. Pernyataan ini disampaikan Kepala Bidang Ketahanan Pangan DPKP Kota Palangkaraya, Yusianto, dan ia menjelaskan harga beras khususnya untuk beras lokal jenis Mayang Usang naik di kisaran harga Rp26.000 per kilogram. Karang Dukuh Usang di harga Rp25.000, sementara itu Siam Pamanukan di kisaran harga Rp22.000 per kilogram. Meski demikian, lanjutnya, Pemko masih menemukan solusi agar masyarakat dapat memanfaatkan beras pemerintah SPHP yang selalu dijual dengan harga terjangkau di setiap kegiatan GPM atau melalui agen resmi Bulog Kalimantan Tengah. Sementara itu, untuk cabai rawit, meski harga stabil dan stok masih tersedia, harga masih di atas acuan pemerintah. Dan untuk cabai rawit saat ini berada di kisaran harga Rp80.000 per kilogramnya. Dan untuk bawang merah berada di kisaran harga Rp60.000 per kilogram. Demikian pendengar Flash News pada hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
3: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
2: Kak, ambilin buku itu dong.
4: Tolong!

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, kan?
2: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Stunting bukan sekedar tubuh pendek. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, terutama sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun, padahal pencegahannya bisa dimulai dari hal sederhana. Ibu hamil perlu asupan gizi seimbang, rutin memeriksa kehamilan, dan mengonsumsi tablet tambah darah. Setelah lahir, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan MPASI bergizi, beragam dan sesuai usia anak. Jangan lupa, pastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap dan lingkungan yang bersih, serta sehat. Ingat, 2 tahun pertama kehidupan adalah masa emas anak. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan kualitas generasi masa depan. Mari bersama cegah stunting. Anak sehat, keluarga kuat, Indonesia hebat.

0: dipersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Ya pendengar, selamat berjumpa dalam program Kita Indonesia. Program siaran ini untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkuat persatuan dan menghidupkan kembali nilai-nilai luhur bangsa. Siaran ini menggali nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semangat gotong royong, toleransi dan nasionalisme melalui cerita inspiratif, dialog kebangsaan, serta kisah teladan dari berbagai daerah di Indonesia. Pada bagian pertama, kami akan ajak Anda untuk mengetahui informasi tentang topik kita kali ini, yaitu peran Pancasila dalam memperkuat nilai keindonesiaan. Pendengar, Pancasila merupakan dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi landasan dalam membangun kehidupan yang harmonis, adil, dan berkarakter. Namun, perkembangan zaman dan kemajuan teknologi membawa berbagai tantangan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila perlu terus diperkuat, terutama di kalangan generasi muda.

0: Merdeka Gizi dengan makan bergizi gratis atau MBG hingga 26 Juni 2025. Program ini telah menjangkau sekitar 5,5 juta penerima manfaat dari balita, siswa, hingga ibu hamil melalui lebih dari 2.100 unit dapur sehat operasional yang bersatu untuk mewujudkan kemerdekaan gizi. Program ini disiapkan untuk memperluas cakupan hingga sekitar 17 juta penerima pada akhir 2025.
1: Merdeka akses kesehatan dengan cek kesehatan gratis atau CKG sejak Februari 2025. Program ini berhasil menjangkau warga di 38 provinsi hingga pertengahan Juli. Per 25 Juli, cakupan telah menyentuh lebih dari 12 juta masyarakat, dengan target akhir mencapai 53,8 juta pelajar serta warga sekolah rakyat dan pesantren.
0: Merdeka Pendidikan dengan Sekolah Rakyat, pembangunan fase pertama telah mencapai 89,3%. Fisik siap pakai hingga awal Juli 2025. Sebanyak 63 lokasi sekolah rakyat sudah beroperasi untuk tahun ajaran baru sejak 14 Juli dan 37 lokasi tambahan. Dijadwalkan sepenuhnya siap pada 31 Juli 2025. Total 100 titik telah direncanakan menampung puluhan ribu siswa.
1: Merdeka Ekonomi dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes MP. Peluncuran kelembagaan resmi telah dilakukan Presiden pada 21 Juli 2025 sebagai bagian dari target pembentukan 80 ribu koperasi desa atau kelurahan di seluruh Indonesia.
0: Merdeka untuk semua dengan program 3 juta rumah. Hingga pertengahan Juli 2025 telah dibangun ratusan ribu unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Program ini menargetkan penyediaan rumah layak di perdesaan dan perkotaan sebagai bagian dari upaya mengantas kemiskinan struktural.
1: Setiap program bukan angka semata, tapi bagian dari wajah kemerdekaan yang dirasakan. Anak-anak lebih sehat, warga lebih produktif dan terlindungi. Pendidikan anak-anak kembali terbuka, ekonomi desa bergerak, dan keluarga memiliki rumah sendiri, itulah bentuk kemerdekaan seutuhnya.
0: Semua warga Indonesia diberikan kemerdekaan untuk hidup di bawah atap sendiri.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Ya, pendengar, implementasi nilai-nilai Pancasila masih belum optimal sehingga berdampak pada menurunnya moral dan akhlak masyarakat. Kondisi ini dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan karakter, lemahnya peran lingkungan keluarga, serta pengaruh perkembangan teknologi dan media sosial. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat untuk menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila. Berbagai program wawasan kebangsaan dan pendidikan karakter juga terus dilakukan untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan memperkuat karakter generasi muda. Untuk itu, mari bersama kita dengarkan pandangan dari Bapak Boy Eptanius selaku Kepala Badan Kesbangpol Palangkaraya bersama reporter kami Edi Suroso tentang bagaimana peran Pancasila dalam memperkuat nilai keindonesiaan. Dalam wawancara ini, akan dijelaskan juga program yang dijalankan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, menanamkan nilai-nilai Pancasila, serta membangun rasa cinta tanah air pada generasi muda, khususnya di kota Palangkaraya.
1: Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi, saya menanggapi apa yang Bapak sampaikan ini, apakah bagaimana Pancasila sudah diterapkan di negara Indonesia?
2: Ya, betul.
1: Menurut pendapat saya, sepenuhnya yang diterapkan secara maksimal oleh masyarakat itu belum. Belum secara maksimal menurut pendapat saya yang diterapkan di masyarakat.
2: Oke. Sekarang kita melihat realita di masyarakat terjadi degradasi moral, akhlak. Menurut Anda apa penyebabnya, Pak Boy?
1: Salah satu penyebab yaitu antara lain di mana Pancasila sebagai landasan dasar ideologi kita di masyarakat itu memang belum sebenarnya diterapkan. Penyebab antara lain karena kurangnya penanaman etika dan penanaman karakter diri kita ada sejak dini, ya, penanaman karakter sejak dini, ada agama, dan adanya pengaruh teknologi dari salah satu juga mempengaruhi juga media sosial, banyak yang menyampaikan aksi kekerasan radikal dan pornografi juga yang mempengaruhi pola pikir dan perilaku, dan ditambah lagi kurangnya bimbingan dan pengawasan dari orang tua, ya, dari keluarga, ya.
2: Betul.
1: Bertolak dukungan teman-teman, ya, baik yang bawa anak ke pergaulan bebas, narkoba, dan aksi kekerasan dan yang lainnya.
2: Oke. Seperti itu. Baik, Pak Boy, siapa saja yang berperan untuk mengembalikan moralitas bangsa yang menurun tersebut? Siapa saja yang berperan, Pak Boy?
1: Kalau menurut saya, yang berperan untuk mengembalikan itu kita semua lah. Kita semua ikut bertanggung jawab untuk mengembalikan hal tersebut. Karena khususnya kami, Badan Kesatuan Bangsa juga tugas kami itu ideologi dan wawasan kebangsaan. Jadi kami juga ikut bertanggung jawab untuk meluruskan nilai-nilai Pancasila, ideologi dan wawasan kebangsaan. Dan tanpa bantuan dari masyarakat dan kita-kita semua, kami pun tidak bisa capai hasil yang optimal. Itu jadi intinya kita bersama-sama lah untuk meluruskan nilai-nilai ciri khas keindonesiaan kita.
2: Ya. Apa saja program dari Kesbangpol untuk generasi muda agar mereka cinta tanah air, Pak Boy? Apa saja programnya?
1: Salah satu program kita pertama memang kegiatan kita tiap tahun yaitu program kegiatan Paskibraka, ya. Paskibraka itu menamakan nilai-nilai Pancasila, ya. Kita mengetahui sejarah bangsa kita, menghormati pahlawan kita, program Paskibraka. Yang kedua lagi, kita melaksanakan mungkin kerjasama dengan berita terkait, untuk sosialisasi mengenai ideologi Pancasila yang untuk menghindari hal-hal yang terjadi yang ada di masyarakat, khususnya anak muda remaja, yaitu memberi penjelasan kepada generasi-generasi kita, sosialisasi bagaimana menggunakan medsos secara bijak. Kita sering mengadakan sosialisasi baik itu melalui forum-forum yang ada di kerjasama binaan di Kesbangpol, itu forum pembawaan kebangsaan, forum kerukunan umat beragama. Salah satu itu yang kita melalui itu dari EPK, melalui FKOB, kita mengadakan kegiatan moderasi beragama, kita mengadakan sosialisasi baik, dan juga mulai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan ini kita sampai ke sekolah-sekolah di anak dari tingkat SMP sampai SDA, salah satu programnya. Dan juga kita di sini juga ada program bela negara ini, bukannya bela negara ini bukan menanamkan diri dan bagaimana kita mencintai tanah air kita. Begitu.
2: Oke, terakhir Pak Boy, apa harapan Anda kepada generasi muda, khususnya kepada masyarakat Kota Palangkaraya, agar mereka bisa memahami nilai-nilai Pancasila? Apa saja harapan Anda?
1: Ya, harapannya apa yang ada di tengah-tengah kita, khususnya pada Siti ini, kita memang perlu merapatkan basisan, kita perlu paling peduli sesama kita, saling peduli antara dengan lingkungan kita, untuk saling membantu, saling menolong, saling tolong-menolong, khususnya pada saat ini. Memang situasi kita pada saat ini pada tidak menentu ya, tidak menentu. Kita harus mempererat barisan Pak, ya, supaya kita saling mendukung.
2: Baik.
1: Supaya kita bisa menjalani kegiatan-kegiatan kita dan tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila.
2: Baik. Terima kasih Pak Boy Kes Bangpol Palangkaraya.

0: Kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Bullying terhadap warna kulit seseorang masih saja kerap terjadi. Warna kulit yang gelap dianggap degil, tidak cantik atau tampan, dan hal-hal negatif lainnya. Sementara kita tahu bahwa kita tidak bisa meminta mau dilahirkan dengan warna kulit seperti apa. Di tahun 2001 lalu, pemenang Miss World adalah perempuan berkulit hitam asal Nigeria, Akbani Darego. Dia telah membuat sejarah bahwa black is beautiful. Di tahun 2008 merupakan hari bersejarah dalam dunia perpolitikan Amerika Serikat. Barack Obama telah membuat sejarah baru. Ia menjadi warga Afrika Amerika pertama yang menginjakkan kaki di Gedung Putih sebagai Presiden Amerika Serikat. Tahun 2018, Anok Yai, wanita berusia 19 tahun, terpilih menjadi model pertama berkulit hitam untuk pertunjukan busana musim gugur atau musim dingin setelah era Naomi Campbell lebih dari 2 dekade silam menjadi model berkulit hitam. Sahabat, kita lahir dari latar belakang budaya, suku, ras, dan agama yang berbeda-beda. Kita sebagai bangsa Indonesia harus menerima perbedaan-perbedaan sebagai masyarakat yang multikultural. Dan ini menjadi bukti bahwa untuk tampil sempurna tidak harus memiliki kulit putih, kan?

Ya, pendengar, dari wawancara yang telah kita dengarkan bersama, dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Degradasi moral yang terjadi saat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kurangnya pendidikan karakter sejak dini, pengaruh negatif media sosial, pergaulan yang tidak sehat, serta kurangnya perhatian dan pengawasan dari lingkungan keluarga. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan peran aktif seluruh pihak, baik pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, maupun masyarakat. Melalui berbagai program seperti pembinaan paskibraka, sosialisasi ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, moderasi beragama, dan program bela negara, diharapkan generasi muda dapat memahami serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan pendengar, tidak terasa sudah sampai di penghujung acara kita pada hari ini dalam program Kita Indonesia. Dengan tema peran Pancasila dalam memperkuat nilai keindonesiaan. Sebagai penutup, mari kita sebagai generasi penerus bangsa, masyarakat khususnya generasi muda, bersama-sama kita jaga persatuan, kita tingkatkan kepedulian sosial, saling menghormati, serta menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam bertindak dan kita jaga nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, agar tetap terjaga dan menjadi pondasi kuat dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: nyebur, bro. Katanya tadi mau ikutan nyelam.
1: Bentar ah, aku lagi terkesima loh, ngelihat pulau nan jauh di sana. Indah kali. Wah, negeri kita Indonesia sungguh kaya ya, dengan beribu pulaunya.
0: Yap, selain itu, kita juga diberkahi dengan keindahan bawah lautnya yang luar biasa.
1: Duh, bangganya.
0: Iya dong, kita harus bangga dan juga menjaganya. Makanya nyebur dong, lihat sini indahnya laut kita.
1: Tolong.
0: Lah, nggak bisa berenang rupanya. Berdiri aja, bro. Airnya cetek kok. Ya, Indonesia sungguh kaya dan indah. Kita harus bangga

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: sini. Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti jangan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan dan ikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Jenis Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wissa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dijatuhkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Hasil pertandingan lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol sematawayan Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 piala dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Lee Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Koleschiova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miu Kato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michelle Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia John Hartman, kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi depan.
0: Michelle Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: Dari kabar Liga 1. Striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun. Kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Ricci Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Kwinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari Arena Net. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya gak fit, capek. Tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih. Dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: Kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wimbowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, pukul 11 lewat 28 menit, saatnya kita dengarkan dan ikuti kumandang azan zuhur khusus untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu salat 5 waktu, dan aku memberi jaminan bahwa barang siapa menjaga salat 5 waktu pada waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Barang siapa tidak menjaga solatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dari kitab Durul Mansur. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis mengenai jaminan masuk surga bagi yang menjaga solat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kambung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh, ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar Pro Satu RRI Palangkaraya, tidak terasa waktu sudah menghampiri kita dan ini merupakan waktu yang tepat untuk kita beristirahat sejenak. Dan bagi para pendengar semua, terutama para pendengar umat muslim yang menjalankan ibadah sholat zuhur, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga ini menjadi waktu yang tepat dan waktu yang telah kita tunggu-tunggu untuk menenangkan hati dan menguatkan kembali semangat menjalani aktivitas hari ini. Dan bagi Anda semua yang sedang dalam perjalanan, kami himbau untuk tetap hati-hati di jalan, jaga keselamatan dan utamakan kewaspadaan. Sementara bagi yang masih bekerja, kami juga mengucapkan jangan lupa untuk beristirahat sejenak, menikmati waktu makan siang dan menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar. Dan tentunya jangan lupa untuk menjalankan ibadah tepat pada waktunya. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
4: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
5: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
6: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut, dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa, bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

FM 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya dan pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda mendengarkan kami. Pendengar, kami mengucapkan selamat menjalankan aktivitas Anda pada siang hari ini. Selamat menjalankan istirahat Anda juga tentunya pada siang hari ini karena bertepatan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, tentunya kita harus mengistirahatkan diri kita untuk kembali bekerja ya tentunya setelah itu. Dan pendengar, untuk menemani aktivitas dan istirahat pendengar semua, kami sampaikan informasi yang kami lansir dari rri.co.id yang dimana Dinas Kesehatan perluas layanan cek kesehatan gratis masyarakat. Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digencarkan Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat. Melalui program ini, warga dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan tanpa biaya di fasilitas kesehatan yang telah ditentukan. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Nurul Komariah, mengatakan minat masyarakat untuk melakukan pemeriksaan gratis di fasilitas kesehatan meningkat dibanding tahun 2025. Pihaknya pun terus berupaya menjalin kerjasama dengan berbagai klinik agar layanan cek kesehatan gratis dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Sementara itu, warga Kota Palangkaraya, Sintia Trisetyani Baga, mengapresiasi upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya untuk memperluas jangkauan layanan CKG. Menurutnya, penting juga untuk meningkatkan sosialisasi agar program kerjasama yang dilakukan dapat diketahui dan dimanfaatkan dengan baik. Dengan adanya layanan CKG di klinik-klinik mitra, masyarakat kini memiliki lebih banyak pilihan untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Langkah tersebut juga diharapkan dapat mengurangi antrean di puskesmas maupun rumah sakit. Perluasan layanan ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akses kesehatan yang merata bagi seluruh warga. Selain memperluas jangkauan pelayanan, kolaborasi dengan berbagai fasilitas kesehatan juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan sejak dini. Dan melalui sosialisasi yang intensif, masyarakat diharapkan semakin memahami manfaat program CKG dan lokasi layanan yang tersedia. Dengan demikian, semakin banyak warga yang dapat memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis untuk mendeteksi resiko penyakitnya lebih awal. Dan pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai layanan cek kesehatan gratis untuk masyarakat khususnya di Kota Palangkaraya. Dan untuk para pendengar semua, mari bisa dimanfaatkan layanan kesehatan tersebut agar kita bisa mengetahui dan mengecek kesehatan kita sejak dini. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya?
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
2: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
1: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
2: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Sebelum manusia mengenal alfabet, mereka meninggalkan jejak di dinding gua berupa lukisan yang merupakan bahasa tertua manusia. Di Gua Leang Tedongenge, Sulawesi Selatan, ditemukan lukisan seekor babi hutan yang usianya ditaksir lebih dari 45.500 tahun, yang menjadikannya lukisan figuratif tertua di dunia berdasarkan studi di jurnal Science Advance tahun 2021. Lukisan itu tak berdiri sendiri. Di Eropa, tepatnya di Gua Les Sceaux, di Perancis, ada ratusan lukisan hewan dari 17.000 tahun lalu. Dan di Gua Sauvet ditemukan gambar singa, badak, dan beruang yang usianya lebih dari 30.000 tahun. Lukisan purba bukan sekedar hiasan. Ia adalah ritual, keyakinan, dan cerita. Dibuat dengan pigmen dari tanah, arang, dan juga lempung. Manusia purba menciptakan seni bahkan sebelum pertanian ditemukan. Dari gua gelap hingga kanvas digital, lukisan adalah warisan jiwa manusia, bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk dipahami.
1: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
2: Amat sih.
1: Iya nih, ada urusan. Ayo.
3: Hati-hati, Bray.
2: Hati-hati ya.
3: Hati-hati, Bray.
4: Baterainya sekalian, Pak.
5: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
4: Iya, Pak.
5: Hari ini dia ulang tahun.
4: Oh.
5: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
4: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
5: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
6: Don't move. Stop the gun.
5: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
7: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
8: Kalimat bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atas

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Sih mama ini cerit banget. Lihat ini, gagal mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Kalimat Bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
2: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Kamis 18 Juni 2026. Pada momen hari ulang tahun ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya, Wali Kota Palangkaraya mengapresiasi capaian Pemko. Program sunatan massal gratis dalam rangka hari ulang tahun Pemerintah dan Kota Palangkaraya efektif membantu meringankan beban ekonomi masyarakat mengingat biaya sunat mandiri cukup mahal. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Reta Virginia.

0: Ya, pendengar, kita awali dengan berita pertama. Pada momen hari ulang tahun ke-61 pemerintah kota Palangkaraya, Wali Kota Palangkaraya mengapresiasi capaian Pemko. Selengkapnya, Sabella Indasari melaporkan.
1: Ya, sudah mendengar Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, pada upacara besar 17 Juni 2026 yang diikuti oleh seluruh anggota TNI, Polri, unsur Forkopimda, pimpinan daerah, dan juga tokoh masyarakat serta seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Palangkaraya mengapresiasi capaian telah diraih oleh pemerintah Kota Palangkaraya di tahun 2026 ini. Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin menyatakan bahwa di momentum HUT pemerintah kota ke-61 banyak sekali upaya yang telah dilakukan pemerintah kota dan telah mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Di antaranya menduduki peringkat pertama Indeks Pencegahan Korupsi Daerah IPKD, penghargaan IPKD dalam Monitoring Center for Prevention MCF tahun 2024 dari KPK RI yang menempatkan Kota Palangkaraya sebagai daerah dengan nilai tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu juga Fairid Naparin mengapresiasi bukti dari kerja keras yang dilakukan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kota dengan komitmen yang kuat, maka pemerintah daerah dalam menegakkan tata kelola pemerintahan dapat dengan bersih dan transparan. Selain itu juga di tingkat regional, pemerintah Kota Palangkaraya juga mengapresiasi gemilangnya tingkat nasional yang telah diraih oleh layanan darurat call center 112 yang sukses dinobatkan sebagai layanan darurat terbaik se-Indonesia tahun 2025. Disusul pula keberhasilan pemerintah Kota Palangkaraya untuk menembus posisi terbaik 10 besar nasional dalam program Integrated Sustainable Indonesia Movement ISIM 2025. Juga Fairid Naparin mengatakan bahwa untuk saat ini predikat BBB sangat baik dalam evaluasi SAKIP 2025 juga mendapatkan apresiasi dengan keberhasilan yang diraih pemerintah Kota Palangkaraya di momentum hari jadi ke-61 pemerintah kota ini. Diharapkan Kota Palangkaraya dapat lebih baik dan berkembang dan juga skor yang dicapai oleh pemerintah kota selama 5 kali berturut-turut dalam keterbukaan informasi publik informatif akan menambah bahwa kinerja pemerintah Kota Palangkaraya di momentum hari jadi pemerintah kota ini dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat di Kota Palangkaraya dan juga dapat menjadikan Kota Palangkaraya semakin cantik. Sabella Indasari melaporkan Pro 1 RRI Palangkaraya terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih rekan Sabella untuk laporannya. Dan pendengar beralih ke informasi selanjutnya. Rapat dengar pendapat yang digelar DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur bersama petani, Pertamina, pengelola SPBU, dan instansi terkait mulai membuahkan hasil dengan semakin mudahnya akses BBM subsidi bagi petani di wilayah selatan Kota Waringin Timur. Kami kutip dari Kantor Berita Antara Kalteng, Ketua Komisi 2 DPRD Kotim, Akhyanor mengatakan petani kini dapat mengambil BBM subsidi di SPBU Samuda. Dengan mekanisme yang lebih sederhana, yakni cukup menunjukkan bahwa mereka telah terdaftar dalam program X-Star sebagai penerima BBM subsidi. Akhyanor mengapresiasi dukungan Pertamina dan SPBU Samuda yang telah mempermudah akses BBM bagi petani. Ia juga berharap pola pelayanan serupa dapat diterapkan di seluruh kecamatan di Kotim agar penyaluran BBM subsidi semakin merata dan mendukung produktivitas sektor pertanian. Beralih ke informasi selanjutnya, program sunatan massal gratis dalam rangka hari ulang tahun pemerintah dan kota Palangkaraya efektif membantu meringankan beban ekonomi masyarakat mengingat biaya sunat mandiri cukup mahal. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
2: masyarakat yang anaknya pengen disunat gitu, karena kalau secara pribadi kan lumayan cukup besar gitu biaya untuk sunatan, jadi ini mereka dapat gratis gitu.
3: Sebanyak 114 peserta mengikuti kegiatan sunatan massal yang digelar dalam rangka memperingati hari jadi pemerintah Kota Palangkaraya dan hari jadi Kota Palangkaraya. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Palangkaraya, Sri Rimbawani, mengatakan seluruh peserta berasal dari Kota Palangkaraya dan kegiatan ini diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan layanan sunat massal, tetapi juga memperoleh berbagai fasilitas di antaranya souvenir berupa paket makanan ringan, sarung, serta bantuan uang tunai yang diberikan kepada masing-masing peserta.
2: 114 peserta.
4: Dari mana saja Bu pesertanya?
2: Dari Kota Palangkaraya, diprioritaskan untuk masyarakat yang kurang mampu.
4: Dalam rangka apa ini?
2: Dalam rangka Hari Pemerintahan Kota Palangkaraya dan Hari Kota Palangkaraya.
4: Maksudnya yang didapat apa saja Bu peserta Bu dalam acara ini? Apa saja yang diberikan kepada peserta?
2: Yang didapat peserta selain makan siang dan snack ya, dapat juga souvenir berupa makanan ringan selain snack tadi, kemudian ada dapat sarung, kemudian ada uang. Harapan saya mudah-mudahan dengan adanya acara sunatan ini bisa membantu masyarakat yang anaknya pengen disunat gitu, karena kalau secara pribadi kan lumayan cukup besar gitu biaya untuk sunatan, jadi ini mereka dapat gratis gitu.
3: Untuk mendukung kelancaran kegiatan, panitia melibatkan 11 petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Palangkaraya. Penyelenggara berharap kegiatan sunatan massal ini dapat membantu masyarakat yang ingin menyunatkan anaknya, mengingat biaya sunat secara mandiri cukup besar sehingga beban ekonomi masyarakat dapat berkurang. Sementara itu, salah satu orang tua peserta sunatan massal, Misran, mengaku sangat terbantu dengan adanya program tersebut. Menurutnya, kegiatan sunatan massal gratis yang diselenggarakan pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya keluarga yang membutuhkan bantuan untuk menyunatkan anak mereka tanpa harus mengeluarkan biaya.
5: Oh, memang terbantu. Ya, alhamdulillah.
4: Gratis, Pak ya?
5: Iya.
4: Dari mana informasi dapat, Pak?
5: Dari teman-teman. Ada yang laporan dari kelurahan. Dari kelurahan Pandut kan ada informasi dari ini bahwa ada penyintas masal gitu. Iya, diikutkan aja dah. Masalahnya snack ini sanggup jalan.
3: Ia menilai program ini sangat bermanfaat karena anak-anak mendapatkan layanan sunat gratis. Peserta juga menerima sejumlah bantuan dan bingkisan dari panitia penyelenggara. Edi Suroso melaporkan.
6: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Dengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio Hadu FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya berencana meningkatkan fasilitas alat penerangan jalan atau APJ yang layak dan mencukupi di Kota Palangkaraya. Berbagai skema disusun untuk mewujudkan fasilitas publik yang baik dan hemat anggaran. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Total sebanyak 1.191 panel, yang mana ini kurang lebih kalau titiknya itu kurang lebih 3.000.
8: Komisi 2 DPRD Kota Palangkaraya menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya terkait rencana kerjasama pemerintah dan badan usaha untuk alat penerangan jalan. Program ini menjadi salah satu fokus Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya dalam menyediakan fasilitas penerangan jalan yang layak bagi masyarakat sekaligus lebih hemat dari sisi anggaran. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya, Hadi Suwandoyo, mengatakan salah satu upaya yang dilakukan adalah menerapkan meterisasi pada setiap alat penerangan jalan. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan listrik serta memudahkan pengawasan terhadap jaringan penerangan jalan di wilayah kota.
7: Cakupan yang akan kami lakukan itu hanya ada 4 lingkupnya. Satu, itu pemasangan meterisasi yang mana di seluruh wilayah Kota Palangkaraya itu ada total sebanyak 1.191 panel, yang mana ini kurang lebih kalau titiknya itu kurang lebih 3.000.
8: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Naseri, mengatakan kerjasama dengan badan usaha harus disertai dengan pengawasan yang ketat. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap kontrak mencantumkan secara jelas spesifikasi dan kualitas bahan yang digunakan pada alat penerangan jalan.
9: Nah, kami mengingatkan lagi supaya betul-betul rencananya, kemudian barang yang digunakan itu pastikan dalam kontrak itu disebutkan. Tingginya apa, bahan baku untuk gangnya apa, lampunya apa, jangan sampai apa. Nanti bisa manis yang didengar, tapi dalam pelaksanaan bahan bakunya sembarangan. Baru 2 hari sudah rusak.
8: Selain meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan, program ini juga diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat pada malam hari. Dengan pencahayaan yang lebih baik, risiko tindak kriminalitas dapat ditekan dan aktivitas masyarakat dapat berlangsung lebih aman. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Hari Raya Galungan yang diperingati umat Hindu pada Rabu 17 Juni 2026 menjadi momen untuk memperkuat nilai-nilai Dharma atau kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain sebagai perayaan keagamaan, Galungan juga menjadi sarana melestarikan tradisi, mempererat kebersamaan keluarga, serta mendukung identitas budaya umat Hindu. Selengkapnya, Hesa melaporkan.
10: Nah, jadi pada intinya, Hari Raya Galungan itu, walaupun zaman sudah mulai berubah,
11: Hari Raya Galungan tahun 2006 yang jatuh pada Rabu 17 Juni kembali menjadi momentum penting bagi umat Hindu untuk memperingati kemenangan Dharma atau kebaikan atas Adharma atau kejahatan. Perayaan ini tidak hanya dimaknai sebagai hari suci keagamaan, tetapi juga menjadi sarana memperkuat identitas budaya, nilai spiritual, serta kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Rangkaian perayaan Galungan akan berakhir dengan Hari Raya Kuningan yang diperingati 10 hari kemudian, tepatnya pada Sabtu 27 Juni 2026. Selain syarat dengan makna religius, Galungan juga identik dengan berbagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi pemasangan penjor, persiapan sesajen hingga kegiatan gotong royong menjelang hari raya menjadi bagian penting yang mempererat hubungan antar sesama umat. Nilai-nilai tersebut dinilai tetap relevan meski masyarakat kini hidup di tengah perkembangan zaman yang semakin modern. Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Hindu IHNTP Palangkaraya, Komang Witiana, mengatakan perayaan Galungan memiliki kontribusi besar dalam memperkuat identitas budaya dan keagamaan umat Hindu. Menurutnya, tradisi seperti pembuatan penjor dan budaya gotong royong menjelang Galungan merupakan warisan budaya yang perlu terus dilestarikan oleh generasi muda.
10: Nah, jadi pada intinya, Hari Raya Galungan itu, walaupun zaman sudah mulai berubah, yang penting esensi dari Hari Raya Galungan itu kan secara umum itu adalah hari kemenangan Dharma melawan Adharma. Wow. Itu separasi. Dan juga bagi generasi muda, khususnya, ini jangan sekali-sekali kita ya melupakan tradisi kita. Jadi jangan pernah menganggap bahwa tradisi yang ataupun di Hari Galungan ini termasuk membuat penyor, membuat lawar, bumbu itu ditinggalkan. Karena ini adalah suatu tradisi yang sebagai apa ya, identitas budaya.
11: Komang menambahkan, modernisasi tidak boleh menghilangkan makna utama Galungan sebagai sarana pengendalian diri dan penguatan nilai-nilai kebaikan. Ia mengajak umat Hindu untuk tidak hanya merayakan secara seremonial, tetapi juga memahami filosofi dan ajaran yang terkandung dalam Hari Raya Galungan. Sementara itu, umat Hindu di Palangkaraya, Widiasih, mengungkapkan bahwa persiapan Galungan telah dilakukan sejak beberapa hari sebelum puncak perayaan. Mulai dari menyiapkan banten atau sesajen, membuat makanan tradisional hingga melaksanakan persembahyangan bersama keluarga dan umat di pura. Baginya, Galungan menjadi momen yang sangat berharga untuk mempererat hubungan keluarga dan menjaga keharmonisan.
12: Nah, Galungan ini penting untuk umat Hindu ya, karena ini merupakan Hari Kemenangan Dharma. Nah, Dharma ini merupakan kebaikan melawan adharma atau kejahatan. Nah, ini tuh untuk menjadi pengingat biar umat Hindu itu selalu menjalankan ajaran kebaikan dalam kehidupan sehari-harinya.
11: Di kalangan generasi muda, perayaan Galungan juga dimaknai sebagai pengingat untuk tetap berpegang pada jalan kebenaran. Pemuda Hindu, Mulyadi, menilai nilai-nilai dharma yang diajarkan dalam Galungan dapat menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Ia juga melihat media sosial sebagai sarana efektif untuk mengenalkan makna Galungan kepada masyarakat luas, terutama generasi muda.
13: Media sosial itu sangat efektif untuk menjelaskan makna Galungan itu kepada masyarakat luas. Terutama kita generasi muda, itu bisa memanfaatkan sosial media tersebut. Apalagi zaman sekarang AI itu sudah berkembang.
11: Melalui perayaan Hari Raya Galungan tahun ini, umat Hindu diharapkan tidak hanya menjaga tradisi yang telah diwariskan leluhur, tetapi juga terus mengamalkan nilai-nilai dharma dalam kehidupan sehari-hari. Semangat kebaikan, persatuan, dan kepedulian terhadap sesama menjadi pesan utama yang diharapkan dapat terus hidup di tengah masyarakat hingga perayaan Hari Raya Kuningan mendatang. Demikian Hesa melaporkan.
0: Rombongan kloter pertama kontingen Pesparawi Kalimantan Tengah tiba di Manokwari, Provinsi Papua Barat pada Selasa dan Rabu pagi. Mereka disambut oleh panitia dan perwakilan dari pemerintah provinsi setempat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Dari Banjarmasin, pesawat ke Makassar dan Makassar ke Manokwari.
15: Peserta paduan suara anak bersama pengurus lembaga pengembangan Pesparawi daerah LPPWD Kalimantan Tengah tiba lebih dahulu di Manokwari, Papua Barat untuk mengikuti ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional yang akan berlangsung pada 18 hingga 28 Juni 2026. Rombongan peserta kloter pertama berjumlah 41 orang ini tiba Selasa 16 Juni 2026 disambut oleh jajaran pemerintah provinsi setempat di Bandara Rendani, Manokwari. Kemudian diarahkan menuju penginapan sebelum pengenalan arena lomba dan uji tata suara sebelum berkompetisi. Sekretaris Umum LPPD Kalimantan Tengah Walter Punding mengatakan total kontingen Kalteng yang akan berlaga sebagai peserta berjumlah 254 orang dan diberangkatkan ke Manokwari mencapai 308 orang termasuk ofisial, pendamping pelatih, dan juga peserta mandiri.
14: Dari Banjarmasin, pesawat ke Makassar dan Makassar ke Manokwari, pesawat itu adalah kontingen dari Murung Raya. Paduan suara wanita itu 32 orang, kemudian paduan suara anak dari Tulang Pisau, juga mereka dari Banjarmasin ke Makassar pesawat, itu juga 32 orang, tambah dari provinsi, itu ofisial inti itu sekitar 10 orang.
15: Sementara itu, sebagian tim berangkat menggunakan kapal laut dari Pelabuhan Batu Licin, Provinsi Kalimantan Selatan pada Rabu 17 Juni 2026 menuju Makassar dan selanjutnya diterbangkan menggunakan pesawat menuju Manokwari. Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua LPP Kota Palangkaraya, Aratuni Jaban, ketika dikonfirmasi oleh RRI. Aratuni menjelaskan rombongan yang berangkat dari Palangkaraya terbagi menjadi dua kloter, yakni pada Rabu 17 Juni menggunakan kapal laut dan pada tanggal 22 Juni 2026 menggunakan pesawat dari Bandara Samsudin Nur Banjarbaru transit di Makassar. Sehingga semua kontingen sudah bisa berkumpul pada hari Senin mendatang untuk mengikuti rangkaian lomba di masing-masing kategori.
16: Ada juga ada pesawat, tapi ada juga yang menggunakan kapal laut. Tetapi kapal laut ini mereka-mereka yang sudah terbiasa untuk menggunakan mobile itu, kemudian mereka yang memang memilih untuk pada kapal laut itu sendiri. Tetapi kami jamin bahwa itu akan aman karena setiap trip itu akan didampingi oleh pengurus inti LPP provinsi maupun ofisial yang ikut.
15: Kalimantan Tengah memiliki target mempertahankan prestasi sebelumnya di Pesparawi Nasional Yogyakarta, bahkan bisa meningkatkan prestasi yang pernah diraih dengan mengikuti 12 kategori lomba dan menargetkan juara umum dengan 3 medali emas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pasangan suami istri asal Kota Palangkaraya membuktikan bahwa hobi bermusik dapat berkembang menjadi karya yang dikenal publik. Melalui band duo bernama Playmove, keduanya aktif menghasilkan lagu-lagu indie indie pop yang lahir dari pengalaman dan kreativitas mereka. Meski disibukkan pekerjaan sehari-hari, semangat untuk terus berkarya membuat pasangan ini konsisten menghadirkan musik bagi para penikmat lagu independen. Selengkapnya, Randy melaporkan.
17: Kayaknya impian itu dari segi penulisan lirik, itu kan saya ya kak yang nulis itu. Impian itu mungkin untuk meraih kebebasan dalam suatu hiruk-pikuk kali.
18: Industri musik independen di Kota Palangkaraya terus menunjukkan perkembangan yang positif. Salah satunya melalui kehadiran Flop Mob, sebuah band duo yang digawangi pasangan suami istri Sharif Abdurrahman Muhammad Nur atau yang akrab disapa Abdur bersama sang istri Isti. Band yang resmi terbentuk pada Juni 2024 ini lahir dari kesamaan hobi dan kecintaan keduanya terhadap dunia musik. Meski memiliki profesi utama yang berbeda, Abdur dan Isti memilih menyalurkan kreativitas mereka melalui karya-karya musik bergenre indie pop. Menurut Abdur, selain menjadi vokalis dan musisi, dirinya juga berperan sebagai produser yang mengatur arah musikal mulai dari aransemen hingga proses produksi lagu.
17: Kayaknya impian itu dari segi penulisan lirik, itu kan saya ya kak yang nulis itu. Impian itu mungkin untuk meraih kebebasan dalam suatu hiruk pikuk kali. Iya.
19: Oke.
17: Soalnya kadang-kadang tuh pas kita lagi dipenuhi semua yang lebih berat, menjadi terkadang harus keluar dari zona itu gitu loh.
18: Sejak berdiri, Flop Mob telah merilis beberapa karya, diantaranya Impian, Pulsu, dan lagu terbaru berjudul Stay Her. Dalam proses kreatifnya, pasangan ini mengaku kerap menghadapi tantangan terutama dalam membagi waktu di tengah kesibukan pekerjaan sehari-hari. Sementara itu, Isti menjelaskan bahwa kecintaannya pada dunia tarik suara sudah tumbuh sejak kecil. Keinginannya menjadi penyanyi kini terwujud melalui perjalanan musik bersama sang suami.
19: Dari kecil emang hobinya suka nyanyi. Terus pas ketemu jadi kenapa enggak hati? Ya, kenapa enggak bikin karya itu?
18: Kedepan, Flop Mob berencana terus berkarya dan menyiapkan album yang diharapkan dapat memperluas jangkauan pendengar musik mereka. Melalui karya-karyanya, pasangan ini ingin dikenal sebagai band yang fun, menyenangkan, dan mampu menghadirkan energi positif bagi para penikmat musik. Demikian, Randy melaporkan.
0: Ya, pendengar, kita sampai pada berita terakhir. Seorang perempuan lanjut usia bernama Ta'a, yang dilaporkan hilang selama 10 hari di desa Malawaken, Kecamatan Tewah Baru, Kabupaten Barito Utara, akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat di tepian Sungai Lemo. Kami kutip dari Kantor Berita Antara Kalteng, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Barito Utara, Rizali Hadi mengatakan, korban ditemukan oleh 3 warga yang sedang beraktivitas di kawasan hutan Desa Malawaken. Setelah dipastikan sebagai orang yang dicari, korban segera dievakuasi dan mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Rizali mengapresiasi kerjasama tim gabungan, relawan, masyarakat, dan keluarga yang terlibat dalam pencarian. Dengan ditemukannya korban dalam keadaan selamat, operasi pencarian resmi dinyatakan selesai.

0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Request Pop Indonesia, O1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita sampai pada program Request Pop di siang hari ini. Dan pendengar, bagi Anda semua yang ingin request lagu pop karya musisi tanah air, silahkan bergabung bersama kami di dalam Request Pop 100% Indonesia. Dan pendengar, saat ini sudah bergabung bersama kita satu orang pendengar nih yang tercepat nih, tiada lain tiada bukan. Ada Bang Tony, Bang Tony Distaji. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang, Bang Tony.
2: 100% Indonesia.
1: Iya, request up 100% Indonesia. Bagaimana nih kabarnya Bang Tony siang hari ini?
2: Salam sehat. Sehat ya?
1: Sehat, sehat.
2: Cuaca agak mendung.
1: Cuaca mendung lah Bang Tony. Iya, di sini mendung juga. Betul. Nih sama kita di Palangka ya, nih.
2: Sama. Mudah-mudahan iya, bisa turun hujan.
1: Iya, turun sedikit lah hujannya. Jangan ya, jangan gak lebat.
2: Enak lebat, enggak apa-apa juga lebat.
1: Jangan. Ada, masih ada cucian.
2: Biar Bang Agung enggak nyiram besok.
1: Benar, biar Bang Agung enggak nyiram tanamannya. Sudah beberapa hari panas soalnya ya Bang Tony.
2: Harapan kita begitu, tapi ya terserah Maha Kuasa kan.
1: Iya. Tapi sehat aja lah Bang Tony.
2: Puji Tuhan, sehat.
1: Oh ya, puji Tuhan. Sama kita sehat selalu ini.
2: Amin.
1: Mau request lagu apa Bang Tony?
2: Terindah.
1: Terindah, dari siapa itu?
2: Seventeen.
1: Seventeen, kita sambil cari, sambil salam-salam dulu Bang Tony.
2: Salam dari untuk Bang Paul, salam sehat. Mbak Sasa, Mbak Susi, Mama Yuda, Putra Pangkalan Bun, Anak Paro, Pak Umay Disampit, Ian Seloyer, Jepri, Bu Erwin, terus ini Mas Pandu juga, Bang Pandu gitu ya.
1: Iya, Bang Pandu jarang bergabung ini.
2: Bang Karim, ya Bang Karim. Terus Pak Abang Kamarudin ya di Kepuas. Yang lain kita rangkul sih semuanya. Ketemu ya?
1: Oke, okay, ketemu. Hal terindah ya, Bang?
2: Iya, betul.
1: Iya, oke. Okay. Nanti kita putarkan terindah. Bang Tony lah.
2: Seperti suara Mbak Reta. Enak bukannya.
1: Iya.
2: Terima kasih Mbak Reta. Sampai okay. Buyan ya.
1: Oke.
2: Nanti ngantuk.
1: Iya, betul. Biar nggak ngantuk kita siang-siang ini, Bang Tony. Iya. Oke, okay, terima kasih.
2: Sambil nyemil, Mbak Reta.
1: Iya,
2: okay,
1: betul.
2: Terima kasih.
1: Iya, terima kasih, Bang Tony.
2: Selamat siang ya, salam sehat.
1: Iya, salam sehat. Selamat siang juga menjelang sore Bang Tony. Terima kasih telah bergabung di Request Pop pada siang hari ini. Dan pendengar sudah bergabung bersama kita ini di nomor saluran telepon nih, kita angkat dulu untuk Mama Sri di WhatsApp. Sabar dulu Mama Sri lah. Kita angkat yang di telepon dulu ini, duluan masuk tadi Mama Sri. Oke. Halo.
3: Halo Mbak Reta.
1: Halo Bang Aga, baru aja di ini disebut
3: iya,
1: Bang Tony
3: ini tadi.
1: Langsung iya, bergabung. Bagaimana Bang Aga? Kabarnya
3: untuk
1: siang hari ini?
3: Untuk keadaan cuaca di sekitar Gebos Ujung sangat panas Mbak Reta.
1: Oh, panas ya di sini, panas malah mendung, Bang.
3: Iya. Jadi kita bersyukur puji
1: iya,
3: Tuhan.
1: Betul.
3: Apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Sebelum saya request lagu ya. Saya mengucapkan selamat untuk kontingen Kalimantan Tengah yang berangkat ke
1: iya,
3: Papua Barat ya.
1: Pes Parawi, iya.
3: Pes Parawi. Paduan suara gereja Indonesia ya.
1: Betul.
3: Semoga dalam perjalanan mereka ke Wanukwari, Papua Barat, selalu dipelihara, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus ya.
1: Iya, amin, amin.
3: Semoga juga gelar yang diberikan kepada mereka paduan suara yang diadakan di Yogyakarta ya, paduan suara nasional, semoga tetap bertahan di Kalimantan Tengah ya, khususnya Kalimantan Tengah itu demi pujian hormat bagi nama Tuhan Yesus Kristus ya.
1: Iya.
3: Demikian.
1: Ya, amin.
3: Mbak Reta.
1: Ya.
3: Saya boleh request lagu dari Judika.
1: Judika dengan judul apa itu Bang Agau?
3: Kasih Bapak.
1: Kasih Bapak. Oke. Okay.
3: Ya. Salam dulu ya.
1: Iya. Silahkan terutama Bang Agau.
3: Mbak Reta ya. Salam sehat dalam berigas. Buat Bang Tuni tadi ya. Salam sehat dalam berigas juga. Terus buat Mbak Sasa Inesri ya di Murung Raya. Ada Bang Pandu, Mama Yuda, Nanang Banjar. Terus buat Putra Pangkalan Bun, Mas Jepri, Bang Hadi, Yan Seluyur, Bang Umay, dan lain-lain.
1: Iya.
3: Buat Mbak Reta ya. Saya Bang Agau undur pamit. Salam sehat, salam berigas. Tuhan Yesus memberkatimu dan memberkati kita semua. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih Bang Agau sudah bergabung di Request Pop pada siang hari ini. Dan pendengar, kita sudah tersambung nih dengan Mama Inesri ini. Lama tidak bergabung ini Mama Inesri. Halo, selamat siang Request Pop.
4: 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia. Halo Mama Inesri, KW kabar nih?
4: Kabar mah lah penggabuk nih kuyuhat. Kami kena anak mancet. Ete selesai karibe.
1: Oh iya iya.
4: Ya mancet lebu luar dalam. Ya kerasa anak kurweher kayak jodoh.
1: Iya.
4: Mancet. Cakan hari pasti narangan. Amun lebu buruk pang amun pang na urus pang na pradu boye ngurus ni walaupun belum rerai nak harus iya, semangat.
1: Iya, tapi harus nacet lebu lah.
4: Kata menyerah ni. Mata kemanya nak tahu menyerah ada hidup buang cem bergantung ngari ulur.
1: Iya, ibu jur.
4: Kan ni. Harus semangat. Kalau jang abah ko meset makamnya semangat belum nak ada mau boleh enak.
1: Iya.
4: Amun mabule pangkuman takap bermatai darangan amun darak tuat peta begawi but peta bumatai takap tengaret.
1: Bujur bujur iru ya ulun matu eh.
4: Harus semangat diperjuang anak harus semangat. Ada betulat kai te kai enam gaji butit lagi sa gaji honor saku saya mulai masuk kan di 1.000 2.000 2.006.
1: Iya.
4: Iru pak beratu runaan nyer hanyer kepala dinas kami pertama sampai 10 kepala dinas kami nak tai ke purna tugas kira. Tapi iya. Puji Tuhan nya kan hengang lepas aku tulak minta panjang tong panerina
1: lah. Iya lah bapang gabung berkisah dulu iya.
4: Aku tulak minta dan rahyer bekis ulut hau anak kebanjok ya aku sempat tabus ada motor demi ini habu ni.
1: Iya.
4: Kue misi ini bapak kok kue ekun kahannya misi kepada jabatan nano na ano dermaga ate merdeka sama minta pada non eko ye ngular anu manaun jatun bu ini selama ibu jadi anu pernah tugas jatun nampak danam kanike jadi sedih sangat teh
1: iya
4: anak buah ku salain coba uru amai sih ketemu gaya anak mau apa ku hadit
1: iya takam makai bahasa maanyan ya
4: pengen bareta cet biar semua biar sempang babine murut nak kita ulut lekaman haji aku tak ulut aku mulai renu
1: iya
4: boh bujur penting tak kabar menjaga kebersihan nih rusuk utama selama orang perlu takut pas wah urut kan mana untuk udah aku sih jujur tak kabar bagawi harus jujur ada keadaan terpaksa
1: iya bujur iru mama ini
4: naik hai nak caca ini mbak apa keraya kepala apa ya
1: ang palangka ini mendung-mendung ya ulun ru puang sama laing tapi
4: macam mendung raina nengit kai nama kadik ngaku nak kuyuhat istirahat total raina tapi biar yeah. Istirahat aku merundap lagi dia jam 2 dia merundap aku petau ke dinung kudaan rikut kuling lebu pun merundap era anak kures tulak yeah. Begawi rerai kuliah lebu kuleng galik nan besat ngko engka anu orang kabahat ngganta dia lagi hari ganta maina sanger ko dengan anak-anak ku coba uro.
1: Iya, produktif kan nih Mama Inesri. Ya, Inesri.
4: Nanya, iro orang eh. Madit, dah nama lain tu. Kan tulak minta Mah itu kan enak, mah boleh kemarin istirahat, ujung ya. Ini pertanyaan. Kuyuhat, tapi Ranu lalep, berita ya. Lalem.
1: Ya, lalem daya uran nih nak.
4: Anu mahi urat saya nak mahi, ereng ke teluk jolong ya ru.
1: Oh iya kiriman Ranu nih aneh.
4: Ini.
1: Mungkin hang.
4: Oh mah murah, anu mahi urat, apa peran Ranu nak? Ke teluk jolong ya ru.
1: Iya.
4: Request lagu mbak.
1: Oke, langsung request lagu.
4: Ini yang aku kirim lah.
1: Oke, saat nak kirim nak lah, tak akan mutar nih.
4: Salam nih, Ma. Pak Tony Andri Susi, pasangan duit hereruweh.
1: Iya.
4: Bang Agau, buat putra Pangkalambun semua rekan-rekan di sana, Mbak. Buat nyambak Weni. Habis itu, Tambi Tere. Siapa ini lagi? Mbak Ayah. Mungkin buat semuanya, Mbak. Iya. Tanpa terkecuali dari A sampai Z. Karena lama nggak ikut gabung.
1: Iya, betul.
4: Buat Mbak Reta, beserta operatornya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Kalau pulang nanti, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan.
1: Amin.
4: Dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima kasih, selamat siang menjelang sore. Iya, salam sehat.
1: Terima kasih.
4: Yakin kebabine penyiar di Nongko.
1: Iya, amin. Ini Mama Inesri pada sehat selalu lah, Hang Yari lah. Iya, terima kasih untuk Mama Inesri yang sudah bergabung bersama kita dan tidak berlama-lama sudah bergabung juga bersama kita ini pendengar kita. Ya, halo.
5: Halo.
1: Halo, request pop.
5: 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia. Selamat siang, Bang Nanang.
5: Iya, selamat siang juga.
1: Iya. Sehat, Bang Nanang, hari ini?
5: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, sehat, Bang Nanang lah. Cuaca kita ini mendung-mendung panas ya.
5: Iya, cuaca kita pada kondeng kawan nanto.
1: Tadi Bang Agau panas katanya.
5: Panas, mendung.
1: Iya. Tapi kita harus tetap ini produktif, harus tetap sehat, Bang Nanang lah.
5: Iya, iyalah. Apapun cuaca kita syukur ya kan.
1: Iya, yang penting
5: kita bersyukur, menurut kita bersyukur.
1: Iya, betul betul.
5: Ya sampai mengalir kita.
1: Yang penting kita tetap bahagia, itu yang bikin kita tetap sehat, Bang.
5: Jadi itu mudah.
1: Iya. Oke, mau request lagu apa, Bang?
5: Jalan Datar.
1: Jalan Datar, ini kita cari dulu dari siapa ya ini, Bang?
5: Dari Adi Pasaro.
1: Jalan Datar.
5: Dari Adi Pasaro.
1: Ini lagu dangdut kah, Bang?
5: Lagu pop.
1: Lagu pop. Sebentar, kita cuma dapatnya yang lagu dangdut malah.
5: Jalan. Adi Pasaro.
1: Oke, kita kasih penyanyinya dulu. Adi Balsahrul, oke, ada, ya. ada.
5: Jalan Datar.
1: Siap, sudah Bang.
5: Ya, salam ya.
1: Silakan.
5: Buat Mama Yuda, saya salam ya, Bapak Jikri, Omai, Putra Pangkalan Bun. Buat Bapak Meme, Mama saya tadi ya.
1: Iya.
5: Buatnya Mbak Erwin, buatnya Buda Jamal Lili. Buatnya ya kayaknya buat semuanya aja kan lah.
1: Iya, siap-siap.
5: Selamat siang semuanya.
1: Iya.
5: Buat yang berita, terima kasih.
1: Iya, terima kasih juga.
5: Selamat siang.
1: Iya, terima kasih juga Bang Nanang. Selamat siang. Semoga sehat selalu Bang Nanang ya. Terima kasih sudah bergabung di request pop pada siang hari ini. Dan masih kita tunggu pendengar yang ingin bergabung bersama kami di request pop 100% Indonesia. Dan ini sudah terhubung bersama kita nih Mbak. Mbak Sasa ini. Halo, request pop.
6: 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia. Selamat siang menjelang sore Mbak Sasa.
6: Selamat siang Mbak Rita.
1: Iya, gimana kabar Mbak Sasa?
6: Kabarnya

0: Setiap detik
1: Setiap detik kita cari.
0: dengar Mbak Am siaran, setiap detik, setiap detik lah, nggak mati-mati radionya tuh lah.
1: Iya. Makanya.
0: Setiap detik katanya.
1: Oke, sudah dapat nih. Silakan Mbak Sasa, salam-salam.
0: Salam yang buat Pak Tony tadi, Susi, Mak Inah, Mama Sri lah,
1: Iya.
0: Anang Banjar, Putra Pangkalan Bun, SD Pangkalamun, terus Bapak Meme tadi, salam sehat selalu, terus Mas Pandu, Mbak Winnie, Maida dan Bang Junnya, Bang Junnya, kayaknya buat semua aja mah dari A sampai Z nih barah.
1: Iya, oke.
0: Buat Mbak Rita dan operatornya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, banyak rezekinya, selamat siang
1: Amin.
0: menjelang sore, lagunya ditunggu, terima kasih, dadah,
1: Oke,
0: bye
1: terima
0: bye.
1: kasih. Dadah, bye-bye. Terima kasih Mbak Sasa sudah bergabung di Request Pop. Oke, mungkin bagi penelpon, pendengar, oke, langsung aja nih kita angkat pendengar yang sudah terhubung bersama kita di line telepon. Halo.
2: Halo, selamat siang menjelang sore.
1: Halo, selamat siang menjelang sore. Bang Putra Pangkalan Bun ini ya?
2: Iya, betul sekali
1: Iya,
2: Mbak Rita.
1: saya
2: Apa kabar
1: sudah
2: nih Mbak Rita?
1: luar biasa nih, saya sudah langsung hafal nih suara Bang Putra.
2: Oh iya.
1: Ya, nah Bang
2: Sudah
1: Putra.
2: berapa kali yang kita
1: Iya.
2: Bertemu lah di udara.
1: Betul. Gimana Bang Putra kabarnya?
2: Untuk kabarnya baik, sehat.
1: Keadaan cuaca di sana bagaimana Bang Putra?
2: Hujan, hujan nih di Pangkalan Bun.
1: Oh, hujan di Pangkalan Bun lah. Di sini masih agak mendung gini.
2: Oh iyalah.
1: Iya, tapi
2: Tadi cukup lumayan cukup terik, panas, cerah. Nah, sekarang ini hujan.
1: Oh iya, tapi semoga aja hujannya cepat berhenti aja, cuman mengademkan ini
2: Iya,
1: suasana aja,
2: betul-betul sekali
1: amin.
2: Mbak Neta.
1: Ya, biar tidak mengganggu aktivitas kita tentunya, Bang La.
2: Betul sekali Mbak Neta.
1: Mau request lagu apa, Bang Putra?
2: Cinta yang nyata dari Febiola.
1: Fanny Febiola, kita coba
2: Fanny
1: cari.
2: Febiola ya. Ya, salam-salamnya yang barusan
1: Iya,
2: Mbak Sasa ya.
1: silakan.
2: Ya Mbak Sasa, Bang Agong, untuk Bang Cepri, Bang Nanang Banjar, Bang Pandu, untuk Mbak Suti, untuk Mama Yuda, Bang Ari, Bu Predi, Mbak Pak Predi dan Mama apa? Putri ya, Putri Melinda. Bang Dede Pangalambun, Bang Nanang Tupik Pangalambun, Bang Melon Pangalambun, Putra Gacor, Mama Sri, untuk Mbak Weni, Mbak Wika, dan semuanya, pecinta Prosatu Palangkaraya.
1: Iya, oke.
2: Lagunya ada?
1: Ada lagunya, ditunggu Bang
2: Oke,
1: ya.
2: dibungkus saja Mbak Reta.
1: Oke, siap.
2: Mbak Retanya, selamat bertugas, selamat siang menjelang sore. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih. Selamat siang menjelang sore, Bang Putra Pangkalan Bun ya, sudah bergabung bersama kita. Mungkin kita masih tunggu satu orang penelpon lagi nih. Oke, langsung kita angkat ini pendengar kita yang sudah bergabung bersama kita. Oke. Halo, Request Pop.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam. Request Pop, 100% Indonesia. Iya, dengan siapa di mana? Oh, Bang Jepri di Sampit. Halo, Bang Jepri. Gimana kabarnya, Bang Jepri?
3: Baik, ini panas di sini.
1: Oh, panas di Sampit. Tadi di Pangkalan Bun hujan.
3: Iya, mungkin belum sampai.
1: Semoga sampai sana ya hujannya, biar agak adem di sana, Bang Jepri.
3: Ya, panas di atas, tapi kalau banjir di bawah nih. Nah, ini banjir, ada.
1: Oh, banjir ya?
3: Iya, pasang.
1: Oh, iya, tapi ini lagi panas nih.
3: Ini lagi panas, tapi di itu di bawah tuh di tanah tuh ada air semua tuh.
1: Oh, pasang lah di
3: iya, pasang.
1: Sampit nih. Iya. Semoga kalau gitu di sana jangan hujan lah. Biar enggak.
3: Lagunya mungkin. Jamila.
1: Oke, lagu Jamila dengan judul apa?
3: Jamila.
1: Penyanyinya berarti.
3: Jamal Midrat.
1: Oh, Jamal Midrat.
3: Jamal.
1: Oke, silakan salam-salam, Bang.
3: Salam-salam ya buat Putra Pangkalan Bun tadi. Juga buat Mas Hasa. Agau. Mbak. Mbak Tuti. Mbak Tajam. Pak Agau.
1: Iya. Mm-mm.

0: semuanya benar-benar sehat semua.
1: Iya, amin.
0: Buat Mbak Deva, selamat bertugas sama operatornya.
1: Iya. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih. Bang Jepri sudah bergabung di Request Pop nih. Bang Jepri termasuk yang rajin juga nih. Kita sering sekali bertemu di udara ini bersama Bang Jepri. Oke, mungkin untuk Request Pop kita hari ini kita cukupkan dulu pendengar karena sudah ada 7 lagu ini yang harus kita putar. Semoga waktunya cukup ya. 1 jam nanti setelah pukul 14 waktu Indonesia Barat kita akan putar satu-satu lagu request dari para pendengar semua yang sudah bergabung bersama kita di Request Pop hari ini. Dan mungkin kalau misalnya waktunya nanti cukup dan semua lagu sudah terputar, nanti kita mungkin coba buka lagi Request Pop-nya. Siapa tahu masih sempat ya pendengar, karena mungkin pukul hingga pukul 15 saja kita ini Request Pop-nya. Dan mungkin sebelum kita putarkan lagu-lagu yang di request pendengar, nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat kita akan dengarkan dulu Cek Fakta. Dan saat ini kita dengarkan dulu iklan layanan masyarakat yang berikut ini.
2: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, cek fakta edisi Kamis 18 Juni 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang mengatakan PT Pertamina Patraniaga resmi membatasi pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis Pertalite bagi pengguna sepeda motor hanya boleh membeli Pertalite maksimal Rp50.000 dalam sekali transaksi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Pertamina telah membantah informasi mengenai pembatasan pembelian Pertalite untuk sepeda motor yang diklaim hanya boleh Rp50.000 per transaksi. Seperti diberitakan Kompas.com berjudul Benarkah Pembelian Pertalite Kini Dibatasi Rp50.000 per transaksi? Ini penjelasan Pertamina. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan terkait pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite baik untuk roda 2 maupun roda 4. Robert memastikan masyarakat masih bisa membeli Pertalite seperti biasa tanpa adanya pembatasan. Selain itu, Robert menegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan aturan terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan maupun mesin tertentu. Ya, mendengar, sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya siang ini. Saya Reta Virginia mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita masih dalam program Request Pop 100% Indonesia. Dan pendengar, tiba waktunya untuk kita mendengarkan lagu-lagu yang sudah di-request oleh para pendengar semua. Dan mungkin masih ada pendengar yang masih belum bergabung, kami mohon maaf dulu, masih belum bisa mengangkat teleponnya pendengar ya, karena kita harus putarkan dulu lagu request tadi dari para pendengar yang sudah terlebih dahulu bergabung pada siang hari ini. Dan kita dengarkan dulu lagu request dari Bang Tony tadi dari lagu Seventeen dengan judul Hal Terindah. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, sebelum kita melanjutkan untuk memutarkan dan mendengarkan lagu request dari para pendengar semua, berikut kami sampaikan berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk Siti Fatimah sebagai tergugat satu di mana saja berada. Dengan isi atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dalam permohonan eksekusi nomor 122 PDT.G/2026/PNPLK tanggal 11 Juni 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata antara Nunun Catrakat Kristina sebagai penggugat, lawan Siti Fatimah sebagai tergugat 1, Rosnani sebagai tergugat 2, Nuah sebagai tergugat 3, Mulyati Birih sebagai tergugat 4, Godfriend De Birih sebagai tergugat 5, dan Kepala Kantor BPN Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat 1, Kepala Kantor KPKNL Palangkaraya sebagai turut tergugat 2. Demikian berita panggilan ini kami sampaikan untuk diketahui bersama. Dan pendengar, kembali akan kita dengarkan lagu yang di request dari para pendengar semua.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Wih, tas baru nih.
3: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
2: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
3: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
2: Oh, ini asli produk dalam negeri.
3: Wah,
2: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
4: Cintailah Indonesiamu.

0: Ih, lucu. Tapi lagi bokeh.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya. Kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang. Bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap tiba waktu salat, diutuslah seorang malaikat yang menyeru, wahai anak Adam, berdirilah dan padamkanlah api jahanam yang telah engkau nyalakan untuk membakar dirimu karena dosa-dosa. Orang-orang soleh berdiri dan berwudu, kemudian mengerjakan sholat zuhur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang terjadi di antara dua sholat, dari subuh sampai zuhur. Begitu pula, jika tiba waktu asar, maghrib, dan isya. Ringkasnya, setiap waktu sholat terjadi seperti ini. Sesudah isya, orang-orang

0: tidur. Ada sebagian orang yang menghabiskan malamnya dengan berbuat kebajikan seperti sholat, zikir, dan lain-lain. Dan ada yang menghabiskan malamnya dengan berbuat keburukan, berzina, mencuri, dan lain-lain. Hadis riwayat Ibrani dari kitab Al-Kabir. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis tentang padamkan api yang membakar dirimu dengan sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mendengar telah kita dengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Bagi anda umat muslim, selamat menjalankan ibadah sholat asar. Dan bagi anda yang berada di luar rumah atau dalam perjalanan, bisa singgah sejenak di musola atau masjid terdekat. Dan pendengar, kembali lagi bersama saya di Putra dalam Palangkaraya sore hari ini, Kamis 18 Juni 2026, disiarkan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, Kota Palangkaraya. Siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz, lalu Buntok di FM 97,3 MHz, Lamandau di FM 95,5 MHz, dan FM 88 MHz. Ada Sampi di FM 93,6 MHz, serta Puruk Cahu di FM 97,2 MHz. Tak ketinggalan ada Pangkalambun ya di 99,2 MHz. Dan pendengar, dalam Palangkaraya sore hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda tentunya sajian mulai dari Beranda Stacita ya, dan nanti akan dilanjutkan dengan Lintas Banjar Nusantara ya. Lalu jangan lewatkan musik dan informasi, lalu Gema Nuansa Senja. Nanti juga akan ada warta berita daerah dan warta berita nasional, dan jangan lewatkan Mimbar Agama Islam. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena saat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Beranda Stacita. Dan sore hari ini Beranda Stacita akan hadir bersama RRI Ambon, RRI Fakfak, RRI Cirebon, dan RRI Banten. Dengan tema dari RRI Ambon, manfaat pembangunan bendungan untuk peningkatan produksi pertanian di Provinsi Maluku. RRI Fakfak yang menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat, Bumberai merawat bendungan, lalu RRI Cirebon dengan merajut asa di aliran irigasi Cikusi. RRI Banten, peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan. Dan pendengar, mari kita ikuti bersama-sama Beranda Stacita Nasional.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
3: Serial dalam rangka mewujudkan Vis Jakarta menjadi kota sinema. Dalam pertemuan dengan Netflix di sela-sela event Asia Pacific Video Operator Summit di Nusa Dua Bali, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan Pemprov DKI siap mendukung kerjasama jangka panjang tidak hanya dalam produksi tetapi juga dalam mengembangkan industri perfilman. Sekian kilas berita.
4: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 yes. di seluruh Nusantara ya.
2: Ya, hadir di hari ini tentunya beranda Astacita Nasional, dan nanti kami akan mengawali dari RRI Ambon
1: dengan tema memanfaatkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.
0: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Pendengar di seluruh penjuru tanah air, salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Cop dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang ada di Desa Waisamet, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian timur, Maluku, berikut ini.
1: Assalamualaikum Pak Sumardi.
2: Iya Pak.
1: Iya Pak Sumardi, selaku seorang petani.
2: Iya.
1: Sudah berapa lama menjadi seorang petani Pak di Kecamatan Bula Barat nih Bapak?
2: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008 Pak. Kata masuk 2008.
1: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana Bapak?
2: Ya dong, sebagai petani tanamnya itu Pak, itu majemuk, ada tanam padi sawah, iya. Ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas Pak, katong bertanam.
1: Ya, dari semua jenis tanaman ini Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
2: Bendungan irigasi itu Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja Pak.
1: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana Bapak sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini Bapak?
2: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua Pak.
1: Ya Bapak pingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
2: Sangat jauh berbeda Pak, perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan tanda hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan bisa jadi gagal panen Pak, yang sering seperti itu.
1: Kalau dari dia punya hasil bagaimana? Kira-kira untuk padi itu kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa Pak?
2: Perbedaan itu 41 Pak. Seandainya 1 hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi bisa 4 sampai 5 ton per hektar itu pasti.
1: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
2: Berkelompok Pak, berkelompok. Iya.
1: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini Bapak?
2: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Pak.
1: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
2: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan kepada kepala dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering bantu itu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan Pak, dari debit air Pak yang kurang memadai Pak.
1: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana Bapak ya?
2: Betul, kalau sungai itu kering pada umumnya tidak bisa mengairi sawah, atau hujan setengah bulan, saya tidak ada hujan setengah bulan Pak, katong petani sudah setengah mati ini Pak.
1: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu, otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali ya Pak ya?
2: Tidak ada sama sekali, seperti saat ini sudah mulai mengering, kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian, katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun Pak, gitu.
1: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah begitu?
2: Iya, salah satunya bantuannya Pak, melalui pompaanisasi, alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi Pak, begitu. Karena tidak ada mata airnya Pak.
1: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak Bapak di sana?
2: Ini saat ini musim ini mau panen padi itu Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
1: Berarti tidak adakan air dari manapun begitu ya Pak ya?
2: Iya, karena bendung satu ada bendung persiapan, airnya sudah kering betul. Tidak bisa mengairi pertawahan Pak.
1: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu Pak Sumardi?
2: Sumur bor sudah banyak Pak dari dinas pertanian. Setiap Pak, saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari dinas pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai Pak, begitu.
1: Iya Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau didropping kemana gitu Pak?
2: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong dan di Makassar juga bisa Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu Pak. Padi pun juga banyak pesanan Pak, padi beras pun juga banyak pesanan.
1: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana Pak?
2: Yang jelas Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
1: Iya. Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya Pak ya?
2: Iya betul Pak, begitu.
1: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait Pak Sumardi, silakan.
2: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini Pak, begitu kira-kira.
1: Baik. Baik Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi, agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana maupun fasilitas yang tersedia yang dapat dimanfaatkan demi peningkatan ekonomi warga. Semoga cerita Bapak Sumardi tadi bisa menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi para petani dimanapun berada. Demikian pendengar, jumpa kita kali ini dalam Mosaik Indonesia Berjaringan. Dari Kota Ambon Manise, mewakili kerabat kerja,

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fak-Fak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai Kabupaten Fak-Fak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPRRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Siti Yaro, salah satu masyarakat di distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi di distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Ibu Mrai masih dalam perawatan, pembersihan, dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Ibu Mrai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan, kedepannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi kedepannya. Karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bomberai.
3: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
4: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan, sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mbrai tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
4: Dengan adanya bendungan irigasi di Desa Bumrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumrai maupun luar Bumrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
3: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
4: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Desa Bumrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
3: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumrai khususnya?
4: Pesan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Ibu Mrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
4: Bendungan irigasi di Ibu Mrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
3: Terakhir Bu, harapan ke depan?
4: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onim Jaya, Kampung Onim Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerejo dan Kampung Bumi Moro Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
3: Ya pendengar, kehadiran bendungan di Distrik Bumrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di Distrik Bumrai. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Fakfak. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
1: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.

berjudul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesi. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesi saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesi, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesi tidak dibiarkan mati begitu saja. Sebuah ikhtiar besar merombak peradaban air di sini dimulai. Pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi DI Cikesi hadir, meruntuhkan trauma masa lalu dan mengubah air mata menjadi mata air ke

0: perubahan itu terjadi, kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di gubuk bambu, di pinggir petak sawah yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nurrahman, pria parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nurrahman, Pak.
1: Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana, Pak Didis, untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya, dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya, alhamdulillah sangat membantu. Jadi untuk pengairan sawah ya alhamdulillah sekarang gak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didis.

inspirasi dari ribuan kepala keluarga petani lainnya. Jika dulu mereka hanya bisa menanam padi satu kali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Padidis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kapim pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Kabid Ops Mesuji, Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Dana.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
1: Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
2: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau salurannya itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah, untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan, kalau udah salurannya dilining atau apa dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, setelah kita melakukan rehab ini Pak, benar.
1: Baik Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
2: Secara ya, ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya. Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
1: Apakah ada area idle Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
2: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya, memang kini kan masih berjalan ya Pak ya. Nah, untuk areal-areal yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur, itu mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya Pak ya.
1: Iya. Nah,
2: kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palewija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
2: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani daerah Cikesik kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
0: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan.

0: Anda Asta Cita.
1: Anda baru saja menyimak beranda Asta Cita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon,
1: ya?
2: Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi risiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STM Eng, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan, ini memang sangat vital sekali. Karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga. Artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini biar sampai ke lahan-lahan sawah, hingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua, Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini, dan kota Serang ini ada bendungan Sindanghela. Dan bendungan Sindanghela ada dengan tampungan sekitar 9 sampai 10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa, Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu, Pak, untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini terlampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Nah, juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan tingkat produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan trennya kan pasti berkurang. Kan? Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak. Pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan asta cita pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo, untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan itu tadi. Yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan supply air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian, Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, ada operasi dan pemeliharaan sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi, di mana nih Pak?
2: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau, Bu, gitu kan. Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa Pasir Kopo, Bu. Ada bendungan Pasir Kopo, itu daerah Sungai Cisimet, Luidamer kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian, Bu. Sungai Cidurian, terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya, daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini mesti lokasinya itu juga daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
2: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
0: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Beranda Sukacita, produksi LPPR RI Banten. Dari Serang, Banten, saya Argam Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Sukacita selanjutnya.
3: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Sukacita Nasional untuk hari ini ya, di Kamis 18 Juni 2026.
4: Iya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya
3: di
4: untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Sukacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Ibu.
1: Ya, pendengar, telah kita ikuti bersama Beranda Sajita Berjaringan Nasional bersama RRI Ambon, RRI Fakfak, RRI Cirebon, dan RRI Banten. Jangan kemana-mana, karena tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Lintas Banjar Nusantara ya.
2: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

0: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, saat lagi akan kita ikuti Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Diputra, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda, saat ini ada rekan saya Dedi. Halo Mas Dedi, apa kabar?
1: Halo, kabarnya Samarinda hujan deras dan tadi sempat di petir ya, gelegar di kota Samarinda.
0: Wah, ternyata ada hujan deras dan sempat petirnya. Sedangkan di Palangkaraya saat ini mulai mendung nih Mas Dedi nih.
1: Nah, tapi di RRI kan sekali di udara tetap di udara.
0: Betul sekali. Baik, Mas Dedi, ada informasi apa nih Mas Dedi dari Samarinda sore hari ini?
1: Informasi terkait Menteri UMKM Republik Indonesia Muhammad Abdurrahman mengapresiasi kepada pemerintah Provinsi Kaltim, Adi.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Mas Dedi.
1: Terima kasih, Adi. Pendengar dan pemirsa, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM Republik Indonesia, Muhammad Abdurrahman, memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas keberhasilannya memangkas birokrasi perizinan bagi pelaku usaha. Berikut laporannya.
2: Ini ada Pak Gubernur, langsung ada Pak Menteri, langsung tindak lanjuti ya.
3: Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini dinilai menjadi angin segar yang mempercepat perputaran roda ekonomi daerah, sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini tumbuh positif di kisaran 5,62%. Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri UMKM saat menghadiri Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro 2026 di Kota Balikpapan. Muhammad Abdurrahman menegaskan pemudahan izin, pendampingan, sertifikasi, dan perluasan akses pembiayaan menjadi 4 pilar utama untuk mendorong UMKM naik kelas. Langkah Provinsi Kaltim bersama pemerintah kabupaten kota dianggap sangat ramah terhadap UMKM dan mampu menjaga fundamental ekonomi di tengah fluktuasi pasar global.
4: Dalam konteks pemberian perizinan, pendampingan usaha, sertifikasi, dan segala macamnya, dan juga membantu mendukung akses pembiayaan baik itu full maupun non-full. Nah, ini dibuatlah menjadi namanya Festival Kemudahan terhadap dan Perlindungan terhadap UMKM. Dan ini semua yang saya luar biasa kaget. Saya akan sampaikan ya, apa adanya, ternyata dari laporan teman-teman pengusaha mikro kecil yang ada di Kalimantan Timur ini, pada saat mereka mau mengakses pengurusan perizinan sertifikasi, sangat cepat dan mudah.
3: Senada dengan hal itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menegaskan komitmennya untuk terus memajukan pelaku usaha lokal agar mampu bersaing di kancah internasional. Salah satu bukti nyatanya adalah produk coklat asal Kabupaten Berau yang kini berhasil menembus pasar Prancis.
5: Ini produk sudah ekspornya ke Prancis. Ini adalah coklat dari Kabupaten Berau. Ini adalah bukti bahwa kepala-kepala daerah semuanya, kita semuanya sinergi untuk bisa meningkatkan bagaimana UMKM kita bisa naik kelas.
3: Manfaat dari program penyederhanaan izin dan akses modal ini dirasakan langsung oleh para pelaku usaha kecil. Salah satunya Marta, pelaku UMKM bidang kecantikan asal Balikpapan yang kini mendapatkan bantuan modal usaha ringan.
6: Juga didampingi, seperti kita ada link yang dikasih link, itu aplikasi, itu kita didata bagaimana usaha kita berkembangnya seperti apa, kita selalu didampingin sama Menteri ke UMKM. Jadi kita sering diikutkan sosialisasi seperti ini, kan banyak hal yang dikasih tahu bagaimana cara memajukan usaha kita.
3: Melalui festival ini, ribuan pelaku UMKM di BSCC Dom Balikpapan berharap program pendampingan dan modal usaha dengan bunga ringan terus berlanjut demi menciptakan lapangan kerja baru dan mewujudkan Kaltim yang sejahtera. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani Guntur melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda, kembali ke Anda Adi di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Dedi dari Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar, dari Tarakan ada rekan saya Jubaidah. Apa kabar Mbak Jube sore hari ini?
1: Iya, alhamdulillah kabar baik Mas Adi Putra. Dan kalau cuaca di Tarakan sore ini masih lumayan cerah ini Mas Adi.
0: Wah, alhamdulillah ya, kabarnya baik dan cuacanya masih cerah nih. Di sini sudah mulai tertutup mendung nih, kayaknya akan hujan nanti malam.
1: Baik.
0: Baik, ada informasi apa nih dari Tarakan sore hari ini Mbak Jube?
1: Iya, ini terkait dengan SPMB yang mana dimulai SMA Negeri 4 Tarakan ini siapkan kuota 288 siswa.
0: Wah, ini orang tua mulai pusing ya mendaftarkan anak-anaknya untuk sekolah ya. Baik, silakan informasi selengkapnya Mbak Jube.
1: Terima kasih Adi Putra dari Palangkaraya, pemirsa dan juga pendengar. Sistem penerimaan murid baru tingkat SMA dan juga SMK negeri di bawah naungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai dibuka sejak Rabu kemarin. SMA Negeri 4 Tarakan sebagai salah satu sekolah negeri juga telah menyaring calon siswa baru dengan total daya tampung sebanyak 288 murid yang akan dibagi ke 8 rombongan belajar. Berikut laporan dari Muhammad Rajab Syah.
2: Kalau untuk SMA, SMK kan yang provinsi kan itu kita mulainya 17 Juni hari ini sampai nanti dengan 25 Juni.
3: Sistem penerimaan murid baru SPMB tingkat SMA dan SMK negeri di bawah naungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai dibuka sejak Rabu 17 Juni kemarin. SMA 4 Tarakan sebagai salah satu sekolah negeri juga telah menyaring calon siswa baru dengan total daya tampung sebanyak 288 murid yang akan dibagi ke dalam 8 rombongan belajar. Ketua Panitia Ahmad Eri Diru menegaskan bahwa seluruh regulasi teknis dan jadwal pelaksanaan yang diterapkan sepenuhnya merujuk pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltara. Proses pendaftaran sendiri dijadwalkan berlangsung 17 Juni hingga 25 Juni.
2: Kalau untuk SMA, SMK kan yang provinsi kan itu kita mulainya 17 Juni hari ini sampai nanti dengan 25 Juni. Nah itu dibagi dua gelombang, 17 sampai 20 itu untuk afirmasi, prestasi sama mutasi. Nanti 21 ke 25 baru jalur domisili. Di SMA 4 sendiri kita itu ada 8 rombel, jumlah muridnya 288. Nah itu dibagi lagi per jalurnya untuk jalur afirmasi dan prestasi itu 86 murid masing-masing, mutasi 15 sama domisili kita 101 murid.
3: Adapun untuk pendaftaran dibagi dalam dua gelombang. Tahap pertama 17 sampai 20 Juni dengan fokus pada tiga jalur utama yang pendaftarannya dibuka serentak, yaitu jalur afirmasi dengan kuota 86 murid, jalur prestasi dengan kuota 86 murid, serta jalur mutasi dengan 15 murid. Sedangkan gelombang kedua dibuka 21 sampai 25 Juni dengan membuka jalur domisili dengan kuota 101 murid. Jalur ini diperuntukkan bagi calon siswa yang berdomisili di sekitar lingkungan sekolah yang mencakup 5 kelurahan terdekat, diantaranya Kelurahan Kampung 1, Skip, Gunung Lingkas, Lingkas Ujung, dan Sebengkok. Ahmad Eri menerangkan mekanisme pengalihan kuota yang dinamis. Berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kuota jalur mutasi kerap tidak terpenuhi atau kosong. Karena itu, jika tidak terpenuhi dari jalur afirmasi, prestasi, atau mutasi, maka sisa kuota tersebut tidak hangus, melainkan langsung dialihkan otomatis untuk menampung daya tampung di jalur domisili pada gelombang kedua. Ia menegaskan bahwa seluruh proses pendaftaran, unggah berkas, hingga validasi sepenuhnya dilakukan secara daring dari rumah masing-masing pendaftar. Sekolah tidak membuka pelayanan pendaftaran fisik di tempat demi kenyamanan bersama. Meski begitu, pihak sekolah tetap menyiagakan posko informasi di area sekolah untuk mengedukasi atau membantu orang tua yang kebingungan mengoperasikan aplikasi pendaftaran. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Adi, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Jube dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Nunukan ada rekan saya Rusdi. Halo, selamat sore Mas Rusdi, bagaimana kabarnya?
1: Iya, selamat sore rekan Adi Putra. Untuk wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan ini kabar baik, dan cuaca untuk di Nunukan saat ini lagi cerah berawan, meskipun tadi tepat pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah dikucur hujan lebat, rekan Adi.
0: Baik, ada informasi apa nih rekan Rusdi dari Nunukan sore hari ini?
1: Informasi terkait tentang pemerintah Kabupaten Nunukan ini mengalokasikan ada 37 miliar untuk jaminan kesehatan pada masyarakat wilayah perbatasan Nunukan, Adi.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Mas Rusdi.
1: Baik, pendengar, Pemkab Nunukan mengalokasikan anggaran sebesar 37 miliar rupiah untuk jaminan kesehatan masyarakat pada tahun ini, naik hampir 40% dari tahun sebelumnya. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Kabupaten Nunukan menambah alokasi anggaran jaminan kesehatan masyarakat pada tahun 2026. Melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB, anggaran yang disiapkan mencapai 37 miliar rupiah atau naik 10 miliar rupiah dibanding tahun sebelumnya sebesar 27 miliar rupiah. Kepala Dinkes P2KB Nunukan Hajah Miskia mengatakan, kenaikan anggaran dilakukan untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk, baik dari angka kelahiran maupun warga pendatang yang menetap di Kabupaten Nunukan. Selain itu, pemerintah daerah juga menanggung pembiayaan kesehatan masyarakat yang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN-nya dinonaktifkan oleh pemerintah pusat.
3: Kita bertambah terus, makanya anggaran juga bertambah, sudah 37 miliar. Tahun lalu 27, sekarang sampai ke akhir tahun ini kami hitung-hitung ya 30 lebih, 37. Jadi yang rata-rata yang masuk data KTP Nunukan, itu kita bantu, kalau memang dia betul-betul butuh berobat ya.
2: Lebih lanjut, Hajah Miskia menjelaskan saat ini sebanyak 90 ribu warga Nunukan ditanggung melalui anggaran daerah. Sementara sekitar 60 ribu warga lainnya masih mendapat pembiayaan JKN dari pemerintah pusat, sehingga total penerima layanan JKN gratis di Kabupaten Nunukan mencapai 150 ribu orang.
3: Minimal kita meringankan beban masyarakat kita lah, supaya mereka fokus bekerja, tidak memikirkan lagi masalah kalau dia sakit harus bayar berapa gitu ya. Ya, supaya mereka fokus bekerja dan bisa produktif lah, meningkatkan ekonominya sendiri.
2: Pemerintah Kabupaten Nunukan berkomitmen untuk terus membantu masyarakat kurang mampu dalam memperoleh jaminan kesehatan. Selama warga tercatat sebagai penduduk Kabupaten Nunukan dan memenuhi kriteria penerima bantuan, biaya layanan kesehatannya akan ditanggung pemerintah. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Adi Putra, RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Rusdi dari Nunukan. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin, ada rekan saya Faiza Hasan. Halo Mbak Faiza, apa kabar sore hari ini?
1: Halo Adi Putra, kabarnya baik di Banjarmasin, cuaca lagi cerah tapi agak-agak mendung juga sedikit Adi.
0: Iya, sama berarti ya, sama-sama mendung nih. Semoga nanti malam hujan dan tidak terlalu deras supaya agak segar nih ya Mbak Faiza ya.
1: Amin amin ya Rabbal Alamin, terima
0: Baik,
1: kasih Adi.
0: ada informasi apa nih dari Banjarmasin Mbak Faiza?
1: Ya, dari Banjarmasin, kemenangan Dharma dalam Hari Raya Galungan, Adi.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Mbak Faiza.
1: Terima kasih Adi Putra. Ratusan umat Hindu di Banjarmasin Rabu malam kemarin kembali memadati Pura Agung Jaganata di bawah lantunan mantram suci. Mereka merayakan Hari Raya Galungan sebagai refleksi menjaga kesucian diri dan alam. Selengkapnya bersama Lukmanul Hakim.
2: Suasana khidmat langsung terasa saat memasuki kawasan Pura Agung Jaganata Banjarmasin. Sedikitnya 200 umat Hindu tampak mengikuti jalannya persembahyangan dengan hening dan penuh ketenangan. Pada perayaan Galungan Rabu kemarin, mereka merayakan filosofi kemenangan Dharma atau kebaikan atas adharma atau ketidakbaikan. Namun sebelum mencapai puncaknya, ada prosesi panjang yang harus dilalui. Mulai dari ritual Sugihan Jawa, Sugihan Bali, hingga Hari Raya Panyekeban. Semua tahapan ini berkaitan erat dengan pembersihan alam semesta serta diri sendiri, dan kesiapan batin sebelum menyambut Hari Suci Galungan. Bagi sesepuh pura, Coanum Pemayun, momentum galungan bukan sekadar ritual tahunan, melainkan wadah bersama untuk merawat keharmonisan alam semesta.
3: Kami dari umat Hindu mengucapkan mari kita sama-sama untuk memelihara alam, dan juga teman-teman mari pupuk toleransi beragama, bagaimana kita bisa hidup rukun dan hidup berdampingan sesuai dengan makna Hari Raya Galungan.
2: Di tengah kondisi dunia yang sedang dilanda berbagai konflik, makna filosofis kemenangan Dharma ini kembali menggema. Di antara lantunan mantram dan gamelan, pesan mendalam itu begitu meresap di hati umat. Salah satunya dirasakan oleh Roli Herpinus.
4: Ya, harapan saya sendiri, semoga dengan seperti filosofinya Hari Galungan adalah hari raya kemenangan Dharma melalui adharma atau kebaikan, hendaknya selalu mendominasi dan mampu menciptakan penghidupan manusia yang lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih harmoni tentunya untuk ke depan seperti itu.
2: Tidak hanya kekhidmatan yang terasa kuat, kehangatan antar umat juga begitu kental. Mereka saling berbaur akrab sejak petang hingga prosesi ritual selesai. Bagi Madelila Aruna, seorang perantau asal Kalimantan Tengah, suasana hangat di pura ini menjadi pelipur lara di tengah rasa rindu pada keluarga.
5: Yang saya rasakan sendiri dalam hati sebenarnya sedih kakak, karena yang biasanya kita ditemani oleh sanak saudara, keluarga, ayah, bunda di rumah. Dan sekarang karena kita sebagai mahasiswa juga harus mandiri. Dan tapi di sini saya tetap merasakan kekeluargaan karena masyarakat di sini sangat ramah dan mengayomi.
2: Usai persembahyangan puncak galungan ini, umat Hindu di Banjarmasin akan bersiap untuk melanjutkan rangkaian upacara Hari Raya Kuningan 10 hari mendatang. Pada ritual penutup tersebut, doa keselamatan dan kemakmuran bagi alam semesta akan kembali dipanjatkan. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Adi Putra di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya, pendengar dan pemirsa, Lintas Banjar Nusantaraya kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar, program sunatan massal gratis dalam rangka hari ulang tahun pemerintah dan kota Palangkaraya efektif membantu meringankan beban ekonomi masyarakat mengingat biaya hitan mandiri cukup mahal. Selengkapnya, reporter Edi Suroso melaporkan.
1: Bisa membantu masyarakat yang anaknya pengen disunat gitu, karena kalau secara pribadi kan lumayan cukup besar gitu biaya untuk sunatan, jadi ini mereka dapat gratis gitu.
2: Sebanyak 114 peserta mengikuti kegiatan sunatan massal yang digelar dalam rangka memperingati hari jadi pemerintah Kota Palangkaraya dan hari jadi Kota Palangkaraya. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Palangkaraya, Sri Rimbawani, mengatakan seluruh peserta berasal dari Kota Palangkaraya dan kegiatan ini diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan layanan sunat massal, tetapi juga memperoleh berbagai fasilitas di antaranya souvenir, berupa paket makanan ringan, sarung, serta bantuan uang tunai yang diberikan kepada masing-masing peserta.
1: 114 peserta.
2: Dari mana saja pesertanya?
1: Dari Kota Palangkaraya, diprioritaskan untuk masyarakat yang kurang mampu.
2: Dalam rangka apa ini?
1: Dalam rangka Hari Pemerintahan Kota Palangkaraya dan Hari Kota Palangkaraya.
2: Maksudnya yang didapat apa saja Bu peserta Bu dalam acara ini? Apa saja yang diberikan kepada peserta?
1: Yang didapat peserta selain makan siang dan snack ya, dapat juga souvenir berupa makanan ringan selain snack tadi, kemudian ada dapat sarung, kemudian ada uang. Harapan saya mudah-mudahan dengan adanya acara sunatan ini bisa membantu masyarakat yang anaknya pengen disunat gitu, karena kalau secara pribadi kan lumayan cukup besar gitu biaya untuk sunatan, jadi ini mereka dapat gratis gitu.
2: Untuk mendukung kelancaran kegiatan, panitia melibatkan 11 petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Palangkaraya. Penyelenggara berharap kegiatan sunatan massal ini dapat membantu masyarakat yang ingin menyunatkan anaknya, mengingat biaya sunat secara mandiri cukup besar sehingga beban ekonomi masyarakat dapat berkurang. Sementara itu, salah satu orang tua peserta sunatan massal, Misran, mengaku sangat terbantu dengan adanya program tersebut. Menurutnya, kegiatan sunatan massal gratis yang diselenggarakan pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya keluarga yang membutuhkan bantuan untuk menyunatkan anak mereka tanpa harus mengeluarkan biaya.
3: Oh, memang terbantu. Ya, alhamdulillah.
2: Gratis, Pak ya?
3: Iya.
2: Dari mana informasi dapat, Pak?
3: Dari teman-teman. Ada yang laporan dari kelurahan. Dari kelurahan Pandut kan ada informasi dari ini bahwa ada penyintas masal gitu. Iya, diikutkan aja dah. Masalahnya snack ini sanggup jalan.
2: Ia menilai program ini sangat bermanfaat karena anak-anak mendapatkan layanan sunat gratis, peserta juga menerima sejumlah bantuan dan bingkisan dari panitia penyelenggara. Edi Suroso melaporkan.
0: Laporan Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Setiap anak terlahir dengan harapan besar. Harapan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Dan semua itu dimulai dari gizi yang cukup. Gizi cukup bukan soal makanan mahal. Yang penting beragam dan seimbang. Karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air bersih.
1: Untuk ibu hamil, gizi seimbang membantu pertumbuhan janin. Untuk bayi, ASI eksklusif 6 bulan pertama adalah kunci. Dilanjutkan dengan MPASI bergizi sesuai usia. Protein dari ikan, telur, tempe, dan kacang-kacangan sangat penting untuk pertumbuhan. Begitu juga zat besi, kalsium, dan vitamin.
0: Jangan lupa, kebersihan juga berperan. Cuci tangan, air minum yang aman, dan lingkungan sehat membantu penyerapan gizi lebih optimal. Gizi cukup, tumbuh optimal. Mari jaga asupan gizi sejak dini demi masa depan anak yang lebih sehat dan penuh harapan.

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Pendengar, Kementerian Perhubungan memperoleh persetujuan pagu indikatif tahun anggaran 2027 sebesar Rp28,34 triliun. Anggaran tersebut disiapkan untuk mendukung program keselamatan, konektivitas, dan pelayanan transportasi nasional. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menjelaskan pagu indikatif tahun 2027 ditetapkan berdasarkan surat bersama pemerintah. Nilai pagu tersebut tercatat sebesar Rp28,34 triliun untuk mendukung berbagai kebutuhan transportasi nasional. Selain pagu indikatif, indikasi pendanaan rencana strategis Kementerian Perhubungan tahun 2027 mencapai Rp46,21 triliun. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan pendanaan sebesar Rp17,87 triliun atau 38,67%. Sementara itu, kebutuhan anggaran Kementerian Perhubungan pada tahun 2027 mencapai Rp55,16 triliun. Angka tersebut menunjukkan selisih kebutuhan sebesar Rp26,82 triliun atau mencapai 48,62%.

0: kerbau yang tampaknya keras dan kuat ternyata dapat dimanfaatkan menjadi bahan kerajinan yang sangat bermanfaat seperti menjadi wadah gelas. Tanduk-tanduk kerbau itu digantung di depan gerbang penyambutan tamu saat festival kampung di Desa Riam Tinggi. Tanduk-tanduk kerbau tersebut sudah diisi dengan tuak atau minuman khas Dayak untuk menyambut tamu yang akan masuk ke desa mereka. Tanduk tersebut sudah dipoles dan memiliki bentuk ukiran yang unik pada permukaannya. Hal tersebut menandakan jika tanduk tersebut sudah melewati proses yang panjang. Pengolahan tanduk kerbau memang butuh keahlian dan selera seni, tapi juga ketekunan mengingat proses pengolahannya yang lama. Pengolahan diawali dengan menggergaji tanduk sesuai dengan ukuran kerajinan yang akan dibuat. Setelah digergaji, dibakar di atas bara api, proses pembakaran bertujuan agar tanduk menjadi lentur sehingga mudah untuk dibentuk. Sementara itu, tanduk kerbau juga memiliki arti tersendiri. Tanduk kerbau melambangkan kekuatan hati, mempunyai kemauan tinggi dalam mencapai sesuatu yang baik, gigih, dan tidak pernah berputus asa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta,

0: Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pendengar, beredar di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang menyatakan PT Pertamina Patraniaga resmi membatasi pembelian bahan bakar minyak subsidi jenis Pertalite. Bagi pengguna sepeda motor, hanya boleh membeli Pertalite sebesar Rp50.000 dan itu adalah maksimal dalam sekali transaksi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Pertamina telah membantah informasi mengenai pembatasan pembelian Pertalite untuk sepeda motor yang diklaim hanya boleh Rp50.000 per transaksi. Seperti diberitakan Kompas.com, berjudul Benarkah Pembelian Pertalite Kini Dibatasi Rp50.000 per transaksi? Ini penjelasan Pertamina. Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga, Robert M.V. Damatubun, mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan terkait pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite, baik untuk roda 2 maupun roda 4. Robert memastikan, masyarakat masih bisa membeli Pertalite seperti biasa tanpa adanya pembatasan. Selain itu, Robert menegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan aturan terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan maupun mesin tertentu. Sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Adi Putra mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap orang terlahir dengan hak yang sama, termasuk penyandang disabilitas. Hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta akses di ruang publik tanpa hambatan.
1: Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja, mengembangkan potensi, dan hidup mandiri dengan bermartabat. Inklusi berarti memastikan lingkungan kita ramah untuk semua. Mulai dari akses fisik, informasi yang mudah dipahami, hingga sikap yang saling menghormati.
0: Undang-undang menjamin hak penyandang disabilitas untuk bebas dari diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang adil, memberi ruang belajar yang setara, menyediakan kesempatan kerja yang inklusif, dan membangun lingkungan yang aman dan nyaman.
1: Kesempatan yang setara menjadi fondasi penting bagi masyarakat yang adil.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda pengajian Al-Quran, Surat Ar-Rum ayat 41 sampai dengan 47. Bersama Jamadin Nur dan Saritilawah Tri Nur Mulyansyah. Selamat mendengarkan.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

un

Um,

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama Islam sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah. Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibatnya. Dan barang siapa yang beramal soleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan, agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar, telah kita ikuti bersama pengajian Al-Quran, dan kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengumpulkan dua salat tanpa uzur dalam satu waktu, sungguh ia telah memasuki salah satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Demikian hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, telah kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Bagi Anda umat muslim, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, dan bagi Anda yang berada di luar rumah atau dalam perjalanan bisa singgah sejenak untuk menjalankan ibadah sholat majid di musola atau masjid terdekat. Dan pendengar, kami himbau untuk Anda yang di sekitar kota Palangkaraya untuk berhati-hati ketika berkendara karena cuaca cukup lebat ya hujannya, dan kurangi kecepatan ketika Anda berkendara. Jangan lupa juga memakai jas hujan ketika Anda mengenakan roda 2. Dan pendengar, jauhi pohon besar karena kita tidak tahu apakah pohon tersebut berpotensi akan tumbang atau mungkin reklame billboard besar juga. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ayah, Ibu, kalian di mana?

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Artinya, ketentraman sejati hanya didapatkan dengan selalu mengingat Allah.

dari kitab Al-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

0: Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Kamis 18 Juni 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin 1 Kota Palangkaraya, berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Dari 1.574 yang sudah kembali ke tanah air itu berjumlah 1.558.
2: Sampah ini menjadi yang bermanfaat. Saya mendukung dan itu suatu langkah yang inovatif dan langkah strategis.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Adi Putra. Mengawali informasi dalam Warta Berita Daerah sore hari ini, sebanyak 1.574 jemaah haji Kalimantan Tengah yang diberangkatkan ke Tanah Suci tahun 2026 hingga kini sebagian besar telah kembali ke tanah air. Tercatat 1.558 jemaah sudah tiba melalui embarkasi Banjarmasin, sementara 14 jemaah masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal kepulangan secara bertahap hingga 1 Juli 2026. Selengkapnya, Sabela Indasari melaporkan.
1: Dari 1.574 yang sudah kembali ke tanah air itu berjumlah 1.558.
3: Sebanyak 1.558 orang jemaah haji asal Kalimantan Tengah telah kembali ke tanah air dan saat ini yang masih tertinggal di Arab Saudi sebanyak 14 orang jemaah haji yang direncanakan akan pulang melalui kloter 14 dan 19. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kalimantan Tengah Hasan Basri menyampaikan, rencana awal keberangkatan jemaah haji Kalimantan Tengah tahun 2026 sebanyak 1.577 orang. Namun terdapat 3 jemaah yang batal berangkat atau mengalami penundaan. Berasal dari Kabupaten Lamandau karena suami mengalami sakit dan sang istri mendampingi. Sementara itu, satu jemaah haji asal Palangkaraya mengalami kondisi amnesia atau demensia berat. Sehingga jumlah jemaah haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci menjadi 1.574 orang. Dari total 1.574 orang jemaah haji yang diberangkatkan, 2 orang dinyatakan wafat di Arab Saudi. Saat ini jemaah haji yang telah kembali ke Kalimantan Tengah sebanyak 1.558 orang melalui beberapa kelompok terbang atau kloter, yakni kloter 4 sebanyak 356 orang, kloter 5 sebanyak 359 orang, kloter 6 sebanyak 350 orang, kloter 7 sebanyak 357 orang. Sementara itu, kloter 8 sebanyak 124 orang dan kloter 9 sebanyak 3 orang. Sementara itu, 14 jemaah haji asal Kalimantan Tengah yang berada di Arab Saudi, satu orang dinyatakan masih menjalani perawatan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia KKHI sambil menunggu ketersediaan tempat duduk penerbangan untuk dipulangkan. Selain itu, terdapat satu jemaah haji yang tergabung dalam kloter 14 yang dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 26 Juni 2026 pukul 10.45 waktu Arab Saudi dan diperkirakan tiba di embarkasi Banjarmasin pada 24 Juni 2026 pukul 4.45 waktu Indonesia Tengah.
1: Yang dirawat di KKHI ada satu orang itu menunggu seat kosong. Jadi sehingga nanti kalau ada seat kosong, jemaah itu akan dipulangkan. Masuk di kloter mana, memang sampai saat ini belum ada informasi. Kemudian kloter 14 itu nanti ada satu orang.
3: Sedangkan 12 jemaah haji lainnya yang tergabung dalam kloter 19 menjadi rombongan penutup embarkasi Banjarmasin dan dijadwalkan pulang dari Madinah pada tanggal 30 Juni 2026 pukul 22 waktu Arab Saudi, serta tiba di tanah air pada tanggal 1 Juli 2026 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. salah seorang jemaah haji asal Kalimantan Tengah dari kloter BDJ 5, Junaidi, mengungkapkan rasa syukurnya karena rangkaian ibadah haji tahun 2026 berjalan lancar. Junaidi mengatakan ia berangkat dari Palangkaraya menuju embarkasi Banjarmasin pada tanggal 29 April 2026. Kemudian tiba di Madinah pada tanggal 1 Juni 2026 dan berada di Madinah selama 8 hari. Ia bersama jemaah haji lainnya melaksanakan ibadah Arba'in serta mengunjungi sejumlah tempat bersejarah seperti Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, Masjid Kubah, dan Kebun Kurma. Ia berharap pemerintah dapat terus memperketat pemeriksaan kelayakan kesehatan calon jemaah, khususnya bagi jemaah dengan penyakit berisiko tinggi, agar dapat menekan angka jemaah sakit maupun meninggal dunia saat melaksanakan haji.
4: Diharapkan ke depan barangkali mudah-mudahan tidak ada lagi jemaah haji yang meninggal, yang mengalami sakit-sakit berat. Kalau sakit-sakit ringan biasa ya, tapi ada sakit-sakit berat seperti jantung dan lain-lainnya, dengan istitho'ah yang semakin ketat itu bisa mengurangi jamaah yang sakit maupun yang meninggal.
3: Selain itu, Junaidi mengusulkan penerapan skema tanazul atau sebagian jemaah kembali ke hotel setelah melontar jumroh agar kapasitas tenda di Mina lebih nyaman. Menurutnya, persiapan kesehatan, fisik, serta pemahaman manasik haji perlu dilakukan sejak jauh hari bagi calon jemaah haji tahun berikutnya. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Dokter spesialis anak RSUD Pulang Pisau Franky Luhulima mengungkapkan terdapat 3 penyakit yang belakangan ini paling sering ditemukan pada anak, yaitu diare, demam yang belum diketahui penyebabnya, dan radang tenggorokan. Franky Luhulima mengingatkan pada orang tua agar lebih memperhatikan kesehatan anak di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu karena dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit. Menurut Franky, kebersihan anak perlu menjadi perhatian utama, seperti membiasakan mencuci tangan dan memastikan anak tidak mengkonsumsi makanan dengan tangan yang kotor. Selain itu, asupan makanan bergizi juga penting untuk menjaga daya tahan tubuh anak. Orang tua diimbau membatasi konsumsi jajanan atau makanan yang berpotensi memicu batuk, radang tenggorokan, maupun diare yang sering muncul pada saat perubahan cuaca. Franky menambahkan, sebagian besar kasus yang datang ke RSUD Pulang Pisau sebenarnya tidak tergolong penyakit serius. Namun, keterlambatan penanganan dapat menyebabkan kondisi anak memburuk hingga mengalami kejang akibat demam atau infeksi otak. Karena itu, orang tua diingatkan tidak memberikan obat demam secara sembarangan dan segera membawa anak ke fasilitas kesehatan apabila keluhan demam tidak membaik setelah mendapatkan penanganan mandiri selama 1 x 24 jam. Demikian yang disampaikan oleh Franky. Dan pendengar, berpindah ke informasi selanjutnya, Wakil Ketua 1 Komisi 3 DPRD Kota Palangkaraya, Dede Ardiansyah, mendukung pengelolaan sampah plastik menjadi paving sebagai langkah inovatif dan strategis. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat mengurangi volume sampah, sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
2: Sampah ini menjadi yang bermanfaat. Saya mendukung dan itu suatu langkah yang inovatif dan langkah strategis.
5: Wakil Ketua 1 Komisi 3 DPRD Palangkaraya, Dede Ardiansah, menyatakan dukungannya terhadap upaya pengelolaan sampah menjadi paving yang dinilai sebagai langkah inovatif dan strategis. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi solusi dalam mengurangi permasalahan sampah sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Dedek menilai proses pengelolaan sampah saat ini masih perlu ditingkatkan, terutama pada tahap pemprosesan akhir. Berdasarkan pengamatannya, masih banyak sampah yang langsung berakhir di tempat pembuangan tanpa melalui proses pemanfaatan kembali yang optimal. Akibatnya berbagai jenis sampah yang sebenarnya masih memiliki nilai guna menjadi tidak bermanfaat dan hanya menambah beban pengelolaan lingkungan.
2: Setidaknya bisa memanfaatkan limbah-limbah sampah ini menjadi yang bermanfaat. Saya mendukung dan itu suatu langkah yang inovatif dan langkah strategis. Otomatis juga proses pembersihan akhir juga kan sekarang ini kalau kita amati ya memang banyak yang juga sudah tidak, pada saat pembersihan akhir itu banyak yang sudah tidak memanfaatkan kembali kan. Jadi sampah-sampah itu akhirnya tidak bermanfaat. Sebenarnya ada hal-hal yang bisa dimanfaatkan, bisa diinovasi menjadi sumber-sumber energi atau suatu kerajinan atau UMKM yang bisa dimanfaatkan, itu sangat peluang yang bagus.
5: Ia menegaskan bahwa sampah memiliki potensi untuk diolah menjadi berbagai produk bermanfaat, seperti sumber energi alternatif, kerajinan tangan, hingga produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurutnya, peluang tersebut sangat baik untuk dikembangkan, karena selain membantu mengurangi volume sampah, juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sementara itu, Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini optimis pemanfaatan paving blok berbahan limbah plastik dapat terus dikembangkan dan digunakan lebih luas di berbagai wilayah Palangkaraya. Ia menjelaskan ribuan paving blok dari limbah plastik telah dikirim dan dipasang di kawasan perkantoran Kecamatan Tangkiling. Pemasangan tersebut menjadi bagian dari upaya uji coba pemanfaatan produk daur ulang yang ramah lingkungan sekaligus memiliki nilai ekonomi.
6: Di Tangkiling juga sudah dikirim berapa ribu gitu ya, 4.000-an sekian pieces paving yang dipasang di daerah perkantoran di Camat Tangkiling kan. Harapan kita nanti di dalam kota juga kita pakai itu gitu ya. Taman-taman yang tidak memerlukan beban berat, lingkungan kantor, itu kita pasang paving ya. Kita sudah uji coba di beberapa ruas jalan kan bagus, sampai saat ini kita lihat masih bagus gitu ya.
5: Ia berharap ke depan paving blok berbahan limbah plastik juga dapat digunakan di dalam kota, terutama pada taman-taman dan lingkungan perkantoran yang membutuhkan material dengan daya tahan tinggi. Berdasarkan hasil uji coba di sejumlah ruas jalan, kondisi paving hingga kini masih terlihat baik. Menurutnya, produk tersebut memiliki kekuatan yang sangat baik sehingga berpotensi menjadi alternatif material pembangunan yang berkelanjutan. Edi Suroso melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Pendengar, berpindah ke informasi selanjutnya, balapan liar yang melibatkan kalangan remaja masih menjadi fenomena yang kerap ditemukan di berbagai daerah. Selain membahayakan keselamatan diri sendiri, aksi tersebut juga mengancam pengguna jalan lain yang mengganggu ketertiban masyarakat. Lalu, apa yang sebenarnya mendorong remaja terlibat dalam balapan liar dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap fenomena tersebut? Berikut laporan selengkapnya Nur Sain Miftah Tarik.
8: Sisi lain adalah untuk pencegahan, saya rasa balapan liar itu kan mostly terjadi tuh tengah malam ya. Maka yang harus diperketat oleh orang tua itu adalah jam malam. Jadi nggak ada ceritanya tuh anak-anak usia SMA pulang jam 2 malam jadi 3 malam tuh nggak ada ceritanya.
9: Balapan liar yang dilakukan oleh remaja kembali menjadi perhatian masyarakat karena dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan. Aksi kabur-kebutan di jalan umum tidak hanya berisiko bagi pelaku, tetapi juga dapat mengancam keselamatan pengendara lain yang sedang melintas. Selain itu, aktivitas tersebut juga kerap mengganggu kenyamanan warga, terutama saat berlangsung pada malam hingga dini hari. Gary Olpina, selaku psikolog, menjelaskan bahwa terdapat sejumlah faktor yang mendorong remaja terlibat dalam balapan liar. Menurutnya, pada masa remaja terdapat kecenderungan untuk mencari tantangan, mencoba hal-hal baru, serta mendapatkan pengakuan dari lingkungan pertemanan. Kondisi tersebut membuat sebagian remaja lebih berani mengambil resiko tanpa mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi.
8: Dalam balap liar, kayak secara eksternal juga merasa senang ketika mendapatkan pujian gitu ya, ketika dia berhasil lebih unggul daripada teman-teman sebayanya. Dan yang harus dipahami juga di usia tersebut yang mempengaruhi hal lain, kenapa mereka bisa melakukan tindakan beresiko adalah kemampuan berpikir jangka panjangnya. Jadi kemampuan sosial remaja itu kan nggak seperti orang dewasa yang pemikirannya udah jauh lebih kompleks. Ya mereka tidak berpikir tentang resiko-resiko yang mungkin terjadi, kecacatan ya, betapa atau resiko yang bisa merugikan orang lain, nggak nyampe sana gitu otak mereka.
9: Gary Olpina juga menilai media sosial memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku tersebut. Keinginan untuk mendapatkan perhatian, pujian atau pengakuan dari teman sebaya seringkali mendorong remaja untuk menunjukkan aksi berbahaya, termasuk balapan liar. Karena itu, diperlukan pendampingan dan edukasi yang tepat agar remaja dapat menyalurkan energinya ke kegiatan yang lebih positif. Sementara itu, Jenti, salah seorang warga, mengaku merasa khawatir dengan maraknya balapan liar yang terjadi di jalan raya. Menurutnya, selain menimbulkan kebisingan, aksi tersebut juga dapat berpotensi menyebabkan kecelakaan yang dapat merugikan banyak pihak. Jenti berharap para remaja lebih memahami resiko yang dapat timbul dari kegiatan tersebut.
10: Iya, pasti khawatir, soalnya selain suaranya berisik, balapan liar juga bahaya banget karena bisa bikin kecelakaan, baik buat yang ikut maupun orang yang lagi lewat. Mungkin karena pengen dibilang keren sama teman-temannya atau cari seru-seruan, tapi biasanya mereka nggak terlalu mikirin bahaya dan akibat yang bisa terjadi.
9: Melalui peran orang tua, sekolah, masyarakat, serta dukungan dari berbagai pihak, diharapkan kesadaran remaja terhadap pentingnya keselamatan berkendara dapat terus meningkat. Dengan demikian, angka balapan liar dapat ditekan dan lingkungan yang aman serta nyaman bagi seluruh pengguna jalan dapat terwujud. Norsa Emiftah Tariq melaporkan.
0: Menyambut Tahun Baru Islam, 1 Muharram dinilai tidak hanya sebagai tradisi tahunan, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memperbanyak ibadah, melakukan muhasabah diri, serta memperkuat nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikan Khairun Nada, mahasiswi UIN Palangkaraya, saat menjadi narasumber dalam program dialog di RRI Palangkaraya. Khairun Nada menjelaskan bahwa perayaan 1 Muharram di berbagai daerah memiliki tradisi yang beragam, seperti pembacaan doa akhir dan awal tahun, khataman Al-Quran, sholat hajat, hingga kegiatan sosial. Meski memiliki perbedaan budaya dan kebiasaan, menurutnya esensi utama peringatan Tahun Baru Islam tetap sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadikan pergantian tahun sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik.
11: Sama aja sih Kak, 1 Muharram itu kan pasti kita umat Islam, ini kan salah satu bulan, awal bulan pergantian tahun lah. Cuman kalau dari daerah-daerah yang pernah saya jejaki itu ya, itu berbeda-beda Kak, ada keunikan masing-masing. Salah satunya dari Banjar sendiri nih, kalau dari kecil tuh kan saya ngeliat kalau di Banjar itu menyambut malam 1 Suro atau Muharram itu kita tuh biasanya membaca amalan-amalan.
0: Iya, ya, amalan. Menurut Khairun Nada, generasi muda perlu memanfaatkan momentum 1 Muharram sebagai ajang refleksi diri dan meningkatkan kualitas ibadah, tanpa terjebak pada berbagai persepsi yang keliru mengenai malam tersebut. Ia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan media digital sebagai sarana menyebarkan edukasi dan nilai-nilai positif tentang Tahun Baru Islam, sehingga tradisi yang diwariskan tetap berjalan selaras dengan ajaran agama dan mampu memperkuat semangat kebersamaan serta toleransi di tengah keberagaman budaya. Pendengar, informasi selanjutnya, pemerintah Kota Palangkaraya bersama PLN dan pihak telekomunikasi berkolaborasi melakukan pembenahan kabel-kabel semrawut di pinggir jalan kota hingga Sabtu besok. Selengkapnya, reporter Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
12: Setelah hari Sabtu, time schedule-nya itu adalah kami bagaimana untuk menyiapkan dan masing-masing provider tiang.
13: Kabel-kabel komunikasi yang terlihat semrawut di sejumlah ruas jalan dalam kota mulai ditata secara bertahap oleh pemerintah Kota Palangkaraya bersama para penyedia layanan telekomunikasi. Penataan dilakukan untuk mencegah kondisi jaringan semakin tidak teratur sekaligus menciptakan lingkungan kota yang lebih aman, tertib, dan rapi. Wali Kota Palangkaraya, Pairit Naparin, mengatakan penataan jaringan kabel tersebut dilakukan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan utilitas dan telekomunikasi di Kota Palangkaraya.
12: Schedule, time schedule yang akan dilaksanakan. Kegiatan sampai dengan Sabtu nanti ya maksimal, yang untuk hari ini. Nah nanti setelah hari Sabtu, time schedule-nya itu adalah kami bagaimana untuk menyiapkan dan masing-masing provider tiang untuk lebih tinggi lagi. Baik yang baik bentang yang sepanjang jalan atau yang menyeberang. Tahapan selanjutnya. Tahapan time schedule selanjutnya ya syukur-syukur nanti bisa kita merapikan ke yang nyebrang dulu ya, yang nyebrang dulu. yang menyeberang bisa bawa tanah.
13: Sementara itu tidak hanya penataan kabel semrawut, pemerintah Kota Palangkaraya juga menaruh perhatian penuh terhadap jalan rusak yang belum lama ini mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di ruas jalan Lele mengakibatkan korban meninggal dunia. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangkaraya Pak Rijal Ascar mengatakan pihaknya bersama Wali Kota Palangkaraya Pak Irit Naparin telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi setelah muncul berbagai keluhan masyarakat terkait kondisi jalan tersebut. Ia menjelaskan setelah pekerjaan drainase selesai dilaksanakan, pihaknya menargetkan pelebaran ruas jalan tersisa dapat dituntaskan pada 2026 agar memiliki kondisi yang sama dengan ruas jalan yang telah lebih dulu ditangani.
14: Terus mereka lagi menjadi apa lebar dan mulus. Jadi harapannya di tahun ini kita juga sudah selesaikan itu. Dan terkait dengan peristiwa kemarin, memang di titik itu ada penyempitan karena memang segmen itu memang belum dilebarkan. Di titik itu memang ada penyempitan karena segmen itu belum dilebarkan dan bahu jalannya memang tidak rata. Pada saat itu bahu jalan tidak rata. Sehingga mungkin ketika melalui jalan yang lebar dan nyaman tadi ya memang agak mudah, tapi ketika melewati jalan yang sempit ya itu akan menjadi tiba-tiba dan mungkin.
13: Selain menuntaskan pelebaran jalan Lele, PUPR Kota Palangkaraya juga mulai melakukan evaluasi terhadap sejumlah ruas jalan yang dinilai rawan kecelakaan. Tim akan diturunkan untuk melakukan survei ulang berdasarkan hasil pemantauan lapangan maupun laporan dari masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Portugal gagal meraih kemenangan pada laga perdana Grup K, Pesta Bola Dunia 2026, setelah ditahan imbang Republik Demokratik Kongo 1-1. Hasil ini membuat kedua tim sama-sama mengoleksi 1 poin. Selengkapnya, Hesa melaporkan.
15: Pesta Bola Dunia, Timnas Portugal gagal meraih kemenangan pada laga perdana Grup K, Pesta Bola Dunia 2026. Setelah ditahan imbang Republik Demokratik Kongo dengan skor 1-1 di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat, Kamis dini hari WIB. Informasi ini dilaporkan CNN Indonesia dan Liputan 6.com. Portugal langsung unggul cepat saat pertandingan baru berjalan 6 menit. Gelandang muda João Neves sukses mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan umpan Pedro Neto. Gol tersebut membuat Portugal menguasai jalannya pertandingan dan tampil dominan sepanjang babak pertama. Namun menjelang turun minum, RB Kongo mampu memberikan kejutan. Berdasarkan laporan Liputan 6.com, Yohane Wisa mencetak gol penyeimbang pada injury time babak pertama setelah menyambut umpan silang Arthur Masuaku. Gol tersebut sekaligus menjadi gol pertama RB Kongo sepanjang sejarah ikut sertaan mereka di Pesta Bola Dunia. Pada babak kedua, Portugal terus menekan demi mencari gol kemenangan. Bahkan, João Cancelo sempat mencetak gol melalui tendangan salto, namun dianulir wasit karena posisi offside. Sementara itu, Cristiano Ronaldo juga gagal memaksimalkan sejumlah peluang yang diperolehnya sepanjang pertandingan. Hasil imbang 1-1 membuat Portugal dan RB Kongo sama-sama mengoleksi 1 poin di klasemen sementara Grup K. Seperti di laporan CNN Indonesia, hasil ini menjadi keuntungan bagi RB Kongo yang berhasil mencuri poin dari salah satu tim unggulan grup. Sementara Portugal kehilangan kesempatan meraih 3 poin penuh pada laga pembuka mereka di Pesta Bola Dunia 2026.
0: Pendengar, sebagai informasi penutup dalam Warta Berita Daerah sore hari ini, pemeriksaan penyakit TBC di lingkungan sekolah terus digalakkan pemerintah Kota Palangkaraya. Melalui pemanfaatan layanan CKG, seperti apa metode pemeriksaan yang dilakukan untuk screening penyakit TBC? Berikut wawancara reporter Ayu Isti Prabandari bersama Kepala Puskesmas Bukit Hindu, Ibu Heliana.
16: Baik Ibu, terkait dengan pelaksanaan program pemeriksaan TBC di sekolah Bu, sejauh ini bagaimana Bu jalannya program pemeriksaan TBC di sekolah ini khususnya di wilayah kerja Puskesmas Bukit Hindu Bu?
17: Baiklah, kalau di Puskesmas Bukit Hindu sendiri, sekolah-sekolah yang masuk di wilayah kerja Puskesmas Bukit Hindu, kita selama ini melaksanakan kegiatan untuk kita namakan itu kegiatan screening TB ya. Itu kita ini kan kegiatannya dengan kegiatan Cikagi Sekolah.
18: Oke.
17: Okay. Itu jadi kita rangkai kegiatannya dengan Cikagi Sekolah.
18: Oke, kalau sejauh ini di sekolah mana saja Ibu yang sudah dilakukan screening TB ini Bu, di khususnya di wilayah Puskesmas Bukit Hindu Bu?
17: Rata-rata ini ya, kita sudah berjalan, nah cuma nanti di tahun ajaran baru akan kita lanjutkan lagi untuk sasarannya siswa-siswa baru.
18: Okay.
17: Seperti itu. Jadi rata-rata setiap sekolah memang kita rutin setiap tahun kita ada kunjungan terkait pemeriksaan kesehatan. Itu biasanya kalau karena ada sudah program Cikagi, makanya kita namanya sekarang Cikagi. Dulu kan dia ini screening anak sekolah. Nah sekarang ini kan dia namanya di kelasnya namanya Cikagi. Ya. Okay. Jadi itu memang kita rutin setahun itu. Di pertengahan tahun kemarin di awal tahun ini, nah nanti pas di tahun ajaran baru kita akan ke sekolah lagi gitu. Okay. Jadi karena ada beberapa sekolah yang memang siswanya lumayan banyak ya. Nah, dia kalau kayak PAUD TK mungkin nggak lain ini ya. Karena ada beberapa sekolah itu yang siswanya lumayan banyak. Jadi kita nggak mungkin kayak misalnya Katolik atau di sekolah SMA 5 itu kan siswanya lumayan banyak tuh. Jadi kita biasanya turun ke sana itu kita berapa kali seperti itu.
18: Okay,
17: jadi tidak langsung menjalin sekali turun itu. Kita bertahap biasanya karena yang disasar juga lumayan kan sasarannya.
18: Jadi jadi karena banyaknya siswa begitu Bu ya untuk menyasar semuanya, untuk memberikan pelayanan ke semuanya juga perlu pengaturan jadwal begitu Bu ya. Oke, kalau berkaitan dengan tujuan sendiri Bu, mengapa pemeriksaan atau screening TB ini menjadi hal penting Bu, untuk khususnya untuk anak-anak di lingkungan sekolah Bu?
17: Kenapa kita laksanakan ini? Yang pertama ya karena memang ini sebenarnya programnya sudah lama, cuman tertuang lagi di astacitanya Bapak Presiden seperti itu kan, termasuk dia Cikagi dengan penurunan kasus TB juga. Jadi memang program prioritas dari Bapak Presiden itu kan programnya dari Kementerian Kesehatan, yang otomatis sebagai puskesmas kita ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ya. Jadi melalui ujung tombaknya pelayanan kesehatan puskesmas ini, karena dia yang mempunyai wilayah, otomatis tidak ada wilayah yang tidak tercover oleh puskesmas seperti itu. Jadi diharapkan dengan adanya screening lebih awal ini, jadi kita bisa menurunkan angka kasus TB seperti yang diharapkan. Jadi karena harapannya nanti di 2030 nanti kita udah eliminasi untuk kasus TB, jadi dianggap tidak ada lagi nanti harapannya.
18: Kalau di lingkungan sekolah sendiri kan apakah ini juga mencakup untuk tenaga pendidik Bu untuk pemeriksaan ini, atau khusus untuk anak-anak sekolah saja Bu?
17: Itu semuanya. Jadi kita ini semua, karena kan sasarannya itu kan ibaratnya sesuai dengan siklus hidup. Ibaratnya dari yang belum lahir aja, masih ibu hamil aja sudah kita ini, sampai yang lansia seperti itu. Jadi semuanya kalau bisa itu semuanya kita screening seperti itu. Makanya sampai kita lakukan kayak jemput bola selain kita yang menunggu di puskesmas seperti itu.
18: Karena TB ini juga salah satu penyakit yang perlu diwaspadai Bu ya, penularannya ya, khususnya untuk anak-anak begitu Bu ya. Kalau kalau metode pemeriksaan sendiri Bu, apa saja metode yang digunakan untuk mendeteksi dini kasus TB pada siswa selama kegiatan berlangsung Bu, kalau bisa dijelaskan?
17: Selama ini kita melakukan biasanya dengan pemeriksaan fisik, Terus ada screening, ada beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan selain pemeriksaan fisik, dan juga kita akan ada juga untuk tindakan selanjutnya yaitu pemeriksaan tahap. Biasanya kalau untuk anak-anak itu dia ada pemeriksaan mantuk namanya. Nah, dan mantuk itu tidak semuanya juga, biasanya berdasarkan dari screening, kalaupun toh dia perlu untuk pemeriksaan tahap ataupun dia pemeriksaan mantuk untuk anak-anak, ataupun biasanya nanti malah sampai dianjurkan untuk ronsen. Jadi itu tergantung hasil screening dan pemeriksaan dari dokter.
18: Jadi screening awal itu berupa pertanyaan begitu Bu ya, untuk para siswa agar bisa dijawab keluhan-keluhannya begitu. Oke, kalau sejauh ini Bu, sejauh program ini berlangsung, apakah dari siswa sendiri mungkin ada yang menyembunyikan begitu Bu? Karena kan bisa dibilang TB ini adalah penyakit yang masih memiliki stigma begitu Bu. Orang-orang mungkin masih ada rasa malu begitu memiliki kondisi TB itu sendiri. Apakah dari siswa ada mungkin menyembunyikan atau kurang terbuka terhadap informasi yang diberikan, Bu?
17: Sejauh ini sih laporan ke kita ya dari rekan-rekan yang sudah ke sekolah, sepertinya tidak ada yang menyembunyikan seperti itu ya, karena biasanya dari kita memeriksa dan kita wawancara itu kita bisa tahu gitu anak ini kita curiganya kemana, menjurusnya kemana seperti itu. Jadi nah justru yang biasanya akan ini kalau memang itu yang sudah terkonfirmasi positif, biasanya itu sih ya itu yang kita ini jadi sekarang ini memang kita gencar-gencarnya itu yang terkait mengubah stigma di masyarakat bahwa ini sebenarnya mungkin orang pernah kita dengar ini kayak semacam penyakit kutukan apa segala macam, dan ini penyakit ini kan ada obatnya gratis pula, mudah didapat lagi di puskesmas seperti itu ya kan, jadi dan bisa sembuh gitu asal yang bersangkutan rutin mau mendengarkan ini anjuran apa dari petugas kesehatannya, seperti pasti bisa sembuh.
18: Jadi memang TB ini yang perlu digarisbawahi begitu Bu ya, bahwa penyakit ini meskipun menular tapi ada kemungkinan untuk sembuh jika pasiennya itu mendapatkan atau melakukan pengobatan yang rutin dan berkelanjutan begitu Bu ya. Oke, kalau terakhir Bu nih, sejauh ini sejauh mana peran pihak sekolah dan orang tua dalam mendukung keberhasilan program screening serta pencegahan penularan TBC di lingkungan pendidikan Bu?
17: Kalau selama ini pihak-pihak sekolah ya, yang terutama di wilayah kerja Puskesmas Bukit Hindu, Kelurahan Palangka, semuanya bisa bekerja sama seperti itu ya. Bila kita petugas kesehatan turun ke sekolah, mereka akan menerima kita dengan baik, memfasilitasi kita dengan baik. Selama ini kerjasama, karena kami anggap dengan mereka menerima dan mau diperiksa itu salah satu bentuk dukungan mereka juga terkait program ini, screening TBC.
18: Mungkin satu lagi Ibu, imbauan atau pesan yang mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan pemeriksaan TBC di sekolah ini Bu?
17: Kita himbau sih ya, terutama untuk orang tua ya. Jadi kalau misalkan anaknya diperiksa atau di screening itu sebaiknya ya diizinkan seperti itu ya. Karena sedari dini ya kita men-screening, tahu ibaratnya tentang terkait kesehatan anak kita, tumbuh kembang anak kita. Jadi kalau misalkan didapati ada hal-hal yang ini masalah terkait kesehatannya atau tumbuh kembangnya, jadi kita bisa penanganannya lebih awal. Karena anak-anak ini kan dia masih masa pertumbuhan dan cepat biasanya untuk proses penyembuhan. Kalaupun toh dia terdeteksi curiganya dengan TB misalkan, proses untuk penyembuhannya cepat seperti itu. Jadi kan apapun itu ya, pencegahan kan lebih bagus sebenarnya daripada mengobati. Nanti kan misalkan ada satu yang positif, karena di sekolah itu kan kita anggap bukan kontak erat tapi kontak sangat erat ya, apalagi anak-anak kayak gitu ya. Mungkin untuk menjaga jarak apa segala macam. Nah, kalaupun toh ada yang temannya yang kena apa segala macam, kita kan bisa edukasi yang kalau yang kena ini ya jangan dijauhi temannya, karena dengan dia pengobatan walaupun belum habis masa pengobatannya, dia tidak akan bisa menularkan seperti itu. Jadi aman jadinya untuk mereka bergaul dan berteman seperti itu. Jadi jangan dijauhi temannya yang kena, karena walaupun TBC itu menular, kalau dia masa pengobatan dia tidak akan bisa menularkan, karena bakteri apanya itu kan kita ini kan dengan obat seperti itu, asal bersangkutan tadi rutin minum obatnya.
18: Oke, terima kasih Ibu Heliana atas kesediaan waktu dan informasinya, Ibu.
17: Iya, sama-sama, Pak.
18: Demikian wawancara saya bersama Kepala Puskesmas Bukit Hindu, Ibu Heliana. Diharapkan para siswa maupun orang tua dapat bekerja sama dengan baik dalam pemeriksaan penyakit TBC untuk mencegah penularan TBC semakin luas di lingkungan sekolah.
0: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kini tiba saatnya kita ikuti Warta Berita Nasional bersama Pro3 Jakarta. Beragam informasi dari dalam negeri dan luar negeri akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dar Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%

0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
2: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
3: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping. Mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
2: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
4: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Suku bunga deposit
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
4: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja. Di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Li mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pesanan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8.000-an mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381, mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi resiko penyakit tersebut.
12: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
11: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
13: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
11: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Pavilion, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari 1 jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Febrian.
16: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat, cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek, capek. Tapi harus semangat.
17: Jadi tampak tampak jelas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
16: Harusnya sih. Tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu gak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
17: Gua Hiro ya, pengalaman pertama.
16: Pengalaman pertama
17: di Gua Hiro itu bagaimana?
15: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hiro. Sampainya di puncak, Febrian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke Tanah Air. Meskipun selama di Tanah Suci, pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor, sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
18: Ya. Hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di debarkasi Jakarta-Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu pendengar, selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta-Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta-Bekasi, dari Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
19: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN. serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
20: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
19: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
21: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
19: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Guided by our chairship theme, dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Let us choose well. Thank you.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3 dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi. Di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan, turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
22: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
23: Kopi kami ini yang dari dulunya, dari awal buka itu yang untuk nobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini mengadakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu memasang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayanlah rame kan. Kalau apalagi lebih rame lagi kalau malam. Alhamdulillah meningkat.
22: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
1: Jadi di warkop itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di warkop itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di warkop itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
22: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, telah kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Beragam informasi dari dalam negeri dan luar negeri telah kami hadirkan di ruang dengan Anda. Dan pendengar, tetap bersama kami karena saat lagi akan kami hadirkan di ruang dengan Anda Mimbar Agama Islam. Tetap bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga, atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Di Putra dalam mimbar agama Islam Kamis 18 Juni 2026. Dan pada malam hari ini satu tema yang cukup menarik, yakni amalan di tahun baru Islam. Dan untuk membahasnya lebih dalam telah hadir bersama kita Bapak Ustadz Napiko Darmawan SAG yang akan memberikan makna lebih dalam lagi dan memberikan banyak ilmu ya terkait amalan di tahun baru Islam. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, walaupun tadi sempat diterjang hujan
1: badai. Iya, ya, walaupun Ustaz, hujan insya Allah tetap jalan aja.
0: Betul, baik silakan. Tema malam hari ini amalan di tahun baru Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar mimbar agama Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat-Nya, taufik serta hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam siaran mimbar agama Islam di Pro 1 RRI Palangkaraya. Semoga kita semua selalu senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, berkah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga, sahabat serta para pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya, mendapatkan pertolongannya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pendengar mimbar agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang ini kita sudah memasuki tahun baru Islam 1448 Hijriah. Ketika kita memasuki tahun baru Islam, apa yang harus kita lakukan dan kita perbuat? Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, hendaklah kita muhasabah diri kita, introspeksi diri kita. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat umur yang panjang kepada kita. Maka apa yang sudah kita lakukan dan kita perbuat? Apakah selama ini kita diberikan nikmat umur yang panjang oleh Allah, kita banyak melakukan amal kebaikan, atau sebaliknya, diberikan oleh Allah nikmat umur yang panjang kepada kita, kita banyak melakukan amal buruk? Oleh sebab itu, ketika kita diberikan nikmat umur yang panjang ini, maka hendaklah kita memperbaiki diri kita. Jangan sampai kita menyesal nantinya ketika sampai waktunya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kata Allah. Setiap umat itu mempunyai batas ajalnya masing-masing. Dan apabila sampai waktunya, kita tidak dapat memundurkan barang sesaat pun, dan kita tidak pula memajukan barang sesaat pun. Kaum muslimin, pendengar mimbar Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita diberikan nikmat umur yang panjang, kita memasuki tahun baru Islam, tahun baru Hijriah ini. Apa yang harus kita lakukan bentuk daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu ada empat yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah, hendaklah kita selalu meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Hablum minallah, kita harus meningkat. Karena identiknya tahun baru Islam atau tahun baru Hijrah ini, kita pun harus hijrah. Nah, hijrah dulunya kita malas-malasan sholatnya, sekarang di tahun baru Islam ini, tahun baru Hijrah ini, kita harus meningkatkan ibadah sholat kita. Dulu kita malas baca Al-Quran. Nah, di tahun baru Islam ini hendak kita tingkatkan. Rajin-rajinlah kita membaca Al-Quran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairun nasu man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nasu man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Jadi kata Rasulullah, sebaik-baik manusia itu orang yang telah Allah berikan nikmat umur yang panjang kepadanya, dan nikmat umur itu ia gunakan untuk memperbanyak amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan sejelek-jelek manusia itu, kata Rasulullah, orang yang telah Allah berikan nikmat umur yang panjang kepadanya, dan nikmat umur itu ia gunakan untuk berbuat kerusakan, untuk buat kejahatan dan berbuat kemaksiatan. Kaum muslimin, pendengar mimbar agama Islam yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, maka dia termasuk golongan orang yang beruntung. Dan barang siapa yang tahun ini masih sama saja dengan tahun kemarin, amal ibadahnya sama, tidak meningkat sama sekali, amal kebaikannya sama, tidak meningkat sama sekali, maka dia termasuk golongan orang yang rugi, karena diberikan umur panjang tetapi tidak meningkat amal ibadahnya kepada Allah. Dan barang siapa yang tahun ini lebih buruk dari tahun kemarin, maka dia termasuk golongan orang yang celaka. Nah, jangan sampai kita termasuk golongan yang ketiga. Kaum muslimin, pendengar mimbar agama Islam, Pro 1 RRI Palangkaraya yang dirahmati oleh Allah. Sedangkan yang kedua yang harus kita lakukan menyambut tahun baru Islam ini, bentuk daripada rasa syukur kita kepada Allah, hendaklah kita selalu melakukan amal kebaikan kepada sesama manusia. Wa hablum minan nas, kita diperbaiki. Jadilah orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Keberadaan kita di tengah masyarakat, kita harus menjadi orang yang bermanfaat. Karena Rasulullah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu orang yang memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Nah, kalau tahun kemarin. Kita tidak peduli dengan tetangga, tidak peduli dengan saudara kita di tahun ini. Kita harus hijrah menjadi orang yang lebih baik, bermanfaat bagi orang lain. Sedangkan yang ketiga yang harus kita lakukan, bentuk rasa syukur kita kepada Allah, kita memasuki tahun baru Islam ini, tahun baru Hijriah ini, hendaklah selalu kita mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita diberikan nikmat berupa harta, harta itu kita berbagi dengan orang lain. Kita infakkan, kita sedekahkan. Inilah bentuk rasa syukur kita. Allah memberikan nikmat umur yang panjang kepada kita. Jangan sampai kita sia-siakan umur yang diberikan oleh Allah. Kita tidak berbuat kebaikan, kita tidak mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Sedangkan yang keempat adalah yang harus kita lakukan menyambut tahun baru Islam ini, bersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela, sifat yang tidak baik. Apa sifat itu? Seperti hasad atau dengki, sifat riya, sifat sombong, kikir, bakhil, sifat dendam kepada orang lain. Ini harus kita bersihkan. Kalau kita pengen selamat dunia dan akhirat, maka kita harus mempunyai sifat-sifat yang terpuji dan hilangkan daripada sifat-sifat yang tercela ini. Karena kemuliaan seseorang itu ketika orang itu mempunyai hati yang bersih, tidak lagi hasad, tidak lagi riya, tidak lagi sombong, tidak lagi dengki, tidak lagi dendam kepada orang lain. Dan dia ganti dengan sifat-sifat yang terpuji, mudah memaafkan, mudah senyum. Inilah yang kita perbaiki, kita harus hijrah menjadi orang yang lebih baik. Kaum muslimin dan muslimat pendengar mimbar agama Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kesempatan umur yang panjang Allah berikan kepada kita, kita gunakan sebaik-baiknya untuk bekal kita nanti ketika kita sudah dipanggil oleh Allah. Maka empat bekal ini yang harus kita persiapkan waktu hidup di dunia ini. Demikian mungkin yang dapat ulun sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi terkait tema amalan di tahun baru Islam. Semoga dengan hadirnya tahun baru ini kita bisa memperbaiki diri dari tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih banyak Ustadz, Bapak Napiko dan Mawan Esagi telah hadir malam hari ini Bapak. Sama-sama. Dan pendengar, dengan berakhirnya mimbar agama Islam malam hari ini, berakhir juga perjumpaan kita dalam Palangkaraya sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena saat lagi akan ada rekan saya Aminuddin yang akan menemani Anda dalam Palangkaraya malam dengan tentunya program yang tidak kalah menariknya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

2026 dan langsung menghidupkan semangat sepak bola lewat drama energik serta lirik penuh motivasi. Di balik judulnya yang unik, ternyata Dai-Dai berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo, semangat atau let's go. Ungkapan ini biasanya digunakan untuk memberi dukungan dan membakar semangat seseorang. Tak heran jika lagu ini terasa begitu dekat dengan atmosfer stadion dan sorakan para pendukung sepak bola. Menariknya lagi, lagu ini juga memadukan berbagai bahasa dalam liriknya.

Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya, baik mendengar Pro 1 RI Palangkaraya, pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya. Kepada prakirawan yang bertugas, kami persilakan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Kak untuk kesempatannya. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah berlaku esok hari Jumat 19 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuaca akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Lalu pada siang hingga sore hari, diperkirakan cuaca akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten

0: Papua sebagian selatan, Pulang Pisau bagian selatan, Katingan bagian utara, Gunung Mas, Barito Timur bagian selatan, dan Kabupaten Barito Selatan diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan saat malam dan dini hari, cuaca diperkirakan kembali berawan, kecuali untuk wilayah Kabupaten Lamandau, Kota Waringin Barat bagian utara, Seruyan bagian utara, dan Kota Waringin Timur bagian utara diperkirakan masih berpotensi hujan ringan pada malam harinya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 60 hingga 100%. Untuk kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 20 km per jam. Bagi sobat BMKG semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Gunung Mas bagian utara, Murung Raya, Barito Utara, dan Kabupaten Barito Selatan. Selain itu juga perlu waspada terhadap potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang untuk wilayah Kalimantan Tengah. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti banjir, genangan air, jalanan licin, tanah longsor, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat malam dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
1: Ya, baik, terima kasih atas informasi Anda terkait perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang menemani Anda di hari ini Kamis 18 Juni 2026 dengan rangkaian program Palangkaraya malam ini. Semoga pendengar dalam keadaan sehat walafiat dan semangat juga dengan segala aktivitasnya di malam hari ini. Tentunya edisi Kamis 18 Juni 2026 ini cuaca di Palangkaraya setelah diguyur hujan cukup dingin. Semoga nggak sedingin perasaan pendengar di malam hari ini ya. Dan tentunya juga pendengar, di malam hari ini kita juga sudah siapkan berbagai program untuk Anda. Nantinya akan ada zona edukasi, akan ada juga program dari kita terkait request lagu di Melodi Memori. Nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat kami hadir dengan Anda dengan Jazz Music. Pendengar, inilah dia Palangkaraya malam ini selengkapnya bersama saya Aminuddin.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Awal bulan sudah datang. Jangan sampai listrik ikut padam gara-gara lupa bayar. Ingat ya, bayar listrik mulai awal bulan. Dan bayar pakai PLN Mobile. Lewat PLN Mobile, bayar listrik jadi lebih cepat, lebih praktis, dan banyak keuntungannya. Ada promo menarik, riwayat pembayaran tersimpan, semua bisa dalam satu genggaman. Yuk, biasakan bayar listrik tepat waktu? Pakai PLN Mobile, solusi pintar untuk hidup lebih nyaman. PLN Mobile, mudah, cepat, dan menguntungkan.

0: Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Taigo Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda mini drama dengan judul Pasti Bisa.
2: Lia adalah anak yang berprestasi di sekolahnya. Ia tak pernah absen dalam mendapatkan peringkat pertama. Namun, akhir-akhir ini ia merosot menjadi peringkat kedua. Sang guru pun meneliti apa yang sedang dialami muridnya itu. Ibu Lia kini tengah sakit TBC dan tak bisa bekerja seperti biasanya. Sehingga Lialah yang menjadi tulang punggung keluarga untuk beberapa saat. Meski demikian, Lia tak pernah lelah berdoa dan berusaha. Di suatu pagi yang cerah, matahari bermandikan cahaya dan terdengar kokok ayam yang merdu. Lia bangun dari tidurnya dan bergegas berangkat sekolah. Sebelum itu, Lia menyiapkan sarapan untuk dirinya dan ibunya yang tengah berbaring di ranjang.
3: Bu, Lia mau berangkat sekolah dulu. Hari ini Lia tinggal ibu sebentar, gak apa-apa kan? Lia sudah memasak makanan untuk ibu. Kira-kira Lia akan pulang jam 1 siang.
4: Iya, nak. Berangkat saja. Memang kewajibanmu adalah belajar, bukan menjadi tulang punggung keluarga. Memang ibu yang salah terhadapmu.
3: Ibu tidak boleh menyalahkan takdir. Hidup ini sudah ada yang mengatur, jadi kita harus kuat menghadapinya. Tak perlu berburuk sangka dengan Tuhan ataupun berputus asa.
4: Ibu sangat bangga kepadamu, Lia. Mempunyai anak sepertimu merupakan anugerah terindah bagi ibu.
3: Ibu harus semangat. Ibu harus bisa lawan penyakit ibu. Biar ibu cepat sembuh seperti sedia kala dan bisa beraktivitas seperti biasa.
4: Iya, nak. Ibu harus cepat sembuh. Ibu juga tidak mau terus-terusan berbaring seperti ini. Ibu sangat capek.
3: Kalau begitu, Lia berangkat dulu ya, Bu. Ibu hati-hati di rumah ya.
4: Iya, nak. Kamu juga hati-hati di jalan. Sampai di sekolah, kamu harus belajar yang rajin. Jangan terlalu memikirkan ibu di rumah. Ibu bisa kok ngerjain ini semua. Ibu tidak mau merepotkan kamu lagi.
3: Baik, Bu. Lia berangkat. Assalamualaikum.
2: Lia pun berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki, tanpa membawa uang saku karena ia berpikir jarak sekolahnya dengan rumah sangat dekat. Setibanya di sekolah,
5: Lia, sini sebentar. Ibu mau ngobrol denganmu.
3: Iya, Bu, ada apa?
5: Akhir-akhir ini prestasimu kerap menurun. Sebenarnya ada apa? Apakah kamu sudah malas belajar? Atau memang ada kendala lain?
3: Oh, masalah itu. Lia minta maaf ya, Bu. Lia sedang merawat ibu yang sedang sakit. Ibu Lia mengidap TBC dan tengah terbaring di rumah. Sehingga Lia tak ada waktu untuk belajar. Waktu yang Lia miliki, Lia pergunakan untuk menjaga ibu dan mengurus rumah. Selain itu, Lia pun membantu ibu bekerja.
5: Bekerja apa, Lia? kamu tak seharusnya bekerja. Kamu masih SMA.
3: Iya, Lia tahu. Tapi keadaanlah yang menuntut Lia bertindak demikian, Bu. Saya tak bisa berdiam diri saja. Lalu makan dan kebutuhan sekolah yang harus dibayarkan didapatkan dari mana?
5: Lalu kamu bekerja apa?
3: Apa saja asalkan halal. Lia membantu ibu menjahit pakaian. Beberapa tetangga biasanya mempermak celananya ke ibu saya. Juga terkadang berdagang kue keliling atau membantu Bisumi, tetangga saya, untuk memetik teh di kebun.
5: Sungguh mulia yang telah kamu perbuat, Lia. Ibu sebagai guru kamu justru bangga tak terkira kepadamu. Kamu murid yang patut dicontoh oleh semuanya. Kalau kamu merasa sulit, ibu bisa bantu. Apa saja, kamu harus bilang ke ibu, ya?
3: Terima kasih, Bu. Lia juga sangat bangga menjadi murid ibu. Jarang sekali ada guru yang perhatiannya lebih kepada muridnya.
5: Ya, kamu terlalu berlebih. Namun, ibu hanya menyarankan. Bagaimanapun, kamu harus mengutamakan sekolah. Tugas seorang murid adalah belajar. Maka dari itu, kamu harus belajar. Prestasi yang telah kamu raih itu harus dipertahankan. Kamu harus berbangga dengan keadaan apapun, karena semuanya sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Kita sebagai manusia hanya menjalankan kewajiban kita dan senantiasa berusaha dalam setiap masalah yang mendera.
3: Iya, Lia sangat paham dengan hal itu, Bu Guru. Semoga Lia menjadi anak yang lebih kuat dari sebelumnya setelah mendengar petua yang ibu katakan baru saja. Lia akan belajar meski hanya 10-20 menit. Juga akan mengerjakan PR apabila ada. Dan tak lupa selalu berdoa.

Ia bergegas untuk memulai pelajaran. Juga sebuah nasihat di pagi hari tadi membuka pikirannya agar pantang menyerah dalam setiap masalah. Mungkin kali ini ibunya menjadi media ujiannya dari Tuhan. Mungkin juga satu minggu, bahkan di masa yang akan datang.

Meski usianya masih remaja, Lia memiliki pikiran yang dewasa. Demikian mini drama persembahan RRI Palangkaraya, penanggung jawab Kepala LPP RRI Palangkaraya, penulis naskah Suneta MR Hanyi, narator Norafika, dimainkan oleh Suneta sebagai ibu, Jelita sebagai ibu guru, Manda sebagai Lia, teknik montase Norbay Susilo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada. Baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pengkalampun, Sampit, Pruk Jahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin dalam program Zona Edukasi. Sangat senang sekali ya saya bisa menyapa Anda kembali. Dimana pendengar, di malam hari ini tepatnya Kamis 18 Juni 2026 kita bersua kembali dan berdialog kembali ya dengan narasumber yang luar biasa. Di mana fenomena saat ini terkait mencari pekerjaan bukan hanya soal mengirim CV atau mengikuti wawancara saja ya pendengar ya. Tidak sedikit pencari kerja yang harus menghadapi penolakan, persaingan yang ketat, bahkan rasa lelah dan putus asa ketika kesempatan yang diharapkan itu belum juga datang. Nah, di tengah kondisi tersebut, ada satu kemampuan yang sering disebut sebagai kunci untuk tetap bertahan dan bangkit, yaitu resiliensi. Pertanyaannya nih pendengar, apakah resiliensi ini memang penting ketika mencari kerja atau justru hal tersebut sering dianggap kayak berlebihan aja sih resiliensi gitu kan. Nah, malam ini kita akan membahas tema yang sangat relevan yaitu punya resiliensi ketika mencari kerja, yai or no yai ya. Gitu enggak sih? Nai ya. Yai or nai. Istilah apa ini kita baru tahu juga ya pendengar ya. Nanti kita simak sama-sama ya. Dan malam hari ini kita akan membahas tema tadi. Telah hadir bersama kita di narasumber yang luar biasa. Kita sapa satu-satu dulu. Ada Mbak Yeni Aryani MC, psikolog dari HIMSI wilayah Kalimantan Tengah. Halo Mbak Yeni, apa kabar?
1: Halo, alhamdulillah baik.
0: Wah, beda ya kalau kita ngomong sama psikolog ya rasanya ya.
1: Kalem ya.
0: Kalem kita. Malam ini kita slow dulu ya. Jangan petakilan gitu ya.
1: Boleh.
0: Kita bisa di screening tiba-tiba nih ya. Canda, Kak.
1: Ikut aja.
0: Iya. dan gimana? Sehat hari ini, Kak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Aktivitasnya lancar?
1: Lancar ya, emang hari ini cukup padat ya. Mm-hmm. Terus ya tadi juga baru pulang banget sore tadi, mm-hmm, gitu dari kampus juga, mm-hmm, gitu ya. Terus baru nanti kesini nunggu. Wah, reda hujannya.
0: Wah, berarti selain di HIMSI apa kerjanya nih Kak Mbak Yani?
1: Ya kebetulan saya juga mengajar di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, mm-hmm, di psikologi seperti itu.
0: Wah, mantep ya. Terima kasih Mbak Yani Aryani sudah hadir di Studio Pro 1. Dan selanjutnya ada Mbak Rebina Dwi Parin, adek deh kita panggil ya, kalau Mbak rasanya kayak gimana gitu ya, berasa kita sama seumuran gitu ya kak ya. Ada Rebina Dwi Parina, mahasiswa yang juga menjalani aktivitas sebagai pekerja part time. Panggilannya siapa? Dwi? Parina? Rebina?
2: Rere.
0: Rere.
2: Iya, betul.
0: Gak ada yang benar saya nebak ya.
2: Saya Rara.
0: Ya. Oh, Rere.
1: Pawang hujan ya.
0: Saudara ya, pawang hujan. Iya, betul juga ya, pawang hujan.
1: Pawang hujan. Berhenti lah pawang hujan.
0: Iya. Gimana? Rara tadi ya?
2: Rere.
0: Kedistract saya. Gimana Rere? Aktivitasnya hari ini lancar?
2: Alhamdulillah lancar.
0: Wah, luar biasa. Kuliahnya gimana?
2: Ya lancar, sekarang lagi UAS sih.
0: Iya.
2: Minggu-minggu ini
0: lagi UAS.
2: Iya.
0: Terus gimana sama kerjaannya?
2: Ya balance lah dengan kerjaan.
0: Dia bilang work life balance ya. Saya work balance-nya enggak tahu kapan.
1: Tapi enggak tipes ya.
0: Impusan enggak? Kalau saya untuk enggak tipes, anemia enggak? Enggak tidur-tidur. Oke, terima kasih ya. Kita pengen dengar nanti sharing-nya sama Rere juga. Sada Rara tadi katanya. Apa kabar Kak Yaya? Di Satgas PPA Provinsi Kalimantan Tengah.
3: Luar biasa. Kalem dulu
0: ya. Gimana hari ini aktivitasnya lancar, Kak?
3: Lancar, puji Tuhan.
0: Wah, luar biasa ya. Terima kasih tiga narasumber. Kalau kayak ya mah enggak perlu ditanya, kita tahan banting ya. Secapek-capeknya pun dia tiba-tiba nongol di sini aja gitu.
3: Apa yang dibanting?
0: Oke, kita bahas tentang punya resiliensi ketika mencari kerja, yai or nai. Langsung aja ke psikolog nih. Yai or nai enggak sih? Punya resiliensi itu.
1: Oke, terkait dengan ini ya, mencari kerja tadi ya. Kalau terkait mencari kerja, resiliensi itu tuh iya banget. Bahkan kalau bisa tuh memang ada, karena kan ya kita tahu ya, tidak semudah itu untuk dapat kerja gitu ya. Mungkin gak tahu pengalaman-pengalaman kaya ya gitu kan juga. Dulu gimana waktu awal mencari kerja gitu ya? Mungkin akhirnya ada yang langsung dapat gitu, tapi juga ada yang butuh penolakan dulu nih berapa kali gitu kan untuk bisa dapat kerja. Nah, resiliensi ini dibutuhkan karena tadi karena ada penolakan, terus mau nggak bangkit untuk cari lagi gitu kan? Mau nggak bangkit untuk sebar CV lagi gitu? Terus mau nggak bangkit untuk juga ada refleksi diri sebenarnya dalam resiliensi itu? Kira-kira apa ya kurangku gitu? Apa ya yang bisa aku tingkatkan lagi? Oh, kemarin kayaknya aku terbata-bata waktu aku wawancara. Nah, berarti perlu cari cara nih gitu kan. Apa sih keterampilan komunikasi seperti apa yang pas gitu ketika menjawab pertanyaan dari HR-nya kayak gitu. Okay. Seperti itu.
0: Kalau dari Rere sendiri, yai or nai?
2: Yai sih.
0: Ya kan dia sudah dapat.
3: Iya, dia udah dapat sih pasti. Ya,
0: gimana tuh kenapa jadi yai ini?
2: Karena sejujurnya pas awal-awal nyari kerja tuh memang takut banget sih untuk ditolak. Tapi karena diyakinin dari teman-teman juga, karena resiliensi itu kan kita juga butuh dari dukungan orang-orang sekitar kita kan untuk mendapatkan mental yang baja gitu. Biar yakin gitu loh. Terus pada akhirnya ya waktu itu ngelamar, terus akhirnya karena dukungan itu jadi berani sih buat cari kerja.
0: Oke, kalau dari sudut pandang Satgas PPA, yai or nai? Karena wanita,
3: ya, kan wanita beda. Selalu dimengerti, ya, ya. Atau karena ingin dimengerti.
0: Betul.
3: Ya.
0: Gimana tuh?
3: Jadi sebenarnya kalau dari aku pribadi pasti yai, tapi kan balik lagi pribadi masing-masing orang itu kan beda-beda ya. Ada yang yai, ada yang no. Karena memang ada beberapa personal, beberapa orang itu mencari kerja itu biasanya melihat bisa dari profit oriented-nya. Bahkan beberapa kali misalnya orang nanya gitu ya ke saya gitu, kalau saya pernah nawarin gitu karena kita memang dari kita itu banyak membutuhkan tenaga seperti itu, nanti nanya gajinya berapa, kira-kira work in nggak ya sama aku gitu. Padahal ada beberapa persona yang tujuannya untuk itu dulu.
0: Betul.
3: Ya tapi bukan ke di resiliensinya. Kalau aku dulu jujur aja berapa kali ditolak dulu. Dulu mindset aku, apalagi mindset orang sekarang adalah masuk pada ASN, ya kan?
0: Betul.
3: Sedangkan naik ASN untuk ikut P3K ataupun ASN-nya itu kan berbagai proses.
0: Betul.
3: Saya pun sampai tiap tahun mencoba sampai akhirnya habis masanya, gitu kan? Dan ternyata memang bukan di situ, karena mindset-nya adalah kamu harus ASN, kamu harus ASN. Karena apa? Mikirnya apa? Jaminan kedepannya terjamin.
0: Betul.
3: Tapi begitu kita mikir, sudah deh, apa yang pasti bisa aku hasilkan, bisa untuk diriku, apa dulu yang bisa aku ingin? Bangun dulu lah jejaring. Akhirnya dapatlah pekerjaan yang sampai sekarang gitu.
0: Okay.
3: Artinya memang kalau baku pribadi pasti ye, gitu kan ya. Karena di situ kita banyak belajar gitu. Bagaimana kita mengelola emosi ketika kita ditolak, ya kan? Bagaimana kita bangkit? Coba lagi, apa sih kemarin yang kurang gitu. Bahkan aku dulu pernah berkelahi sama yang mau wawancara gitu. Karena terus terang aja. Mau masuk sini enggak? Kalau mau masuk, apalagi ya, keluarin nih sekian. Ya kan? Ada yang seperti itu, ada. Ya saya bilang, saya di sini cari kerja kok saya ngeluarin uang duluan.
0: Betul.
3: Kan masih gitu, iya kan? Memang di ada beberapa kantor atau beberapa yang kita tidak memungkirin di situ biasanya ada dari oknum.
0: Betul.
3: Yang menawarkan seperti itu supaya bisa mendapat pekerjaan seperti itu.
0: Okay.
3: Tapi kalau bagi aku pasti iya, karena sekira itu bisa membangun diriku, bisa membangun personaku, it's okay.
0: Oke. Okay. Jangan ya dek ya, haram ya dek ya.
3: Jangan ya dek ya.
0: Yang halal-halal aja
3: tuh,
0: gitu ya.
3: Yang halal-halal aja.
0: Nah ini, Mbak Yeni, banyak orang merasa minder after mungkin berkali-kali gagal seperti yang Mbak Yeni bilang tadi ya, dalam proses rekrutmen karena standarisasi tadi ya kan. Memang gak semua apa ya yang kita inginkan itu mudah tercapai begitu ya kan. Nah dari sudut pandang psikolog sendiri, bagaimana cara mengelola perasaan tersebut nih agar mungkin tidak berkembang menjadi stres yang berkepanjangan? Oke, mungkin ya ini bagi anak-anak ataupun orang yang tidak punya privilege mungkin ya, tidak yang tidak punya privilege, dia akan tetap bangkit, tetap bangkit, tetap bangkit begitu ya kan, tetap mencari karena perlu makan, perlu ini. Nah kalau bagi orang yang punya privilege, dia merasa nyaman, dia merasa apa ya, merasa dibiayai hidupnya oleh orang tuanya begitu. Nah secara tidak langsung kegagalan itu tidak membuat dia panik begitu, jadi kayak lah aku juga punya kok gitu kan, sawit 20 hektar gitu ya kan. CEO mungkin ya, nggak tahu kita ya, we never know ya kan gitu kan, orang tuanya masih mampu untuk membiayai dia begitu. Nah gimana hal tersebut agar tidak menjadi stres yang berkepanjangan begitu bagi orang-orang yang seperti itu?
1: Oke. Mungkin gini ya, apa namanya, ya betul ya tadi, akhirnya ada orang yang posisinya tuh dia punya privilege, jadi dia akhirnya tidak terpikir, nggak apa-apa gitu, aku masih tidak dapat kerja, tapi
3: masih aku ada masih hidupin, ada hidupin
1: gitu, betul. Masih bisa makan gitu yeah. Ya, sedangkan terus gimana nih yang nggak dapat privilege gitu ya, tekanan, tapi ya kan ada tekanan psikologis ya pasti, perasaan tertinggal itu pasti, apalagi kalau misalnya teman-temanku udah pada dapat kerja, aku belum gitu ya, kemudian juga ngerasa kayaknya aku ini emang, ada yang bilang kayaknya aku tuh emang tidak berbakat gitu, yeah. Ada yang bilang aku tidak kompeten gitu ya, tapi akhirnya kalau kami dari biasanya psikolog ya, mungkin kamu belum menemukan aja passionmu itu di mana, kadang-kadang yeah. Seperti itu kan, akhirnya kadang-kadang bisa kepikiran ya udah deh, apalagi kalau tujuan jadi profit ya, aku yang penting dapat kerja aja gitu, udah dapat kerja, dapat uang, dapat gaji gitu ya, bisa gitu, tapi sebenarnya kita juga butuh kenyamanan di tempat kerja itu, kita butuh fit nggak ya sama tempat kerja kita gitu kan, kita sesuai dengan passion kita apa tidak, karena akhirnya disitulah akhirnya bisa enjoy gitu. Nah mungkin dalam resiliensi itu juga ada bagian dari tadi refleksi diri gitu kan, termasuk juga ada yang namanya masuk yang bersinggungan itu adalah fixed mindset sama growth mindset gitu kan. Jadi kita coba untuk bisa reframing gitu kan, kembali kognitif atau pikiran-pikiran kita yang tadi, aku tuh emang gak kayak mereka gitu yang punya privilege, tapi aku pasti, aku punya daya juang yang tinggi gitu ya. Coba untuk refleksi lagi, apa ya tadi aku yang kurang gitu, oh mungkin aku bisa untuk, gak apa-apa kok ikut freelance dulu gitu kan, ikut part-time-an dulu misalnya gitu kan, itu ya gak apa-apa gitu, mau untuk mencoba seperti itu, kurang lebih seperti itu sih Mas.
0: Oke. Nah kita nanya ke yang mahasiswa sekaligus part-time ini ya, luar biasa sekali Mbak Rere, Dek Rere ya.
3: Aduh, adek.
0: Dek, gimana bisa bagi waktu ya? Nggak usah diamin ya. Gimana caranya bisa membagi waktu dengan kuliah begitu? Dan apakah itu nggak bikin stres gitu? Tiba-tiba burn out gara-gara desakan tekanan dari dunia kerja dan tekanan dari jadwal-jadwal kuliah dan tugas-tugas yang sedang dihadapi saat ini.
2: Kalau burnout sih sudah pasti ya, apalagi kadang tuh suka kepikiran juga ini mau nyerah aja deh gitu. Ini antara salah satu mau berhenti yang mana nih gitu kan. Tapi ya ingat-ingat lagi kalau misalnya tujuanku pada saat itu kalau mau sambil kerja itu ya, karena sambil selain mencari relasi juga sambil belajar untuk seperti yang tadi, meregulasi emosi, manajemen stres, bahkan sampai sekarang juga masih belajar untuk hal-hal tersebut sih Kak.
0: Oke. Nah kalau udah di titik stres, apa yang dilakuin?
2: Istirahat. Jadi bukan istirahat dari kuliah sih, tapi di kerjanya sih, karena mau gimana pun kuliah itu, kalau saya pribadi ya, kuliah itu tetap nomor satu biarpun sambil kerja sih.
0: Oke, ini di salah satu, kita tidak sebut merek tempat bekerjanya ya. Apakah tempat di situ atau ada tempat kerja-kerja lainnya sebelumnya?
2: Tidak, memang di situ sih.
0: Perdana di situ ya, iya, dan sampai sekarang tetap di situ.
2: Iya.
0: Oke, kan kadang ada juga ya Mbak Yeni yang tiba-tiba dia narik diri dulu, op, terus balik lagi ke tempat kerja yang lain begitu ya, atau mungkin juga pekerjaan yang tidak ini dia izin begitu ya kan, jadi merasa tidak nyaman diberhentikan dan tinggal yang lain, tapi kamu tetap bertahan di situ, itu udah luar biasa banget ya. Udah berapa lama tuh di situ?
2: Juli nanti nanti 1 tahun.
0: Nah, 1 tahun udah mengelola stresnya. Nah, ini kalau umpamanya pengalihannya tetap apa ya, tetap stay di situ dan tetap bekerja dengan baik, melayani tamu itu kan nggak mudah ya.
2: Iya, betul.
0: Konsumen itu tidak mudah. Apa yang dilakukan
2: untuk pengalihannya ya?
0: Iya, kan kita gak mood gara-gara kuliah gitu. Ya kan? Oh, ini Bu dosen saya ya kan.
2: Dosennya di sebelah. Dosennya di sebelah loh.
0: Bu dosen saya nih kayak gini lah kan gak mood. Iya.
2: Tegas-tegas ya.
0: Iya, terus tiba-tiba dilampiasin nih kepada kan apa konsumennya gitu. Gimana tuh tetap nahan emosinya?
2: Ya, mau gimana pun ya tetap harus profesional sih. Mau secapek apapun. Karena memang gak dipungkiri ya, bakal ketemu customer-customer yang luar
3: unik.
2: Biasa.
3: Ya, unik-unik lah ya. Gitu ya, uniknya tuh sampai
2: Saya ingat-ingat lagi, ini juga sambil membawa citra diri saya juga di situ, tempat kerja tersebut.
0: Oke, kirain ngambil wudu gitu, sholat gitu ya kan.
2: Istighfar sih
0: ya. Nah, ini menarik nih, jadi pertanyaan nih Mbak Yeni. Apa yang mungkin diharuskan seorang pekerja gitu ya, gak cuma part time aja, mungkin pekerja-pekerja di luar sana yang cari kerja terus sudah dapat kerjaan begitu ya kan. Nah, ketika dia sedang burn out atau sedang mungkin tidak baik-baik saja dengan dirinya, tapi dia harus tetap ketemu dengan konsumennya, dengan kliennya begitu, untuk bisa mengolah stresnya.
1: Oke. Untuk mengolah stresnya yang pasti gini sih, ya tidak mungkin untuk disuruh resign ya.
0: Iya.
1: Tidak mungkin ya, tapi
0: karena duit lebih okay daripada resign ya.
1: Betul. Tapi memang akhirnya silakan untuk jeda dulu. Jeda dalam arti udah boleh istirahat gitu ya. Sampaikan aja ke tempat kerjanya gitu kan, untuk jeda dulu gitu, atau izin setengah hari kah misalnya, seperti itu. Untuk untuk melalui dulu nafasnya gitu ya. Sama sambil ini, ya balik lagi sih, kira-kira sama-sama refleksi lagi kan, kira-kira kenapa ya aku sampai burn out gitu kan. Ya saya juga akhirnya sering lah gitu kan, juga merasakan itu, oh kayaknya gara-gara aku tuh kurang mengatur waktuku dengan baik, gitu-gitu ya misalnya. Oh berarti kayaknya di situ tuh aku keteterannya gitu ya, sambil ini, sambil memperhatikan, mengevaluasi kan apa yang sudah terjadi gitu. Oh kayaknya aku, waktu kerjaku nih gitu kan, aku mungkin aku terlalu banyak bersenang-senang saya gitu ya. Harusnya aku bisa kerjakan yang harusnya itu penting, ternyata aku kesampingkan dulu gitu. Kemudian gak apa-apa ambil jeda dulu, silakan, katanya mau makan enak dulu, gak apa-apa sambil makan enak dulu istirahat. Betul. Gitu
0: nyeblak ya. Dulu nyeblak gitu ya
1: saya gitu. Gitu gak apa-apa gitu. Tapi memang akhirnya setiap sesuatu itu pasti akan ada evaluasinya ya gitu, kita apa ya sampai akhirnya membuat burnout ini, seperti itu.
0: Oke, okay. Ini Rere kayaknya mau bertanya nih sama psikolognya. Ada yang ditanyain gak sih sebagai mahasiswa kepada psikolog? Ya mungkin saya ini merasa gitu ya kan, sebagai pekerja, atau problemnya ada gak yang ditanyain ke Mbak Yeni?
2: Paling ya kayak tadi yang burnout itu sih, itu lebih sering jadi apa ya, kayak temen gitu, temen gitu.
1: Saya menantang ya, karena sambil kuliah, karena kuliah juga tugasnya berat ya kan, gitu. Kemudian juga sambil kerja, tapi biasanya Rere gimana? Diatur ya jamnya gitu, atau kerja juga akhirnya ada kerja sip-sipan kah?
2: Iya, kerjanya sip-sipan
1: jadi diatur. Ini mengatur jam ini, jam kerjanya gitu kan, jam kerjanya, jam dia harus kapan harus ngerjain tugas gitu ya Rere ya, gitu, kapan dia harus juga istirahat, seperti itu.
0: Jangan dipendam ya ya. Mumpung ada psikolog di sini, kalau kamu ada tanyain aja gitu. Gratis, kita masih ada 20 menit lagi omongan kita.
3: Itu konseling atau edukasi?
1: Tapi ini. Tapi saya sempat suka ketika Rere bilang ya, saya juga butuh support dari teman-teman gitu. Nah, itu juga penting itu gitu.
0: Okay.
1: Jadi ketika kamu merasa kamu punya suatu yang kesulitan gitu ya, sampaikan ke teman-temanmu, siapa tahu mereka bisa membantu. Jangan dipendam sendiri gitu. Sampaikan. Apalagi kalau misalnya tugas-tugasnya mungkin banyak kelompokan gitu ya. Ya kelompokan kan enggak mungkin ada satu yang ngerjain sendiri. Ya kadang-kadang juga ada sih yang kayak gitu ya gitu. Tapi kan bisa dibicarakan gitu kan. Nanti misalnya, oh saya kerjanya jam segini, kasih saya waktu dulu ya gitu. Atau ya juga di Rere-nya bisa alokasikan waktunya untuk kerjain dulu Re gitu kan. Satu jam, dua jam, terus kamu lanjut kerja lagi.
0: Itu yang disebut resiliensi seperti itu ya?
1: Ya, termasuk kan itu akhirnya bagian refleksi ya.
0: Oke.
1: Apa namanya pengaturannya dia juga. Oh, kayaknya aku butuh mengalokasikan waktu dengan benar. Nah, itu juga masuk tuh gitu. Seperti itu. Strategi-strateginya lah akhirnya gitu.
0: Betul. Nah, ini cukup menarik juga untuk kita bahas ya. Ini saya ada pertanyaan tapi ke Kak Yaya nih. Kak Yaya.
3: Hadir.
0: yang jadi pertanyaan ini kan perempuan sekarang banyak yang bekerja.
3: Yap.
0: Ya, kan kita juga ada memandang kesetaraan gender ya Kak ya. Gak ada batasan gitu untuk siapa yang ingin bekerja atau siapa yang ingin ngomong gitu di depan. Yang penting tahu batasan dan etikanya saja. Nah, gimana pandangan Satgas PPA terhadap perempuan yang sudah mulai berjalan untuk bekerja gitu di luar sana gitu? Padahal kan fitrahnya mungkin dinafkahi begitu.
3: Fitrahnya subur kasur dapur. Nolah sekarang itu namanya kesetaraan gender. Apa yang dilakukan pria bisa dilakukan wanita. Yeah. Bahkan apa yang dilakukan wanita bisa dilakukan oleh pria. Mm-mm. Pria bisa dong cuci piring, cuci baju, ya kan? Perempuan juga bisa. Pria angkat gelang, perempuan juga bisa. Sekarang dalam hal pekerjaan. Pekerjaan apapun selama dia tidak melupakan kodratnya sebagai ibu rumah tangga. Yeah. It's okay. Itu yang namanya kesetaraan gender. Yeah. Bukan berarti dia di atas suami. Bukan. Betul. Tapi dia di samping gitu. Jadi dia mau bekerja bagaimana? Saya kan juga bekerja gitu. Saya bekerja, tapi begitu sampai rumah ya saya melupakan pekerjaan saya. Tapi menyampaikan pekerjaan di rumah, bagaimana memperhatikan suami, bagaimana memperhatikan anak, bagaimana memperhatikan segala sesuatu yang ada di rumah. Artinya semua perempuan bekerja itu bisa saja, asal yaitu tadi profesional. Jadi, artinya profesional gini, kalau saya punya prinsip begini. Ketika saya berangkat bekerja, permasalahan rumah saya cantol di luar.
0: Iya.
3: Kalau saya pulang ke rumah, permasalahan pekerjaan saya cantol di luar. Iya. Terserah nanti mau saya ambil atau mau saya buang sekalian gitu ya. Kasarnya kan seperti itu. Iya. Karena saya punya prinsip seperti itu. Karena apa? Pernah satu waktu saya punya asisten, dia tidak bisa membedakan seperti itu. Dia punya permasalahan dengan pasangannya dibawa ke tempat kerja. Akhirnya yang menjadi korban adalah klien, kan seperti itu ya. Nah, saya tidak suka seperti itu. Karena apa? Itu tidak ada sangkut pautnya sama pekerjaan kita gitu. Jadi kita sebagai perempuan, apalagi yang sudah berumah tangga, wajib sudah profesional. Bagaimana mengatur waktu, mempunyai waktu untuk keluarga, bagaimana punya waktu untuk pasangan, bagaimana bisa mengatur ekonominya, baik dari pasangan dan lain sebagainya. Apalagi kalau misal yang dihasilkan si perempuan lebih besar dari suami. Jangan sampai itu menjadi permasalahan di dalam rumah tangganya.
0: Oke, nah gitu. ini cukup menarik juga untuk dibahas nih Kak ya. Maaf sedikit keluar dari zona resiliensi pekerjaan. Wanita sekarang itu fenomenanya adalah dituntut menjadi tulang tulung.
3: Tulang tulung. Enggak juga kalau dituntut jadi tulang tulung, tulung banget.
0: Sebagian ada wanita yang mau ngerjain semuanya begitu. Dia juga pastinya sebagai ibu rumah tangga dan dia juga sebagai tulang punggung di keluarga itu. Sedangkan si suami ini ogah-ogahan gitu ngelakuin hal itu. Nah, ini gimana? Maksudnya apa yang mungkin harus dilakukan?
3: Kalau sudah seperti itu artinya itu bukan kesetaraan gender lagi. Tapi bisa jadi kalau si laki-lakinya ya kita, kalau dia sudah ogah-ogahan, otomatis ya kita kategorikan mau nggak mau kondo lah kan, seperti itu ya. Sekarang kan hobinya seperti itu ya, Mbak Ia nih. Karena gini loh, tetap di dalam rumah tangga itu yang imamnya siapa? Laki-laki kan, pencari nafkahnya siapa? Laki-laki. Beda kalau memang dia sudah single factor, artinya pasangannya tidak ada, mau tidak mau memang dia harus menjadi tulang punggung, ya kan? Tapi ketika pasangannya masih ada, ya kalau sudah seperti itu ya lebih baik tinggalin aja, kok enak laki-laki tinggal ongkang-ongkang kalau dia seperti itu, ya kan?
0: Betul.
3: Otomatis beban stresnya, stresornya dia nambah, sudah urusan pekerjaan, urusan rumah, urusan anak, apalagi kalau anaknya masih kicik-kicik. Nah gitu, artinya itu bukan lagi kesetaraan gender, tapi ya itu tadi, dia menjadikan tulang keringnya jadinya, bukan tulang
0: tulung
3: tadi, tulang-tulung tadi itu, tulung banget itu tadi. Jadi kalau seperti itu, ya itu tadi, dia akhirnya punya stresor yang besar. Pasti semua nanti masalah akan tumpuk menjadi satu.
0: Tapi fenomenanya ada yang mau ngelakuin itu loh, kayak ya udah aku terima aja karena cinta gitu ya.
3: Iya, kan? Itu yang sebenarnya mau aku buka. Sebenarnya nanti kayaknya di part berikutannya aja ya. Tapi aku spill gitu. Untuk perempuan yang mengatasnamakan cinta, yang mau di seperti itu namanya pikir aku bukan cinta, tapi obses. Dia obses terhadap pribadi si laki-laki. Karena kalau cinta, yang namanya cinta, ya cinta itu bisa berbagi, bisa sama-sama menerima kekurangan dan kelebihan pun sebaliknya kekurangan dan kelebihannya juga sama. Tapi kalau si perempuan karena aku terlalu cinta, itu bukan cinta tapi obses. Entah dia punya ketakutan tersendiri tentang mungkin dia punya trauma ditinggalkan laki-laki atau lain sebagainya. Tapi kalau seperti itu kan akhirnya dia yang tersiksa sendiri. Yakin aja itu batinnya pasti penuh dengan luka.
0: Oke.
3: Pasti Bapak psikolog lebih jelas juga.
0: Bapak psikolog mungkin sedikit aja jawab tentang hal itu. Ya itu fenomena saat ini juga. Mungkin secara singkat saja terkait hal tersebut.
1: Mungkin ini ya sebenarnya di TikTok tuh pernah ada viral yang katanya aku tuh kerja tuh untuk mengabdikan apa yang aku dapat di kuliah ya, tapi uangnya tetap di suami sayang kan, gitu kan. Tapi apa ya namanya, ya sebenarnya kami juga sekarang, apalagi sekarang Gen Z kan, kami mikir ya kami tuh juga bisa kok gitu kan, menghasilkan apa seperti yang laki-laki lakukan gitu kan. Dan akhirnya ya kami rasa juga kami juga udah kuliah tinggi-tinggi nih gitu ya, sudah banyak pendidikan, sudah banyak ilmu yang kami miliki, saya kalau misalnya tidak diberikan gitu kan, tidak diberikan kepada masyarakat seperti itu. Sebenarnya seperti itu sih untuk pekerjaan gitu, tidak yang bermaksud untuk
3: ya mengunderestimate, tidak.
0: Tapi ada sebagian yang seperti itu kenanya, dimanfaatkan oleh laki-laki begitu.
1: Ya kurang lebih saya juga sepakat sih seperti yang kata Maya bilang, karena akhirnya itu berarti bagian dari dia obses sama laki-laki itu, jadi apapun itu tuh nggak apa-apa katanya kayak gitu. Ya itu sih akhirnya seperti itu.
0: Baiklah, nanti kita ini kayaknya kupas
3: di segmen berikutnya ya. Bulan
0: saya penasaran nih gitu. Nah ini balik lagi ada yang nanya nih Kak di kanal YouTube kita. Halo Kak, katanya semalam kenal aku Tania, dan pertanyaannya pada jangka panjang mana yang lebih menentukan kesuksesan karir seseorang, koneksi atau resiliensi? Karena saat ini banyak mendapatkan pekerjaan karena koneksi. Apakah resiliensi diuji saat proses mencari kerja atau justru setelah mulai bekerja dan harus membuktikan kemampuannya? Gimana tuh?
1: Sebenarnya itu saling terhubung ya gitu. Akhirnya dengan misalnya dengan banyaknya penolakan-penolakan tadi, terus kamu akhirnya bangkit dengan ada resiliensi itu ya. Karena resiliensi kan berarti dia mampu bangkit dari setiap kegagalannya, kesulitannya gitu kan. Nah, salah satu cara mungkin tadi akhirnya dia refleksi apa ya misalnya kurangku gitu kan. Terus dia juga akhirnya bisa improve dirinya. Salah satunya itu tadi jaringan itu. Kita perlu punya namanya dengan profesional, relasi dengan teman-teman seperti itu. Karena saya juga beberapa kali juga akhirnya melihat ada kutipan dari salah satu dia tuh profesor bisnis terkenal gitu ya, namanya itu Galway gitu kan, kalau nggak salah Scott Galway gitu. Dia juga sampaikan akhirnya dari setiap pekerja atau pelamar kerja itu kemungkinan yang paling besar untuk diterima itu ketika dia punya referensi dari orang lain gitu kan, kita punya reputasi baik di orang lain gitu, bahkan kalau bisa kita tuh hadir di ingatan orang lain tanpa kita tuh hadir di depannya. Jadi ketika misalnya ada peluang-peluang pekerjaan, oh aku ingat nih gitu, kayaknya tuh oke banget gitu, kayaknya tuh oke banget public speakingnya dan lain-lain. Dia juga kalau handle event oke gitu, panggil aja kayaknya. Nah kayak gitu.
3: Terima kasih loh.
1: Jadi akhirnya kalau ditanya resiliensi itu butuh gitu kan, tapi akhirnya dalam proses resiliensi itu kamu menemukan tadi, menemukan apa ya, abisnya aha momennya, kayaknya aku tuh butuh untuk buka relasi, butuh untuk punya relasi, karena dari relasi itu juga bisa bantu kamu untuk dapat kerjanya gitu. Seperti itu.
0: Kalau yang sedang mengalami saat ini begitu ya, gimana? Koneksi atau resiliensi itu gimana? Apa namanya, lebih kemana, koneksi atau resiliensi atau dua-duanya?
2: Kalau menurut saya pribadi sih kedua-duanya sih itu penting.
0: Kenapa
2: dipunyai
0: tuh?
2: Oleh pribadi seorang karena saya pun masuk kerja juga karena koneksi. Terus dengan dukungan sekitar saya punya resiliensi itu juga. Jadi ya menurut saya kedua-duanya penting sih. Dimiliki oleh orang-orang.
0: Dan dia bagus loh Kak ya. Saya sependapat, sepakat ya. Saya sepakat ya. Kenapa saya bilang sepakat? Sekarang mahasiswa tuh perlu tahu begitu ya Kak ya, bahwa kuliah sambil kerja itu sangat-sangat banyak benefitnya dibanding kuliah aja. Karena waktu kita kuliah sambil kerja kita sudah dapat apa namanya itu tadi koneksi.
1: Koneksi, betul.
0: Nah, ketika kita udah selesai, ya baik itu mungkin di kerjaan satu kita gagal, gak baik-baik aja, begitu di kerjaan selanjutnya kita berantakan mungkin, dan itu kan pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, sehingga ketika kita ada mungkin di kerjaan yang baik, ada kerjaan yang nyaman waktu itu kan, tapi kita berhenti secara baik-baik, kita dapat surat pengalaman kerja. Nah, itu juga salah satu koneksi yang bisa kita ambil lagi. Kalau menurut saya sih bukan tentang koneksi atau resiliensi, tapi dua-duanya perlu gitu. Untuk jangka panjang, begitu ya?
1: Iya, betul. Untuk jangka panjang dan ya tadi saling berhubungan ya sebenarnya akhirnya gitu. Ketika ngerasa nggak dapat gitu kan, saya baru kayaknya aku perlu untuk membuka diri, berteman, mencari relasi seperti itu. Di situ pentingnya.
0: Nah, kalau saya berpendapat ya, izin saya berpendapat, koneksi itu hadir karena kegagalan-kegagalan menurut saya. Kayak kita gagal di sini, gagal di sini, gagal di sini. Oh, saya kenal sama ini, kenal sama ini. Atau mungkin karena pengalaman baiknya di sini, kegagalan dan kebaikan mungkin ya yang kita sudah hadirkan di hidup kita. Jadi sehingga koneksi ini sangat-sangat penting bagi saya juga ya. Resiliensi ini kan dukungan dari koneksi itu, dari orang sekitar kayak mungkin ya, dukungan saya aja kayak ya.
1: Dapat support.
0: Tadi kabar ya. Kadang bisa dihubungi, kadang nggak bisa dihubungi ya. Sama kita kelakuan sama sebenarnya kayak.
3: Iya, HP di mana manusianya di mana.
0: Iya, maksudnya tuh kita kadang megang HP tapi di WA satunya gitu.
3: Iya.
0: Tapi ini menjadi pengalaman yang menarik sebenarnya. Bukan tentang berhasil atau gagal, tapi tentang bagaimana kita bangkit lagi dari keterpurukan itu. Nah, menit 50 kita pengen dengar hiji-hiji ya satu-satu. Mungkin apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di luar sana gitu, bahwa kita bekerja tidak cuman sekedar bekerja saja begitu, bahwa kita perlu relasi, perlu resiliensi gitu ya kan. Nah, mungkin dari kita dari yang muda dulu deh, silakan Rere.
3: Apa yang mau disampaikan ya? Karena kamu kan sudah punya pengalaman nih, gitu.
0: Mungkin bisa ingin ngasih tahu juga kepada teman-teman di luar sana yang sedang berjuang begitu kan, ya, perjuangan itu apa yang ingin disampaikan,
3: atau ada di luar sana ada yang ragu-ragu mau kerja
0: atau enggak ya?
3: Atau aku kuliah fokus dulu gitu.
2: Kalau untuk yang seperti dibilang kayak ya sih, itu balik ke pribadi masing-masing ya. Mau pilihannya mau kerja atau kuliah dulu atau malah kedua-duanya. Kalau aku, dari aku pribadi, nggak ada salahnya untuk mencoba kedua-duanya sih. Karena di satu sisi juga nantinya bisa belajar meregulasi emosi, manajemen stres, terus juga bakal punya daya juang sih di pribadi itu. Yang dimana kalau misalnya benar-benar sudah lulus kuliah nih, benar-benar di tempat yang kerja yang sesungguhnya, itu tuh gak kaget gitu loh. Dengan yang kayak itu tuh sudah terlewati di sebelum-sebelumnya.
0: Wah, gue udah pernah lihat ini gitu ya kan.
2: Udah pernah ngerasain ini.
0: Iya, aku udah pernah ketemu manajer yang seperti ini, begitu ya.
2: Jadi kan udah kaget kan untuk menghadapinya tuh seperti ini.
0: Wah, gitu. Menarik ya. Atau pernah ketemu manajer yang gimana gitu?
2: Enggak manajer sih kak, lebih ke customer sih.
0: Customer ya.
2: Iya, jadi kayak dari situ tuh kayak oh, ngadepin orang seperti ini harus seperti ini gitu loh. Jadi Mbak, punya pengalaman
0: aja. Iya. Tak kaget banget ada cicaknya di kelas. Oke. Kalau mungkin pesannya untuk orang di luar sana yang hampir menyerah ya. Hampir menyerah kayak oh, kayaknya aku mau berhenti aja kuliah karena udah nyaman kerjaan gitu ya. Apa
2: udah
0: yang iya, udah pegang uang, apa yang ingin disampaikan?
2: Tetap prioritaskan kuliah dulu. Karena itu yang terpenting ya sih. Kalau sambil kerja ya.
0: Iya.
2: Karena untuk pegangan kita tuh pun ya di kuliah itu sih. Di kuliah itu sendiri sih. Kalau kerja sampingan ya itu sebagai tambahan.
0: Oke, nah kalau dari Kak Yaya sendiri apa yang disampaikan kepada wanita-wanita di luar sana yang baik itu jadi tulang tulung ya, atau ataupun mungkin wanita di luar sana yang sedang berkarir saat ini ya?
3: Sebenarnya gini, kalau sedang berkarir ini saya rasa pasti bisalah mereka menghadapi antara stresor yang pasti profesional tadi. Cuman saya punya pesan yang agak panjang nih, ketika saya buat materi punya aku sendiri tadi ya. Sebenarnya pencari kerja muda ini kan rentan. Ya, kenapa rentan? Sadar tidak sadar, kadang di tempat kerja itu pasti terjadi kekerasan. Nah, kemudian juga adanya lowongan pekerjaan palsu. Harus hati-hati ketika adik-adik di luar sana yang mau mencari pekerjaan nih, walaupun takutnya mau sambil kuliah. Beberapa kasus kayak di Sumatera kemarin, katanya jadi babysitter ternyata disekap 3 hari dan akhirnya menjadi korban perkosaan. Jadi, ya itu tadi, kekerasan pelecehan seksual pasti masih ada. Nah, kemudian juga penipuan lowongan pekerjaan. Makanya harus hati-hati ketika mengenali ciri-ciri di mana diminta biaya administrasi, seperti yang saya bilang tadi. Kemudian tidak ada alamat kantor yang jelas, apalagi kalau alamatnya dalam bentuk rumah. Ya kan? Kemudian jangan sampai wawancara atau interview itu sendirian, apalagi kalau cuma lewat Facebook. Harus benar-benar di browsing nih, nama kantornya, nama PT-nya, nama CV-nya benar atau tidak, gitu. Apalagi kalau pekerjaan itu seperti mencari babysitter dan lain sebagainya, karena itu biasanya makanan empuk untuk para predator, gitu kan ya. Contoh seperti kasus yang telah terjadi itu sama mahasiswa itu. Nah, kemudian juga adanya tindak pidana perdagangan orang, misalnya kayak ijazahnya atau identitasnya disita. Dia harus bekerja dulu di sini selama setahun seperti TKW dan lain sebagainya. Nah, itu makanya harus hati-hati. Kenapa akhirnya benar ada resiliensi ini tadi, karena resiliensi itu satu untuk melindungi diri. Nah, kemudian juga berani berkata tidak ketika memang itu tadi menjadi keraguan para pencari kerja. Nah, kemudian juga berani menolak untuk permintaan yang tidak wajar. Nah, jadi itu tadi untuk adik-adik di luar sana, aku berpesan, jika memang mencari pekerjaan, benar-benar tempat kerjanya harus diberitahu. Kemudian jika, ya benar, ketika di tempat kerja sudah mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, udah deh, rezeki gak akan kemana kok, ya kan? Tuhan tuh sudah ngatur rezeki kita. Kalau di tempat ini memang yang sudah tidak, artinya tidak work it ya buat dia, karena mungkin dia mengalami pelecehan baik secara verbal ataupun perilaku, ya lebih baik menyelamatkan diri, gitu.
0: Kalau dari Mbak Yeni sendiri, apa yang ingin disampaikan kepada pekerja di luar sana?
1: Calon-calon pekerja ya.
0: Calon pekerja ataupun yang sudah bekerja juga nggak apa-apa.
1: Yang pasti ya tetap tadi ya, akhirnya resiliensi tetap dicoba untuk diterapkan gitu kan. Memang resiliensi itu tidak, bukan bawaan resiliensi itu, tapi memang itu perlu untuk dibentuk dalam diri gitu. Tapi memang perlu dukungan-dukungan juga agar strategi-strategi resiliensi itu terimplementasi dengan baik gitu ya. Terus kemudian untuk para pencari kerja nih misalnya gitu kan, untuk yang sekarang masih struggle untuk mencari kerja, ingat bahwa setiap kegagalan, penolakan itu, penolakan, setiap penolakan itu bukanlah kegagalan, tapi itu bisa menjadi malah membentuk dirimu untuk menjadi lebih baik gitu ya. Karena akhirnya dalam proses-proses itu kamu akan bisa mendapatkan momen-momen, aku harus lebih improve diriku nih gitu ya. Tadi secara komunikasi juga, misalnya kemudian secara teknis pekerjaan misalnya, karena sekarang sertifikat-sertifikat itu dibutuhkan gitu. Bahkan kalau misalnya pekerjaan jadi orang kerja pajak aja sekarang harus ada brevet A, brevet B ya gitu. Kemudian juga perlu ada kompetensi dari BNSP dan lain-lain. Nah, itu silakan untuk dijalani, dicoba seperti itu. Dan tadi paling penting memang akhirnya koneksi, itu penting sekali. Dari situ bisa kita dapatkan gitu kan pekerjaan. Apalagi kalau kita udah membranding diri kita dengan baik, kita punya reputasi yang baik gitu ya. Ya tanpa kita hadir di depan orangnya pun kita akan selalu teringat, oh ini loh gitu, orang-orang yang kemarin dia punya kompeten, dia punya potensi seperti itu.

0: bukan akhir dari suatu perjalanan ya. Tapi setiap penolakan dapat menjadi pembelajaran, setiap tantangan dapat menjadi pengalaman, dan setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa menjadi jalan menuju kesempatan besar di masa depan.
1: Amin.
0: Nah, terima kasih sekali lagi Kak Yeni, terus juga Derere, terus juga Kak Yaya ya. Sekali kayaknya kita
1: jangan
0: perlu
1: dijerah ya. Sudah tekdos loh.
0: Next kita kayaknya bisa ketemu lagi di poin berikutnya ya. Dan sampai jumpa lagi di Zona Edukasi sesi berikutnya. Selamat malam. Bye-bye.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa.

0: sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah Kanada akan kembali mendapatkan dukungan penuh suporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jangan sampai listrik ikut padam gara-gara lupa bayar. Ingat ya, bayar listrik mulai awal bulan. Dan bayar pakai PLN Mobile. Lewat PLN Mobile, bayar listrik jadi lebih cepat, lebih praktis, dan banyak keuntungannya. Ada promo menarik, riwayat pembayaran tersimpan, semua bisa dalam satu genggaman. Yuk, biasakan bayar listrik tepat waktu. Pakai PLN Mobile, solusi pintar untuk hidup lebih nyaman. PLN Mobile, mudah, cepat, dan menguntungkan.
1: Saya Kombes Pol Iwayan Korna SEMH, Kepala BNN Kota Palangkaraya, mengajak seluruh komponen masyarakat di Kota Palangkaraya untuk menggaungkan gerakan aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak atau ananda bersinar. Ketahanan nasional dan pembangunan bangsa dimulai dari keluarga yang kuat dan anak-anak yang bersih dari narkoba. War on Drugs for Humanity. Puha.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: 95,9 FM Pro 1 RI Palangkaraya. Backsound with Simponi Rindu Meriam Belina sudah menggema di ruang dengar Anda. Saatnya kita buka program Melodi Memori di malam hari ini bersama saya Aminuddin pendengar. Untuk Anda yang ingin gabung silahkan di layanan telepon kita 0536322179 atau di layanan WhatsApp kita 0811520313. Kita sapa dulu penelpon perdana kita di malam hari ini, ada siapa di sana? Halo, selamat malam.
1: Halo. Selamat malam, Dek Nudi.
0: Malam juga, apa kabar Kalisa? Sehat?
1: Kabar baik, sehat selalu puji Tuhan. Wah, gimana kabarnya, Dek?
0: Alhamdulillah, sehat juga, semangat ya, juga.
1: Ya, habis hujan,
0: dingin. Ini berarti udah di Palangka nih, berarti ya?
1: Belum lagi,
0: di kampung. Masih di kampung, hujan juga di sana ya?
1: Iya, hujan.
0: Wah, sama, Palangka juga habis diguyur hujan.
1: Lagu ya?
0: Boleh, lagunya apa?
1: Dari Ellen Mamo.
0: Ellen Mamo judulnya?
1: Aku milikmu selamanya.
0: Oke, silakan salamnya.
1: Ya. Putra TR. Bata Bang Aga, Bang Pandu, ayo gabung. Sasa, ayah, para-para yang putri. Buat aku Mai di Sampit. Putra Pangkalan Bun ya. Buat Ari juga, Deden. Buat ayah, ayo gabung ya. Mungkin kita rangkul aja lah dari A sampai Z. Oh, buat Mama Yuda. Ayo Mama Yuda dengan Bang John.
0: Betul.
1: Salam sehat, Mama Yuda lah.
0: Amin.
1: Kita rangkul aja lah dari A sampai Z tanpa kecuali. Bapak Deng Udin, serta dengan operatornya. Salam sehat selalu. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam juga untuk Mbak Lisa ya. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya. Pendengar, ada siapa ini di belakang? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam juga, apa kabar Putra JR?
2: Baik.
0: Bang Putra JR.
2: Cara darah dingin.
0: Enak banget diangetin sama kopi dan sebuah lagu mungkin. Mau lagu apa nih malam hari ini ya Bang Putra JR?
2: Lagu dari Lola Pitaloka ya.
0: Lola Pitaloka judulnya?
2: Iya. Memori Cinta.
0: Memori Cinta. Oke, silakan salamnya.
2: Salamnya buat Elisa tadi ya. Terus buatnya Sasa, Maya, Aweni, buat Linda, Budi, Budi Tau, Atoni, Ian Soyor, Pak Umai, Mas Toto, apalagi ya Pak Freddy. Kayaknya buat semua aja bang ya, kita rangkul aja.
0: Oke deh.
2: Din, selamat malam, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali untuk Putra JR yang udah gabung di layanan telepon kita tadi ya. Oke, kembali berdering, kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, ada siapa nih pendengar? Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam.
3: Halo.
0: Iya.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam Kia. Nare kabar Anda tuh nama?
3: Hujan Anda
0: gitu. Hau, hujan ndai lah. Itu nah jadi reda.
3: Mak. Enda utek karas dengar petir-petiran
0: agen. Iyo.
3: Teh lampu bawang gereja teh anu nyambar pilagu terus.
0: Aduh.
3: Berep.
0: Harus anulah anu jaga-jaga itah tulah. Sampai ela laya.
3: Situasi kondisi itu dia anu kondusif mentek keadaan cuaca tu. Tapi tetap bersyukur laken lah.
0: Harus tetap bersyukur.
3: Eh nano timnas anu kesayangan tuh kue tuh negara kue.
0: Oh anu nah ya amun puluna Spanyol.
3: Aduh, Spanyol kan deuli anu membangi Tanjung Verde ente
0: teh. Iyo.
3: Satu-satu anu Portugal. Imbang ya dengan anu dengan negara Naraya gitu Republik Rakyat Kongo. Satu-satu.
0: Iyo.
3: Kenapa jinyewet kermanang kerpukal tuh? Jadi di lebihan kita itu menonjol tuh Prancis.
0: Oh, Prancis memang bagus.
3: Yo, Jerman. Lebih favorit dari Argentina.
0: Iyo.
3: Wah, beger ketama Andreas Messi jika.
0: Iyo.
3: Hattrick. Aku bangga Ken.
0: Iyo.
3: Mudah-mudahan naraikuangku juara. Gue bertahan, tetap bertahan.
0: Amin.
3: Sampai harapanku.
0: Ya, jitu nda baru permulaan, Mak.
3: Iya.
0: Iji bulan jitu nda bakalan sepak bola iyo, terus ewen berlaga.
3: Penyisihan kalau.
0: Iyo.
3: Yo, hari harapan.
0: Iyo.
3: Tapi tegi terbaca jadi di unggulan-unggulan teh
0: dia harap. Tutu.
3: Awin. Cristiano Ronaldo. Madul. Reken-reken. Tegi aja menyewa teker mana ngaruh
0: iyo.
3: Narekoku Portugal. Iya. Salah. Satu-satu.
0: Iyo.
3: Tamam berteburan bintang teh.
0: Iyo. Makanya.
3: Kalau negara aji haru-haru iji republik anu demokratik kuno.
0: Iyo. Tapi.
3: Aku haru menyini hai.
0: Tapi tah dah dia kawaki yang menebak mak. Awe ewen na puji anu ji malai pipa ji malai na. Jadi pembelajaran ewen. Jadi kan iya, maksudnya. TG bibit-bibit kia ewen tanda mah. Dah tahu kia itu apa no?
3: Jadi TG gambara, jadi jagar anu. Jagar beduru.
0: Iyo.
3: Jadi elah eta manawah ya kare kurasao, kurasao teh memang dia imbang dengan Jerman. Anu Republik Demokratik Kongo Tanjung Verde. Teh ketama meje.
0: Iyo.
3: Anu Belanda dengan Jepang, imbang dua-dua.
0: Nah, betul.
3: Gampang. Ikau negara teh, negara Asia. Harapanku mudah-mudahan tu Jepang pulih tamianu semifinal paling tidak.
0: Amin.
3: Yo, aku lagu kena.
0: Ayo, dari lagu nama anda mak.
3: Biar aku sendiri.
0: Bara Ewena.
3: Bateria Senata.
0: Wow, Bateria Senara ya.
3: Yo.
0: Salam buat Ewe.
3: Salam hello. Terutama akan akengku Aminuddin lah. Salam sehat, salam berigas ken lah.
0: Amin.
3: Namun buli hati-hati keadaan cuaca tu dia mendukung.
0: Bujur.
3: Lala laju. Buli sampai rumah buah-buah berdoa lah.
0: Amin.
3: Mate akan putra CR enah lah. Akan Rusiana. Akan Tundai Sasa lah. Bang Tony. Wah, kalah Portugal Bung Tony. Mate akan Mama Lili. Kalibata aku anu tenang. Uang anu, uang jalan cilik keribut. Matekan Baweni, Mama Yuda, Mas Dede, Bang Pandu. Akan Ebe juang anu jika una Kalbar naken di Bawi gitu.
0: Nah, lupa kalau nama.
3: Ibu Wanusu,
0: oh, Ewe Hara. Iyo, dia aku mengingat ya.
3: Yeah, mudah-mudahan kia berigas kia akan Punglenius kia, Kubah Sambas Kalimantan Barat. Akan Putri dengan Bung Freddy. Akan Bang Naparo dengan yang Putri lah. Akan ura-ura sikin.
0: Iya, Mak.
3: Berasa pajet lah.
0: Siap.
3: Mama tuh hendak melanjutkan kerjaan.
0: Iya, Mak.
3: Selamat berigas kan lah.
0: Selamat berigas kia.
3: Selamat malam.
0: Selamat hamalem kia. Terima kasih kan mamaku Pak Meme. Jadi bergabung ke telepon lah. Panjang ke saya itu napa lah. Amun bara bola tuh. Dia lepah-lepah aja bulan. Kita menyeneh bola tuh. Nah. Selanjutnya kita sabar lagi menelpon. Selanjutnya ada siapa nih? Halo, selamat malam.
4: Malam lebih mori.
0: Malam juga. Apa kabar Mbak Sasa?
4: Aduh, hari ini tambangnya. Ada banjir sampai rumah masuk.
0: Aduh, banjir dadakan ya.
4: Iya, ini terlibat tak nih sebagian yang rendah.
0: Iya, semoga cepat kering aja ya, cepat ini. Ya. Karena dia lumayan enggak, deras sudah tadi. Surut. Sudah surut ya?
4: Sudah rendah, Bang. Sudah surut juga. Sampai jam 8 tadi baru mandi, aduh kedinginannya. Ya.
0: Betimba berarti tadilah.
4: Betimba masuk kamar satu untungnya kamar punya masuk yang masuk kamar.
0: Oke deh, yang sambil rehat-rehat santai dulu nih mau lagu apa nih?
4: Iya lagunya Hujan Rindu aja.
0: Hujan Rindu dari siapa tuh?
4: Hari Mukti.
0: Hari Mukti ya. Oke, okay. Yeah. Silahkan salamnya.
4: Salamnya buat Bapak Neneng, terus Putra Citer, Mas Pandu, Lisarian, Mbak Weni, Putra Pangkalambun, Mas Dede Pangkalambun, Mama Yuda dan Bang Jonnya, Mama Sri. Ini buat semua dari A sampai Z ya.
0: Oke okay, deh.
4: Buat Ami Nogin dan peraturnya, selamat sehat selalu.
0: Amin.
4: Sukses selalu, bahagia selalu.
0: Amin, amin.
4: Kalau pulang hati-hati. Ini hujannya. Terima kasih, selamat malam. Lagunya okay. Ditunggu.
0: Terima kasih, selamat malam juga untuk Mbak Sasa yang udah gabung di layanan telepon kita di malam hari ini ya. Kami spesial request lagu dari Hari Mukti dengan judul Hujan Rindu, udah masuk juga di playlist kita di malam hari ini. Masih kita tunggu yang ingin bergabung di layanan telepon ataupun WhatsApp kita di teleponnya 0536322179 atau di WhatsAppnya 08115203123. Oke, ini ada dari Ian Seloyor nih, request by WhatsApp ya. Request lagu Hati Selembut Salju dari Jamal Mirdad. Salamnya buat Mama Lisa, Bang Rian, Bang Tony, Nanang Banjar, Putra CR, Bang Agau, Ica, Pak Umay, Mama Yuda, Bang John, dan Bang Pandu, Karim, serta semua penggemar Pro 1 dan Palangkaraya. Buat Bang Amir, terima kasih dan sehat selalu dari Ian Sloyer di Sampit. Terima kasih Ian Sloyer, udah gabung ya, sehat selalu juga. Kita sapa lagi penelpon selanjutnya, ada siapa nih pendengar? Halo, selamat malam.
5: Halo.
0: Selamat malam, apa kabar Pak Tony?
5: Kabar sehat ya.
0: Wah, alhamdulillah kalau begitu.
5: Cuacanya adem.
0: Mantep ya. Ini tinggal ronde nih biasanya.
5: Sudah.
0: Sudah ya. Wah.
5: Sama burjonya.
0: Sama ya. Burjonya. Aduh, kalau begitu.
5: Ada keponakan beli.
0: Oh, aduh, kalau begitu Nudin mikir mau kemana nih pulang cari ronde.
5: Gak bos.
0: Yang terdekat.
5: Tapi yang menang Gak Bos itu kan ronde.
0: Ini kah apa namanya dekat?
5: Rondenya enak gitu ya.
0: Oh, kalau
5: di Ayani ada juga ngambil, tapi nah, agak pahit deh.
0: Kalau di Ayani, kalau di Ayani Nudin suka burjonya.
5: Iya burjonya. Rondenya kurang.
0: Rondenya memang enaknya. Enak semua sih. Oh, Pak Tony ngeplesetin kita ya. Jadi review ya, enggak boleh review makanan kita. Oke deh, Pak Tony mau lagu apa malam hari ini Pak Tony?
5: Cinta dan Air Mata aja dari Panbers.
0: Cinta dan Air Mata Panbers ya.
5: Iya.
0: Salamnya buat siapa?
5: Salamnya ikut Bapak Meme tadi loh, dan Sadika.
0: Itu gimana
5: doa
0: tuh?
5: Hari ini terkabul, menurutin. Doa hari ini terkabul, jadi mudah hujan dengan dosa. Kayaknya Mbak Sasa yang ini kebanjiran.
0: Kebanjiran. Sabar ya Mbak Sasa ya. Mbak hujan juga adalah
5: biar Bang Agar kena capek nyiram tanamannya gitu kan. Biar hujan. Tetapi batasan yang kebanjiran.
0: Iya. Enggak apa-apa lah ya.
5: Yang mesti sabar.
0: Betul.
5: Ya, ada oke, kayaknya yang kita jauh. Mungkin ada di belakang lagi.
0: Siap-siap.
5: Semangat. Hanya umur lah.
0: Amin. Amin.
5: Hati-hati jangan boleh.
0: Siap.
5: Dan bawa ini jangan laju-laju ya.
0: Jalanan 20 jajar. Kada sampai-sampai ulun. Oke. Baik Pak Tony, suaranya putus-putus ini.
5: Halo.
0: Iya, halo. Oke.
5: Ya, terima kasih, selamat malam.
0: Okay. Salam sehat. Salam sehat, selamat malam juga. Agak putus-putus tadi suaranya ya. Sehat selalu juga Pak Tony. Terima kasih sudah bergabung di layanan telepon kita di malam hari ini. Kita masih tunggu juga yang ingin bergabung di 0536322179 ya, atau di WhatsApp-nya 08115203123 ya. Lagu udah masuk juga di playlist kita malam hari yang luar biasa, apa ya, dingin begitu ya pendengar ya. Dudin berharap sih dengan dinginnya cuaca ini sedikit memberi ketenangan ke diri kita setelah sibuk bekerja seharian gitu ya kan, dan tentunya juga sedikit memberi jeda kepada kita untuk beristirahat ya. Baik, kita sapa lagi pemampuan kita selanjutnya. Ada siapa nih pendengar? Halo, selamat malam. Oh, terputus. Bisa menghubungi lagi di 0536322179 nya atau di WhatsApp-nya. Ada siapa ini di belakang? Halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Malam juga. Apa kabar, Bang Umay?
6: Alhamdulillah, baik. Wah,
0: ini dari fotonya nih, Bang Umay mendukung apa nih? Mendukung sepak bola
6: malam ini, Kak.
0: Bang Umay mendukung apa nih? Negara mana?
6: Bang Umay mendukung apa nih? Negara mana? Tetap aja Maroko sama Jepang.
0: Maroko sama Jepang. Wah, ngeri ya. Jepang juga kemarin sangat-sangat bagus main sama Belanda ya. Seri.
6: Buat satu. Gesit, lincah.
0: Iya. Ya. Oke. Baik, Bang Umay mau lagu apa malam hari ini, Bang Umay?
6: Baik, Bang Umay mau lagu apa malam hari ini? Lagunya yang slow aja. Betul. Dari Nicky Astria lah.
0: Nicky Astria judulnya.
6: Usah lagi.
0: Usah lagi.
6: Iya.
0: Salamnya buat
6: malam siapa? Ini ada bola kayaknya lah.
0: Malam 11. Ini coba kita cek dulu jadwal kita ya, Bang ya.
6: Ceko melawan Afrika Selatan kalau nggak salah.
0: Kalau nggak salah ya, berarti kalau nggak salah betul dong, Bang.
6: Ya.
0: Malam ini Swiss ya 19 Juni. Malam ini ya Ceko versus Afrika Selatan.
6: Ya Ceko.
0: Yeah. Jam 2.3 nanti jam 2-nya itu akan ada Swiss versus Bosnia. Bosnia dan Herzegovina. Nah, jam 5 pagi nanti. Oh, ya
6: pecahan Rusia itu.
0: Nah, jam 5 pagi nanti kan ada versus Qatar. Terus jam 8 pagi besok itu ada Meksiko versus Korea Selatan.
6: Oh, itu rebus anu aja, rebus buah pinang biar tahan begadang. Campur lawan kopi.
0: Betul sekali. Baiklah, Bang.
6: Baik, Umay,
0: salamnya buat siapa?
6: Buat Mama Yuda, Elisa, Ayah, Sasa, Mama Sri, Mama Deni, Susi, Mbak Weni, Liona, Bu Parida, Bu Wiga, Pak Agau, Pak Rian, Pak Tony, Pak Toto, Pak Joni, Pak Naparo, Pak Freddy, Pak Pandu, Pian Sloyor, Putra CR, Karim, Jepri, Adi, Putra Perlambun, dan buat semuanya aja tanpa kecuali. Buat Aminuddin dan kekuatannya, semoga sehat walafiat aja ya.
0: Amin.
6: Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umay di Ketapang Sampit ya, udah gabung juga bersama kita di layanan telepon tadinya. Dan kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya. Ada siapa nih? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Halo, apakah ada orang di sana? Halo.
4: Selamat malam, Radhi Memotir.
0: Apa kabar, Mama Sri?
4: Puji Tuhan, sehat. Lama ikut gabung. Kita ketiduran karena capek kerja.
0: Tadi kerja di sini hujan.
4: Gurus di rumah, jadi ada yang kerja kemana-mana. Mancing enggak, sudah. Airnya dalam.
0: Mama Sri, di sini habis hujan. Di sana gimana?
4: Enggak ada hujan, sudah 2-3 hari ini sudah hujan di Murung Rayan.
0: Belum kebagian lagi ya, sabar. Sudah
4: karena itu anu kiriman dari Teluk Joloy sana yang banjir ke airnya. Biar Jamba Sasa di situ kebanjiran kiriman.
0: Oke deh.
4: Sama Mama Demi di Danau Sadar, biar Mama Demi juga kebanjiran.
0: Dapat bercanda. Baiklah, mau lagu apa nih Mama Sri?
4: Sudah dikirim tadi.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa?
7: Lagu, judulnya Menangis, karena Bang Amin nggak putarin lagu dulu tuh waktu aku yang request aku, kalau lagu dari tahun 2000 aku nggak hafal Bang Bang Aminuddin.
0: Iya, makanya Nudin nanya kan, takut salah. Tapi kan yeah, itu muternya yeah, di request pop.
7: Kita bertanggung jawab sama ngomong itu bertanggung jawab aku Bang. Memangnya aku kalau dari lagu dari tahun 2000 ke atas tuh nggak hafal.
0: Nanti kita bisa kalau saranin.
7: Dari tahun, ya dari tahun 70 ke bawah itu hafal aku banyak nostalgia. Karena kita banyak kaset di sini, berapa ratus di sini waktu ada CD, kaset pita itu ada.
0: Mantap ya.
7: Penuh dalam lemari.
0: Baguslah kalau begitu. Karena memang lagu-lagu nostalgia makanya ini melekat di hati ya.
7: Ya. Makanya itu aku ngaku aja, bukan aku yang merayu karena gak diputar. Soalnya aku gak ada dapat lagu yang gak terlalu suka lagu yang dari tahun 2000 ke atas.
0: Karena memang itu programnya, karena itu programnya request pop ya.
7: Buat tadi buatnya Pak Umay di Sampit, buatnya Bang Dede juga, buat ya buat siapa? Pak Putra Pangkalambur, buat semua rekan-rekan di sana juga, buatnya Mbak Weni, habis itu Tambi Tere, lama ikut gabung nih, Mama Demi ini juga di Buntok, mungkin kebanjiran dia nih, gak ikut gabung.
0: Enggak, semoga baik-baik aja.
7: Dan buat semua pendengar setia di acara Melodi Memori Pro 1 RI Palangkaraya, tanpa terkecuali dari A sampai Z.
0: Okay.
7: Buat Bang Aminuddin beserta operatornya, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan, jangan salah jalan ya, terlalu cepat. Pakai kendaraan nggak takut jatuh dalam parit. Beserta operatornya juga semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima kasih, selamat malam, salam sehat. Kita bercanda, aku suka canda orangnya Bang Amin.
0: Aman. Terima kasih juga.
7: Makanya aku sebenarnya ke anak-anak menantu, aku suka canda, curhat. Jadi kita kan hati bahagia itu adalah obat.
0: Betul. Terima kasih untuk Mama Sri ya yang udah gabung di layanan telepon kita. Ya memang kalau Aminuddin di request pop, Aminuddin memang muterin lagu-lagu pop Indonesia terbaru ya. Tapi kalau di Melodi Memori kita terimanya lagu-lagu jadul juga. Ya gak apa-apa lah ya. Dan pendengar kita sapa lagi, penelpon kita satu, ada siapa ini di belakang? Halo, selamat malam.
8: Halo, selamat malam, semangat malam.
0: Malam juga. Apa kabar Bang Lanius?
8: Aman-aman aja.
0: Aman-aman aja. Gimana nih cuaca di sana Bang Lanius? Kalau di sini habis diguyur hujan nih.
8: Hujan tadi itu di sini di pukul 5.17 udah hujan sampai pukul 21 berburu.
0: Wah, sama dong di Palangkaraya tadi sekitar pukul 20-an. Lewat deh kayaknya ininya.
8: Waktu tadi saya gabung di RRI Bokon, karena malah nggak hujan, malah cerah di sana. RRI Bokon.
0: Oke. Baik, mau aku lagu.
8: Dapat. Ada lagunya ya?
0: Mau lagu apa?
8: Dari Spring judulnya Cinta Itu Buta, ada kah?
0: Cinta Itu Buta, Spring ya. Oke. Salamnya buat siapa Bang?
8: Salamnya kita rangkul aja, salam Bapak aja. Ini ada teman kita yang dari Sambas juga mau akan gabung, Wan Usu namanya.
0: Semoga bisa tembus ya. Semoga bisa tembus. Karena
8: ya katanya setelah gabung mungkin pasti udah menitor dan hari ini. Makanya kita singkat aja, semoga Mbak lagi buat Bung Aminuddin makin ganteng.
0: Bisa aja. Baik, terima kasih.
8: Selamat pagi.
0: Terima kasih buat Bang Lanio sudah gabung juga ya. Kita sapa lagi penelpon kita, pendengar di belakang ada siapa ini? Halo, selamat malam.
9: Halo juga Mas An.
0: Halo, gimana kabarnya nih Mbak Wen?
9: Puji Tuhan, baik banget.
0: Wah, kalau baik sehat ya. Luar biasa ya, semangat.
9: Gimana
0: selalu
9: kabar Mas Nudin?
0: Alhamdulillah sehat.
9: Puji Tuhan ya.
0: selalu diberi kesehatan dan semangat ya.
9: Iya dong, selalunya setiap hari.
0: Iya, baiklah. Mbak Wen mau lagu apa nih malam hari ini, Mbak Wen?
9: Lagu apa ya?
0: Melodi Memori seperti biasa kita.
9: Iya, tapi judulnya apa ini?
0: Ay, maunya apa nih? Ayo.
9: Apa ya?
0: Apa?
9: Ini aja deh dari Jamal Mirdad deh.
0: Judulnya?
9: Sekuntum Bunga Mawar Merah.
0: Sekuntum Bunga Mawar Merah. Baik.
9: Iya, itu aja deh.
0: Salamnya buat siapa?
9: Papa, boleh nggak titipin?
0: Boleh, ya. Mau apa nih?
9: Itu aja untuk Papa ya. Sugianto deh.
0: Judulnya?
9: Belenggu Rindu.
0: Oke. Silahkan salamnya.
9: Papa nungguin bola tuh.
0: Sama. Mungkin yang suka bola ya.
9: Gila banget. Kadang-kadang aku suka terbangun loh. Hebohnya.
0: Baiklah. Salamnya.
9: Salam ya. Tadi Mas Lanius ya.
0: Betul.
9: Sehat selalu di sana ya.
0: Amin.
9: Terus buat Bapak Meme juga tadi ya. Terus juga buat Papa Tony. Terus Putra, siapa itu tadi ya? Putra CR ya. Terus juga buat Mbak Sasa. Aduh kasihan banjir ya.
0: Iya. Semoga
9: tapi gak lama kali ya.
0: Kayaknya banjir lewat deh karena air cukup deras ya.
9: Tapi ya lumayan kasih dingin dong.
0: Iya
9: ya,
0: bikin capek sih juga malam. Jadi rematik kalau kita kedinginan malam-malam ya.
9: Jangan dong kalau ada sepatu bot. Itu bagus deh.
0: Iya.
9: Terus juga buat siapa lagi? Pak Umay tadi ya.
0: Siap.
9: Yang barusan Mama Sri. Makasih sapaannya ya Bu ya. Juga buat Bang Le juga di sana ya. Tadi Mbak Yu Elisa ya awal. Putra Pangkalan Bun juga. Bang Dede ya. Pak Widi juga yang di Jepang ya. Ini sambil lembur loh Mas.
0: Iya semangat lah ya. Kejar deadline. Oke. Biar weekendnya santai ya.
9: Ya gitu deh. Kan udah terima gaji ke-13.
0: Hei, kiu-kiu.
9: Ada pantun nih Mas.
0: Apa silahkan.
9: Kamar kos-kosan bentuknya persegi.
0: Cakep.
9: Disewa sama tukang roti. Tetap pernah bosan untuk mengucapi selamat malam untuk Mas Nudin, sang pujaan hati.
0: Idu, bisa aja umur-umur ikan lele gue melayang le.
9: Oke deh,
0: ya bercanda juga.
9: Untuk pulang hati-hati ya. Kalau 20 terlalu nggak kencang, naikin ke 30
0: aja. Oke deh.
9: Kita sedang itu 30 ya.
0: Siap.
9: Di jalan ya.
0: Iya.
9: Ya wes, aku tungguin lagunya ya.
0: Oke. Okay.
9: Mas Judin juga yang terbaik selalu.
0: Amin.
9: Okay? Yuk, selamat malam ya ganteng ya.
0: Oke.
9: Okay. Dadah.
0: Dadah. Terima kasih untuk Mbak Weni yang udah gabung di layanan telepon kita juga ya. Nah kita bacain di WhatsApp ini ada Bu Riz ya. Selamat malam Bang Nudin, malam juga selamat menjalankan tugas mulianya untuk menghibur kami pendengar setia acara ini. Wah makasih Bu Riz selalu setia ya. Salam sehat selalu Bu Riz, pengen dengar katanya lagu Tembang Lawas dari Titik Sandora dan Muhsin yang berjudul Cinta Tak Bertepi untuk dinikmati bersama sama pecinta Melodi Memori. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali untuk Bu Riz ya. Lagunya udah masuk juga di playlist kita di malam hari ini. Ditunggu ya Bu Riz ya. Dan pendengar, kita tahan dulu untuk sesi telepon ataupun WhatsApp-nya. Kita puterin dulu lagunya satu-satu yang akan menggema di ruang dengan Anda di malam hari ini. Dan kita awali dengan lagu dari Ellen Mamo dengan judul Aku Milikmu Selamanya.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Aduh Mbak, sebentar ya. Tadi saya simpan uang kembalian di mana ya? Ini totalnya 21.500 kan? Duh, uang saya 100 ribuan semua lagi.
1: Walah Pak Budi, gak usah repot-repot bongkar dompet gitu. Itu depan Bapak kan ada stiker Kris. Pakai HP aja Pak. Tinggal buka aplikasi mBanking atau e-wallet Bapak, scan kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian. Uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan? Gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
0: Eh, beneran praktis ya. Langsung ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
1: Nah, itu dia. Transaksi digital itu jujur, Pak. Pas sampai ke rupiah terakhir. Gak ada tuh ceritanya kembalian diganti pakai permen.

Kompon Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Eh Rob, masih mikir kalau sukses itu harus ke kota?
1: Dulu sih iya, tapi sekarang aku mikir desa juga kan punya potensi besar ya.
0: Nah, itu dia Rob. Desa kita punya kopi, kerajinan, sama wisata alam. Tinggal dikembangkan aja.
1: Oke Do, apalagi anak mudanya sekarang kan melek digital, promosi online, jualan lewat medsos, bikin konten, semua tuh bisa dari desa aja.
0: Iya, kalau kita ikut terlibat, desa bisa maju tanpa kehilangan jati diri.
1: Dan yang paling penting, kita bangun desa kita sendiri, bukan cuma cari peluang di tempat lain.
0: Anak muda bukan cuma penonton perubahan,
1: tapi penggerak masa depan desa.
0: Desa yang kuat lahir dari pemuda yang peduli. Mari anak muda ikut membangun desa lokal, karena dari desa Indonesia tumbuh dan berdaya. Anak muda bangun desa lokal.

0: Budi, kamu dengar nggak sih? Tadi ada pengumuman soal simulasi kebakaran minggu depan.
1: Ah, paling cuma formalitas, ribet, ganggu.
2: Tapi kalau beneran kebakaran, gimana?
1: Alarm apa ini?
2: Tenang, ini simulasi. Ingat prosedurnya. Matikan komputer, jangan panik. Ikuti jalur evakuasi.
0: Oh iya, lewat tangga darurat, bukan lift.
1: Untung pernah latihan, kalau enggak bisa kacau ya.
2: Mana nih yang bilang simulasi kebakaran buang waktu? Ini soal keselamatan kita semua, bro.
1: Iya ya, paham. Simulasi ini penting juga ya, buat nyelamatin nyawa kita.
0: Kebakaran tidak pernah bilang permisi, tapi kesiapan dimulai dari niat sendiri. Jadi, ikuti simulasi, pahami jalurnya, latih reaksinya.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: sering merasa perut perih, dada terasa panas, atau mulut terasa asam. Banyak orang menganggapnya sepele, padahal itu bisa menjadi tanda naiknya asam lambung.
1: Asam lambung yang sering kambuh tidak hanya membuat tubuh tidak nyaman, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius pada lambung.
0: Kebiasaan makan tidak teratur, terlalu sering mengonsumsi makanan pedas, asam dan berminyak, serta kurang istirahat dapat memicu naiknya asam lambung.
1: Mulailah menjaga kesehatan dengan pola hidup yang lebih baik, makanlah secara teratur, pilih makanan yang sehat, dan hindari langsung berbaring setelah makan.
0: Jangan tunggu sampai sakit. Jaga kesehatan lambung mulai sekarang dengan makan teratur, bergizi dan sehat.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang.

0: makin ramai ya dagangan kamu, Rin.
1: Alhamdulillah, sejak aku daftar jadi pelaku UMKM binaan pemerintah, usahaku jadi lebih berkembang.
0: Memangnya dapat apa aja?
1: Banyak, mulai dari pelatihan pemasaran digital, pengemasan produk, sampai akses permodalan. Sekarang jualanku nggak cuma di pasar loh, tapi juga online.
0: Keren banget, jadi UMKM itu memang penting ya?
1: Bukan cuma penting, San, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Penting banget, UMKM itu tulang punggung ekonomi Indonesia. Kalau UMKM maju, ekonomi keluarga dan daerah juga ikut maju.
1: Jadi, buat yang punya usaha kecil, jangan ragu buat berkembang.
0: Yuk, tingkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi, dan daftarkan usaha kamu secara resmi. Bersama UMKM, kita bangkit dan tumbuh lebih kuat. UMKM naik kelas, ekonomi makin kuat.

0: Buang di sini aja lah. Cuma bungkus kecil ini.
1: Loh, kenapa nggak ke tempat sampah?
0: Ah, santai aja. Satu aja kok, ini nggak bakal kelihatan.
1: Kamu tahu nggak? Yang bikin Solokan mampet, banjir dan juga bau, itu juga dari satu doang kayak gitu loh.
0: Masa sih?
1: Iya, kalau semua mikir cuma satu, jadinya kan numpuk.
0: Iya juga ya.
1: Kebiasaan buruk itu kelihatan sepele, tapi dampaknya besar.
0: Oke deh, mending buang di tempatnya.
1: Nah gitu, mulai dari diri sendiri.
0: Iya, karena lingkungan bersih, tanggung jawab kita bersama.
1: Kebiasaan buruk sekecil apapun, kalau dibiarkan bisa jadi masalah besar. Yuk, buang sampah pada tempatnya.

0: Duh, sekarang nonton basket aja mahal, Rian. Mana klubnya isinya semua artis lagi? Olahraga kok jadi jualan begini?
1: Justru itu, Bon. Kalau olahraga kita maju, ya memang harus jadi industri. Lihat deh, sponsor masuk, lapangan diperbaiki, dan yang paling penting, nasib pemainnya jelas.
0: Halah, dulu kita main cuma modal keringat sama hobi juga tetap jago kan? Ya sih, anak tetangga saya sekarang semangat banget masuk akademi karena mimpinya jadi pemain profesional, bukan cuma sekadar hobi.
1: Nah, investasi dari industri itulah yang bikin fasilitas kita nggak kalah sama luar negeri. Olahraga keren, prestasi paten, ekonomi pun panen.
2: Transformasi olahraga menjadi industri bukan berarti menghilangkan esensi kompetisi. Ini adalah langkah nyata menuju kesejahteraan atlet dan kemajuan prestasi nasional. Dukung industri olahraga Indonesia dari hobi.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, lagu darinya Titik Sandora featuring Muhsin Altaf dengan Cinta Tak Bertepi, ya, dengan terkita menit 57 lepas pukul 22. Dan ada satu requestan darinya, siapa ini namanya, mau request lagu dari Doris Ingin Memeluk Dirimu dari nomor 8005 ya. Salamnya buat Melanius, buat Mama Nyiar, salam satu semua monitor yang mendengarkan, salam dari Wana Usu di Sambas ya. Terima kasih Wana Usu, sudah Wan Usu udah gabung ya. Dan lagu closingnya dengan lagunya dari Doris Ingin Memeluk Dirimu. Terima kasih. Nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat mendengar, kita akan hadirkan untuk Anda Jazz Music.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai

0: bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah Kanada akan kembali mendapatkan dukungan penuh suporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga, atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Diabetes mellitus atau DM merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia atau kadar glukosa darah yang melebihi normal yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. WHO memprediksi prevalensi pasien DM tipe 2 akan meningkat dari 8,2 juta dan menjadi 21,3 juta peningkatan ini seiring dengan meningkatnya arus obesitas yang merupakan salah satu faktor resiko DM. Berdasarkan Riskesdas 2013, prevalensi obesitas 14,8% menjadi 21,8% pada tahun 2018. Jadwal makan yang tepat dan teratur disesuaikan dengan waktu yang ditentukan, seperti sarapan pada pukul 7 pagi, selingan pada pukul 10, makan siang pada pukul 12, selingan sore pada pukul 15, makan malam pada pukul 19, dan selingan malam pada pukul 21. Jenis makanan yang dikonsumsi juga beraneka ragam dan memiliki kebiasaan pola konsumsi makan yang baik dengan membatasi asupan karbohidrat, makanan tinggi lemak atau kolesterol. Bersama, mari kita tetap sehat dan bugar.

penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kula pahari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id, membawakan acara siaran hari ini Jumat 19 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Panggil Katalino, Bacarwin Kasarugapa, Sengat Kajubata, Arus, Arus, Arus. Selamat pagi Kulapa Hari, senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai Kulapa Hari di program Semangat Insan Mulang dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di hari Jumat 19 Juni 2026. Dari Kulapa Hari, sesaat lagi akan ada cahaya pagi agama Islam, lalu ada musik dan info aktual, lalu ada karipan lokal, pesona budaya Borneo, informasi perkiraan cuaca, pesona Nusantara, dan obrolan warung kure. Langsung saja kita ikuti program-program berikut ini.
1: Pro 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, suara budaya Nusantara.
2: Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

su'an apala maradda lahum min dunihi minu miwwal. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudara sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat dan rahmat yang dilimpahkannya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita membicarakan tentang sifat-sifat mulia, yaitu sifat tawadu. Tawadu ini artinya rendah hati. Lawannya dari sifat sombong. Oleh karena itu, orang yang memiliki sifat tawadu ini termasuk orang-orang yang berakhlak mulia. Di dalam pandangan agama Islam, akhlak yang mulia atau akhlakul karimah ini memiliki arti yang sangat penting. Sangat diperlukan di dalam bermasyarakat. Jadi kita disuruh mempunyai sifat tawadhu atau rendah hati kepada manusia atau kepada siapapun. Jadi ada terbagi dua sifat tawadhu ini. Yang pertama, kita tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mempunyai sifat tawadhu kepada masyarakat, kepada manusia. Mengenai sifat rendah hati atau tawadhu itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah banyak memberikan suri tauladan kepada umatnya. Di antaranya, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sesama muslim, beliau suka menegur sapa terlebih dahulu. Menyapa sambil memberi salam. Sebagaimana tersebut di dalam sebuah hadis, wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyambut orang yang menemui beliau dengan salam. Jadi ini termasuk sifat tawadhu. Kalau kita bertemu dengan teman, sahabat, kawan atau keluarga, maka tegurlah ia dengan ramah. Kemudian ucapkanlah salam yang lebih dahulu, ini lebih banyak, lebih mulia, lebih banyak pahalanya. Umpamanya kita bertemu dengan kawan kita di jalanan, atau kita bertamu ke rumahnya, atau dia yang datang ke rumah kita, maka ucapkanlah salam. Seperti mengucap assalamualaikum, maka dijawablah waalaikumsalam. Orang yang mendahului mengucap salam dengan ramah, ini menandakan orang yang mempunyai akhlak mulia, atau juga disebut rendah hati atau tawadhu. Sehingga sebagaimana disebutkan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyambut orang yang menemui beliau dengan salam. Wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Kemudian di dalam hadis lain juga disebutkan bahwa orang yang selalu menebarkan kesejahteraan
akan terbebas dari sifat sombong. Dan sifat sombong itu sangat berbahaya. Jadi orang yang suka bersalam-salaman, suka bertegur sapa, maka ini menunjukkan orang yang baik hati atau rendah hati. Jadi kalau bahasa kita, rendah hati ini orang yang baik hati. Ini dikatakan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-badi'u bisalam bari'un minal kibar. Memulai menegur dengan salam bebas dari sifat sombong dan takabur. Nah, jadi kalau kita bertemu atau kita melihat orang itu bertemu satu dengan A dengan B umpamanya, kemudian A ini yang mendahului, dia mengucap salam dengan ramah, maka ini menunjukkan A ini adalah orang yang mempunyai sifat yang baik, orang yang mempunyai sifat tawadhu, baik hatinya. Sehingga ini suatu pencerminan isyarat bahwa persatuan dan kedamaian itu akan mudah dibina atau dipupuk. Sehingga khususnya di tempat kita, di RT umpamanya, di kelurahan atau di kampung kita, atau juga di perkotaan, bahkan seluruh Indonesia umpamanya, akan mudah dipupuk dan dibina kerukunan, persatuan dan kesatuan apabila masyarakatnya mempunyai sifat tawadhu. Absus salama bainakum tahabbu. Ini hadis riwayat Hakim. Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, absus salama bainakum tahabbu. Tebarkanlah salam, tebarkanlah salam perdamaian, maka kalian akan saling mencintai. Nah, ini Rasulullah memberikan nasihat kepada kita supaya kita ini saling menyayangi antara masyarakat, antara keluarga, atau antara teman, maka sering-seringlah mengucap salam. Ketemu di mana aja, di jalanan kah, atau di tempat-tempat apakah, kita ucapkan salam. Saudara-saudara, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu,

dibiasakanlah mengucap salam, sehingga dengan banyak mengucap salam menandakan bahwa orang tersebut mempunyai sifat tawadu. Apabila ada orang lain yang ingin membantu, ini dalam riwayat diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai sifat tawadunya yang luar biasa. Kalau bertemu, beliau mengucap salam lebih dahulu. Padahal kan beliau itu adalah orang yang sangat mulia. Karena itu nampaklah tidak ada sifat kesombongan pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan ketika Rasulullah ini ke pasar, kemudian membeli-beli barang, orang pun mau mengangkatkan barangnya, beliau tidak mau. Kata beliau, "Sahibu syai'i ahaku bihamlih." Pemilik barang yang lebih berhak untuk membawanya. Ini sifat tawadu Rasulullah. Artinya Rasulullah itu kalau yang pribadi beliau atau barang-barang beliau, beliau mengangkat sendiri. Beliau membawa sendiri, tidak suka menyuruh-nyuruh orang, memerintah-perintah orang, apalagi marah-marah dengan orang. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan kalau ada orang mau mengangkat-angkat barang Rasulullah, Rasulullah dengan ramah mengatakan, kata Rasulullah, yang punya barang lebih berhak untuk membawanya, maka dibawalah oleh Rasulullah. Begitulah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, sifat-sifat tawadhu ini nampak pada perbuatan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, bila Rasulullah mendapatkan undangan, beliau menyempatkan untuk hadir tanpa pandang bulu. Jadi kalau ada orang mengundang Rasulullah,

yang lain-lainnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk menyempatkan agar bisa datang dan hadir. Oleh karena itu, kalau ada undang pengantinan, ada undangan walimah apalah, itu kita datanglah, menggembirakan orang yang mengundang kita. Yang mengundang itu siapa saja, baik orang kaya atau orang miskin, datang Rasulullah. Begitu pula kita, biar orang miskin yang mengundang, datanglah. Orang kaya yang mengundang, datanglah. Maka kedatangan kita inilah menandakan bahwa kita mempunyai sifat tawadu. Orang-orang yang sombong biasanya, orang-orang kaya mengundang, wah dia datang. Tapi kalau orang miskin yang mengundang, dia enggan untuk datang. Ini menandakan ada kesombongan di dalam hati. Oleh karenanya bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat undangan,

fakir miskin sekalipun, beliau datang tanpa pilih kasih dan banyak alasan dibuat-buat. Sekarang ini kan orang kalau sudah diundang yang tidak cocok dalam pandangan matanya yang mengundang ini, mungkin orang rendahan, dia banyak alasan ini dan itu untuk tidak hadir. Ini menandakan sifat sombong. Orang yang sifat tawadhu, orang yang mempunyai baik hati atau rendah hati, maka beliau orang tersebut ini akan hadir apabila dia orang yang baik hatinya. Tapi orang yang sombong biasanya tidak mau hadir. Kemudian beliau tidak membedakan si kaya dan si miskin. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sabdanya, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yuhlisu ma'hum wa la yahkiru fakiran adqa'ahul faqaru wa aswah. Beliau mencintai fakir miskin. Nah, ini Rasulullah lah. Rasulullah itu beliau mencintai orang-orang miskin. Biasa duduk-duduk bersama mereka. Rasulullah sering bersama-sama orang miskin, duduk-duduk bersama, saling bercengkrama. Dan beliau tidak pernah menghina atau meremehkan orang miskin. Sehingga dalam hadis disebutkan,

mereka. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al julusu ma'al fuqara'i minat tawaddu." Duduk bersama orang fakir miskin termasuk ciri khas orang yang rendah hati, ciri khas orang yang tawaddu. Saudara-saudara kaum muslimin semuanya yang disayangi Allah, apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai teladan yang baik bagi kita semua sebagai umatnya. Sebab mendatangi undangan adalah salah satu keharusan bagi orang yang beriman, lebih-lebih undangan walimatul arus. Dan bila memang mendapat ujur umpamanya ujur syar'i sehingga tidak dapat mendatanginya serta kebetulan tidak mempunyai wakil, sebaiknya di lain hari kita mengundang, kita menemui yang mengundang dengan ucapan lemah lembut, minta maaflah kepada mereka. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qaulu ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'uha aza wallahu ganiyun halim. Ucapkanlah yang ma'ruf, yang baik, dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan, menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Bijaksana. Dalam sebuah hadis lagi

sesuatu bagi seseorang hamba melainkan ketinggian. Maka rendahkanlah rendah hatilah kamu, kata Rasulullah, maka pasti Allah akan meninggikan kamu. Pemaaf pun tidak menambah sesuatu bagi seorang hamba. Maksudnya orang yang pemaaf itu tidak menambah sesuatu bagi seorang hamba melainkan kemuliaan. Maka jadilah kamu pemaaf, pasti Allah akan memuliakan kepadamu, akan memuliakan kamu. Jadi kita ini mempunyai sifat tawadhu bila dilakukan menjadi akhlak kita, Allah pasti akan meninggikan derajat kita. Apabila kita ini sifat merendahkan diri atau kita mempunyai sifat pemaaf maksudnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan, akan memuliakan kamu. Jadi bila orang tersebut mempunyai sifat pemaaf, Allah akan memuliakan orang tersebut. At-tawadu la yazidul abdu illa rif'atan patau.

menginginkan ketinggian, maka rendah hatilah kamu. Pasti Allah akan meninggikan kamu. Pemaaf pun tidak menambah sesuatu bagi seseorang hamba, melainkan kemuliaan. Maka jadilah kamu pemaaf. Pasti Allah akan memuliakan kamu. Oleh karena itu, marilah kita selalu berusaha untuk memperbaiki akhlak kita, agar Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi pendengar semuanya, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan memuliakan kita, dan kita berharap mudah-mudahan kita selamat di dunia dan selamat pula di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: cinde lah. Ikau mahining radio jikau na.
1: Aku punyai sekalinya. Ya buat ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tu lagi menyeneh berita kota kita.
0: Kai au.
1: Ya tu TG jadi.
0: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kare kabar kota kita jikau.
1: Wei, proepat RRI Palangkaraya tu nanyai.
0: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
1: Iyo jikal nai ye mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endal nanyai
0: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun.

Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah Rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

28 hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali berhasil meraih OPD wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk ke-12 kalinya. Raihan kembali opini WTP dari BPK RI tersebut berhasil dilakukan secara berturut-turut oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Namun Gubernur menekankan opini WTP bukan tujuan akhir. Agus Siar menegaskan pemerintah provinsi terus melakukan perbaikan agar kualitas pengelolaan keuangan semakin meningkat, serta seluruh rekomendasi hasil pemerintah ditindaklanjuti secara optimal. Demikian Pertama Halo pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Pertama Halo selanjutnya.

0: beberapa hari? Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol,

pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

untuk penghapusan kekerasan seksual dalam konflik. Peringatan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap orang berhak hidup dengan aman, dihormati dan terbebas dari segala bentuk kekerasan. Kekerasan seksual dalam situasi konflik meninggalkan dampak yang mendalam, tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat. Karena itu Kulapa Hari penting bagi kita untuk terus membangun lingkungan yang saling peduli, menghormati martabat manusia dan berani mendukung para penyintas agar mendapatkan perlindungan serta pendampingan yang layak. Dan Kulapa Hari kita juga harus menciptakan ruang aman dimulai dari hal sederhana, mendengarkan tanpa menghakimi, menghargai batasan orang lain dan menumbuhkan rasa empati dalam kehidupan sehari-hari.

0: Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi mana ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.
2: Sekalinya nyebut ku ewe ndai kau tenai nyai mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita
3: kai au ewe
2: tuna tege jadi
3: iyalah hong radio nara yang pina mak menyiar kare kabar kota kita jikau
2: wei proepat RRI Palangkaraya tuna nyai
3: wei bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah mantap oh, sinde ampi nah ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang ya paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je manampak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita jebek-jebekin barang RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam ya amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenah endau nanyai
3: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.

0: bilang wanita hanya bisa datang bulan. Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Eh, bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai mission specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Brett Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Yang di dalam bahasa Latin, Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wetang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengze, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

beberapa hari, peringatan hari ini mengajak kita untuk bersama-sama menolak segala bentuk kekerasan dan memperkuat budaya saling menghormati. Mari terus menumbuhkan empati, berani menyuarakan kebaikan, dan mendukung terciptanya ruang yang aman untuk semua orang. Karena perdamaian tidak hanya dibangun melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Semangat kebersamaan yang hidup dalam kearifan lokal Palangkaraya menjadi pengingat bahwa kita bisa tumbuh kuat ketika saling melindungi dan menghargai satu sama lain. Mari wujudkan lingkungan yang aman, damai, dan penuh kepedulian.